Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar, biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi, ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok, membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Banjar Lampung,

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: 92,5 perjuangan dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Jatuh suka jadi tulus. Tulus tuh emang kalau buat lagu ada aja ciri khasnya sendiri ya. Enak, dia bilang enak. Jatuh suka, bukan bilang jatuh cinta. Karena beda tentang cinta sama suka gitu. Kalau suka itu fasenya udah di tahap yang gue kenal lo aja udah seneng deh gitu. Kalau cinta kan harus memiliki. Dan ini di elaborasi dengan video klipnya ya. Kalau kamu ngeliat video klipnya Jatuh Suka, teman Pro 2 yang syuting di Surakarta, kalau gak salah, fun fact-nya Tulus itu tuh land story-nya kalau gak salah dia mengambil cerita Rahwana sama Sinta. Bukan Rama dan Sinta, tapi Rahwana dan Sinta gitu. Rahwana kan seperti kita tahu ya, mencintai Sinta, tapi ternyata Sintanya gak cinta balik gitu.
1: New insight, jujur baru tahu.
0: Ini juga Rahwana dan Sinta ini juga diambil sama Fanny Sogebornean gitu. Jadi cerita ini diadaptasi juga di video klipnya gitu. Baru-baru ini. Menarik sih menurut gue, karena ternyata yang selama ini kita kira Rahwana jahat ya, dari perspektif lain, perspektif lain ternyata Rahwana gak sejahat itu, teman Pro 2. Dia cuma berusaha aja untuk mendapetin pasangannya gitu, teman Pro 2 ya. Sama nih halnya nih sama informasi yang bakal kita berikan, teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena Mini Soccer PWI Lampung nih bangun kekompakan tim. Mungkin Rahwana sama Sinta, kalau Sintanya bisa diajak ngobrol, mungkin akan kompak nantinya ke depannya. Tapi ternyata kan dongeng gak seindah itu, teman Pro 2 ya. Oke. Gimana nih informasinya nih?
1: Oke, jadi tim Mini Soccer Persatuan

0: Wartawan Indonesia atau PWI Lampung itu mulai mematangkan persiapan menghadapi Porwanas 2027 yang akan berlangsung di kota kita, yaitu di Lampung. Nah, latihan perdana digelar pada Kamis 3 September, which is kemarin, dan diikuti 15 pemain bersama jajaran officialnya. Dan Angga, latihan ini tuh katanya difokusin sama ke anggotanya untuk ngebangun komunikasi dan kekompakan antar pemain, kayak gitu.
1: Yes, itu menurut manajer tim mini soccer PWI Lampung ya, Ibu Dewi Mayangsari Jausal, teman Pro 2. Tujuannya latihannya untuk biar kompak gitu. Semoga aja ini lancar, teman Pro 2 ya, dan semoga aja PWI Lampung bisa menghadirkan bibit-bibit unggul untuk nantinya ke depannya jadi atlet-atlet Lampung gitu. Dan mini soccer juga nanti membuahkan hasil gitu ya di ajang yang diikuti. Kita berdoa yang terbaik, teman Pro 2, untuk ini semua. Benar enggak?
0: Betul banget. Amin amin. Semoga makin kompak, makin solid, dan menang ya kalau misalnya nanti ada perlombaan seperti itu.

0: Flash Info.
1: 92 Flash Info kali ini datang dari dunia musik internasional. Info menarik datang dari musisi tanah air Indonesia, Isyana Saraswati, yang dipastikan masuk dalam line-up festival musik bergengsi Lollapalooza India 2027. Kabar gembira ini resmi diumumkan melalui akun Instagram Lollapalooza India pada Kamis 3 September 2026. Dalam festival tersebut, Isyana akan mengisi panggung yang sama dengan deretan musisi mancanegara seperti Olivia Dean, Cat Sai, hingga Five Seconds of Summer. Itu dia teman Pro 2 Flash Info bersama Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92 FM Bandar Lampung ya.

terkumpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 89,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama kita ya di Spada.
1: Iya dong, ini. Kita gak akan kemana-mana teman Pro 2. Kalau kita pergi kan aneh ya. Dan kerasa ya, ya, juga teman Pro 2 nemenin kalian ya. Betul. Jadi kalau ada penyiar yang bilang kalau jadi closing nggak kerasa, nggak, itu kerasa.
0: Bohong, itu kerasa, kerasa.
1: Itu bohong, itu template ya teman Pro 2 ya. Ya. Jadi kamu nih, buat kamu hari ini pasti ngerasa kayak ah udah lemah, letih, lesu ya kan. Tapi jangan gitu, karena besok udah weekend, jadi udah bisa istirahat kalau yang bisa istirahat gitu teman Pro 2 ya. Di weekend nih kayaknya banyak sih event-event yang menurut gue menarik gitu.
0: Kayak apa tuh contohnya?
1: Ada ini, ada beberapa artis ibu kota yang datang ke Lampung.
0: Konser?
1: Maiwi, mungkin juga tidak ya. Ada beberapa yang privat konser, ada yang beberapa yang tidak privat juga gitu.
0: Okay.
1: Ya, infonya sih setahu gue ada Nasar.
0: Oh, Seperti Nasar.
1: Mati Lampung.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus ada Ten to Five.
0: Oh, wow.
1: Emang kayaknya ada beberapa lagi setahu gue, tapi gue kurang cross check. Kamu cari aja ya infonya teman Pro 2 ya.
0: Thank you,
1: emang lagi banyak banget hal-hal yang menarik yang terjadi di Lampung teman Pro 2 ya. Komunitas-komunitas lagi bertumbuh.
0: Betul.
1: Terus aktivitas-aktivitas juga lagi makin
0: rame ya.
1: Rame, iya kan gitu. Kalau weekend lo ngapain biasanya?
0: Biasanya kalau weekend gue tuh tipikal yang menghabiskan waktu di rumah aja, karena kan seminggu, enggak seminggu, 5 hari full tuh kegiatan di luar. Jadi weekend tuh biasanya paling ya di rumah istirahat gitu, bantu-bantu beres-beres rumah sama mama gitu.
1: Oke, aktivitas yang lakukan itu ya berarti ya.
0: Iya, kalau enggak olahraga?
1: Enggak sih, kalau gue di rumah juga
0: Gue
1: waktunya untuk movie marathon.
0: Movie marathon. Besok udah ada ini.
1: Gue lagi rewatch lagi Harry Potter.
0: Oke. Okay. Banyak banget tuh.
1: Iya, enggak banyak sih, cuma 8.
0: Menurut gue itu banyak.
1: Cuma 8 movie sama 2 ini Fantastic Beasts.
0: Oh.
1: Jadi enggak sebanyak itu sih. Soalnya lagi seru kayaknya nonton Harry Potter lagi gitu.
0: Okay.
1: Apalagi kan seriesnya bakal tayang ya bentar lagi ya. Jadi wah, kayaknya gue harus nonton lagi nih. Gimana nih dunia sihir bekerja dengan baik dan benar.
0: Berarti gitu. Bisa accent British gak?
1: Enggak.
0: Mau
1: jangan,
0: coba.
1: Jangan. Sama ini mungkin kalau weekend gue beberes sih biasanya.
0: Betul, sama. Persis. Sama banget. Aku juga beres-beres apalagi kita anak-anak masih.
1: Iya, banyak hal yang dilakukan di weekend yang menurut gue menarik gitu ya kan. Nah, lo pikirin bridging informasi lo gimana ya kan.
0: Okay.
1: Apalagi kan di Lampung juga lagi banyak banget kafe-kafe yang keren-keren ya kan.
0: Kafe yang baru opening. Tapi kayaknya besok kepikiran untuk mau coba olahraga deh.
1: Iya, seru sih olahraga lari ya kan. Apalagi larinya, kalau larinya di Unila itu menarik.
0: Sambil pulangnya beli makanan.
1: Di Tera juga menarik. Iya, ngomongin soal makanan, kira-kira jajanan apa yang paling favorit buat lo?
0: Jajanan, aduh banyak banget. Tapi kalau apa ini dari segi manis dan
1: apa aja?
0: Kalau yang manis, banana crispy gitu yang ada.
1: Iya, menarik sih banana crispy ya kan. Banyak jajanan modern yang keren-keren ya.
0: Yeah.
1: Dan itu membuat menggiurkan.
0: Kalau ya. Angga apa? Makanan favorit?
1: Ya itu tadi sama aja. Lo pikirin bridging lo gimana? Udah makin melebar nih. Udah makin melebar nih.
0: Kan tadi aku udah bilang kalau misalnya mau olahraga besok, mau bulu tangkis.
1: Enggak juga sih, enggak seru bulu tangkis kayaknya.
0: Ih, seru tepok bulu.
1: Lanjut deh.
0: Nah, itu ada info dari ini teman berdoa dari Kejur Prof PBSI Lampung yang akan diikuti 298 atlet dari 15 kabupaten atau kota.
1: Yes, informasi teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id ya. Kejuaraan Provinsi Kejur Prof PBSI Lampung 2026 resmi digelar nih di lapangan badminton Sepang Jaya Bandar Lampung. Kejuaraan ini diikuti 298 atlet yang berasal dari 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Ketua Pelaksana Kejur Prof PBSI Lampung nih, Anugrah Sugar nih ya, mengatakan tingginya partisipasi atlet menunjukkan pembagian dan juga pembinaan bulu tangkis di Lampung nih terus berjalan dan juga berkembang pesat.
0: Oke. Dan Bapak Anugrah juga menjelaskan kalau misalnya ternyata Kejur Prof PBSI Lampung 2026 ini udah berlangsung selama 4 hari belum berlangsung ternyata, masih dimulai nih.
1: Akan berlangsung 4 hari.
0: 3 sampai 6 September 2026 dan seluruh pesertanya bakal bersaing menunjukkan kemampuan terbaik mereka masing-masing seperti itu.
1: Sedang berlangsung ya, karena hari ini tanggal 4 ya. Jadi semoga aja dari 298 atlet dan 15 kabupaten kota di Kota Bandar Lampung, semoga aja lancar-lancar. Amin. Semoga aja membanggakan setiap wilayahnya masing-masing dan memberikan hasil terbaiknya. Karena percaya gak percaya, usaha
0: tidak akan meni...
1: Enggak sih. Kata gue mah usaha aja.
0: Oke, usaha.
1: Usaha, siap, usaha siap. Dagang, bayarnya pakai kris. Enggak usah, tidak mengkhianati hasil teman pro juga ya. Dan tentunya juga kamu masih mendengarkan kita berdua sampai nanti ya. Cuma di...
0: Tadaa!

0: time for Flash Info.
1: Produk Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman. Kabar gembira untuk para fans Marvel, film Avengers Endgame dilaporkan akan kembali tayang di bioskop dengan versi encore pada 23 September mendatang. Menariknya, penayangan ulang ini akan menampilkan cuplikan eksklusif dari film Marvel terbaru, Avengers Doomsday, yang sangat dinantikan para penikmat film Marvel. Itulah teman Produk Flash Info bersama Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rrdio.co.id atau download aplikasi RRD Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM. Oh, you're listening to Pom Pom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih suka gak sih kadang-kadang lo kayak overthinking gitu di malam hari?
1: Masih, jujur.
0: Iya, kayaknya itu masalah anak remaja dan juga Gen Z ya. Apalagi kalau kamu nih ya usianya kepala 2, kepala 3 baru-baru mau masuk gitu kan. Suka overthinking yang akhirnya kadang-kadang itu ngebuat apa ya, pancaran aura lo jadi jelek negatif sendiri gitu. Iya kan, negatif, bener sih negatif. Kadang-kadang apa yang lo overthinkingin?
1: Yang di overthinkingin pastinya future, masa depan. Karena kayak kebingungan mau jadi apa, abis ini mau ngapain. Terus kira-kira nanti cita-cita yang kemarin tuh dipikirin, di planning tuh bakal kejadian gak ya gitu. Gitu sih gak.
0: Oke, setuju sih ya. Tapi yang lebih parahnya lagi dari overthinking adalah lo ngerasa kayak hari-hari lo udah gak ada, apa ya, udah gak ada ambisinya lagi, udah gak ada sparknya lagi. Kayak lo kehilangan binar di mata lo gitu.
1: Motivasi, gak ada motivasi gitu.
0: Gak sampai gak ada motivasi sih ya kan. Tapi
1: losing spark saja.
0: Iya gitu. Jadi apa yang lo lakukan kayak udah kayak ya udah ini rutinitas aja, udah gak punya apa ya, percikan-percikan kecil dalam hidup yang ngebuat ih seru ya ternyata ya, gue pingin ya nyobain ini ya, gue kayaknya harus ya nyobain ini, udah gak ada lagi gitu. Dan ini jadi bahaya banget karena akhirnya ngebuat karir lo, ngebuat rutinitas lo jadi kehambat gitu. Betul. Maka dari itu nih hari ini kita bakal ngobrolin nih ya, apa tema kita?
1: Tentang lost spark. Kok aku gak se-excited dulu ya gitu.
0: Ngobrolin kesehatan mental ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana teman Pro 2 ya, kita juga nanti bakal tanya-tanya sama narasumber kita. Kita bakal dengerin dulu liputan oleh siapa nih liputannya, kalau boleh tahu nih.
1: Liputan kita ada dari, aduh mana nih?
0: Dari Rizky teman Pro 2, Broadcaster Academy, yes. Batch 6. Ya benar banget teman Pro 2. Ini dia liputannya buat kamu semua.
2: Teman Pro 2, pernah gak sih hal-hal yang dulu bikin kita excited sekarang terasa biasa aja? Seolah-olah ada spark yang perlahan hilang. Dan kita jadi kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang biasa kita sukai. Nah, sebenarnya kenapa sih hal itu bisa terjadi dan sepenting apa sih kita peduli sama kesehatan mental? Berikut tanggapan dari teman Pro 2 tentang lost spark. Kok aku gak se-excited dulu dan pentingnya menjaga kesehatan mental?
3: Pernah banget ngerasain itu dan akhir-akhir ini gue juga lagi ada di fase itu. Jadi dulu-dulu gue excited banget kan untuk bisa nulis kayak journaling gitu, kayak apa ya, live report harian di buku. Nah, akhir-akhir itu kayak gak ada excited dan gak ada rasa sparknya gitu loh, kayak aduh, kayak ngelakuin pun sama aja bohong gitu, karena yang apa yang ditulis itu gak jujur dari diri gue sendiri gitu. Nah, seberapa penting untuk bisa menjaga kesehatan mental? Tentu banget sangat penting, karena dengan menjaga kesehatan mental kita juga menjaga dengan keseharian kita kan, untuk bagaimana cara kita menjalani hari-hari kita. Dengan kehilangan ke-excited itu dan lost spark itu tuh yang ngebuat gue terkendala kadang dalam menjalani sehari-hari gitu.
4: Sejauh ini gue gak pernah sih ngerasain hal tersebut. Menurut gue menjaga kesehatan mental itu penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa, apalagi lagi tugas-tugas akhir ya, pasti memengaruhi lah semangat kita untuk jalanin perkuliahan ini.
5: Pernah banget nih Bang, kalau dulu aku biasanya sangat excited nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi di SMA. Banyak organisasi ataupun kegiatan yang aku ikuti, tapi semenjak perkuliahan aku tidak se-excited dulu nih untuk mengikuti berbagai organisasi ataupun kegiatan, karena mungkin aku lebih fokus ke akademik. Dan menurutku kesehatan mental itu penting, karena bagaimana kita menjaga kesehatan kita baik dari fisik maupun mental, terutama kesehatan mental ini, karena dapat mempengaruhi kita dalam berkegiatan.
2: Itu dia tanggapan dari teman Pro 2, Novia, Adit, dan Michael. Azmi Nanta dari Pro 2 RR Bandar Lampung melaporkan.
0: Terima kasih Azmi, sorry banget tadi kita salah ya. Ternyata Azmi Ananta teman Pro 2 reporternya, bukan Rizky. Iya, namanya manusia ya. Mungkin kita udah mulai kehilangan spark-spark dalam diri kita.
1: Ini kayaknya hanya lebih ke kurang makan aja pagi
0: atau kurang
1: ini
0: minum ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata yang ngerasa udah kehilangan spark gak cuman kita doang. Dan gak cuman beberapa anak muda doang, ternyata banyak juga gitu.
1: Normal
0: ya.
1: Normal, hal ini tuh memang normal.
0: Belum tentu, jangan
1: tapi kebanyakan orang maksudnya. Normalnya itu bukan
0: jangan bukan generalisir. Okay. Nanti kita bakal konfirmasi ya teman Pro 2 ya sama narasumber kita. Sebenarnya normal apa enggak, atau ini efeknya apa, ataupun nanti kalau kamu mau bertanya boleh banget ke WhatsApp kita ataupun ke Instagram kita ya. Tapi nanti teman Pro 2 tentunya barengan sama Angga dan juga
1: Lucia Putri.
0: Cuma di
1: Padang.

0: Produk dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Rencanamu gagal tapi kita tidak jadi It Get Off teman Pro 2 ya. Boleh aja, mungkin yang udah kamu rencanakan gagal tapi tenang aja. Rencana dari Tuhan mungkin lebih baik teman Pro 2 ya. Kalau sekarang kamu ngerasa kayak berat banget nih pundak, berat banget nih tantangan hidup, santai aja teman Pro 2 ya. Itu mungkin fasenya gitu. Kita lagi ngomongin nih teman Pro 2, hari ini tema kita adalah apa?
0: Lost Park gitu.
1: Yes. Nah, kita juga bakal terhubung nih sama narasumber kita. Ada siapa?
0: Ada Kak Syaika Nabila.
1: Syaika Nabila SPSI, MPSI, psikolog klinis teman Pro 2 ya. Udah di ujung telepon. Halo, Kak.
2: Halo.
1: Apa kabar? Hai. Selamat pagi. Apa kabar?
2: Halo, Kak Syaika. Baik banget.
1: Kak, suara kita berdua aman?
2: Aman, aman.
1: Oke, terdengar jelas ya. Oke,
0: okay. Dari suaranya aja tuh udah menghanyutkan
1: adem ya.
0: Ayem.
1: Oke. Kan sekarang ya Kak, saat ini nih sering banget nih kita tuh ngerasa kayak teman-teman gue sih lebih tepatnya ya Kak, ngerasa kayak kadangkala kehilangan semangat untuk ngelakuin aktivitas, atau dia juga gak punya percikan-percikan lagi, gak punya hal yang
0: buat excited lagi.
1: Iya. Gitu. Apakah itu adalah hal yang wajar atau seperti apa sih sebenarnya Kak?
2: Iya, sesuai judulnya ya, kayak lost spark gitu ya. Jadi kayak hidupnya itu rasanya stagnan, flat aja gitu ya. Gak ada yang wah yang bikin excited gitu. Sebenarnya tuh hal ini tuh wajar ya dirasakan, karena ini ada bagian dari fase hidup kita juga gitu. Cuman kalau teman-teman merasakan ini, mungkin perlu dicari tahu dulu nih, kenapa ya aku merasakan ini gitu. Apakah memang beberapa bulan terakhir ada peristiwa hidup yang berubah kah, ataukah ada pengalaman hidup yang berubah kah? Nah, itu yang perlu dicari tahu dulu nih why-nya gitu. Okay. Karena memang penyebabnya tuh bisa beda-beda banget.
1: Oke. Tapi umumnya nih Kak nih ya, sejauh ini dari orang-orang yang Kakak handle tentunya pasti ada dong yang kasusnya kayak gini. Biasanya kenapa Kak masalahnya Kak?
2: Ya, biasanya itu paling banyak karena mereka burn out atau overwhelm sama kerjaannya. Kayak misalnya mereka itu kerja banget, produktif banget setiap hari sampai produktifnya itu udah jadi toxic gitu ya. Nah, tapi mereka gak sadar dan mereka tidak memberikan waktu untuk istirahat di kemarin-kemarin gitu. Sampai akhirnya, kok aku udah malas ngapa-ngapain ya? Kok kayaknya aku udah gak punya tujuan hidup ya? Kok kayaknya aku gak ada spark lagi ya? Nah, mungkin karena mereka selama ini tuh tidak memberikan ruang untuk dirinya untuk istirahat sejenak dan cuma fokusnya kerja gitu ya. Jadi akhirnya itu bisa banget tumbuh si lost spark-nya gitu.
1: Oke.
0: Overwhelm ya Kak, jadi kebanyakan overwhelm kayak gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Dan aku mau nanya lagi nih Kak Nabila, aku manggil Kak Nabila ya atau Kak Syaika?
2: Kak Syaika sih sebenarnya.
0: Maaf. Jadi Kak Syaika nih. Kadang kan kita tuh nganggap lost spark atau kayak yang enggak excited, demotivated gitu-gitu tuh karena capek, overwhelm aja. Tapi ada enggak sih Kak sebenarnya situasi atau kondisi tertentu yang buat ngerasa apa ya? Ini tuh sebenarnya udah level enggak wajar gitu Kak. Itu gimana Kak?
2: Oh ya, kadang kan memang lost spark ini kan sebenarnya bukan gangguan ya, bukan gangguan mental gitu. Karena ini fase hidup aja kita. Setiap orang aku rasa memang pernah merasakan ini gitu. Tapi perlu dibedakan nih antara lost spark sama apakah kalian sudah mengarah ke gangguan mental. Contohnya seperti apa cara membedakannya ya? Kita bisa melihat frekuensinya. Kayak misalkan kok aku kayaknya udah 1 bulan ya kayak gini terus gitu. Kok kayaknya udah 1 bulan aku demotivasi, atau intensitasnya besar. Kayak misalkan aku sedih terusnya tuh hampir nangis setiap hari. Terus aku sedihnya tuh sedih banget, dan juga durasi nangisnya itu lama. Nah, itu bisa dilihat dari situ gitu, dari frekuensi, intensitas, sama durasinya. Kalau ternyata memang 3 hal ini kalian rasakan itu sangat intens dan udah lama banget, ya mungkin bisa dikonsultasikan ya. Mungkin itu bukan lagi sebuah fase, tapi udah mengarah ke gangguan gitu.
1: Oke. Tadi Kak Sheikha sempat mention ini adalah fase ya Kak ya. Berarti ada indikator dan juga ada ketentuan usianya. Biasanya yang kehilangan lost spark ini usia berapa sih Kak? Atau di fase apa sebenarnya?
2: Yang aku maksudkan fase itu bukan fase usianya gitu ya. Karena lost spark ini setiap usia juga pasti bisa merasakan gitu. Maksudnya fase ini adalah fase dalam hidup gitu. Jadi kadang kita ada fase lost spark-nya, tapi nanti kita juga ada fase untuk bangkit lagi kok gitu. Maksudnya kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi bukan maksud fase usia, karena usia berapapun aku rasa bisa merasakan ini gitu ya. Tentunya dengan faktor penyebabnya beda-beda. Misalkan ya tadi kalau aku ceritakan usia bekerja berarti kan usia ya 30 ke atas mungkin. Tapi ada juga fase yang remaja-remaja abis putus cinta. Aku rasa itu juga bisa merasakan lost spark gitu ya. Atau fase-fase yang dewasa-dewasa awal lagi bingung menentukan pilihan hidupnya, terus bingung jadi tujuan hidupnya itu apa, itu bisa juga. Jadi aku rasa untuk usia sih semua usia bisa merasakan lost spark ini gitu.
1: Oke, tapi indikatornya nih Kak, indikator seorang bisa kena lost spark sendiri, kenapa Kak? Apakah karena dia monoton ngerjain itu-itu aja, atau rutinitas dia gak ada perubahan, atau emang ya dirinya sendiri, atau gimana sih Kak sebenarnya?
2: Iya, makanya tadi penyebabnya memang sangat beragam gitu ya. Salah satunya tadi karena tidak menyiapkan ruang untuk istirahat ketika bekerja, jadinya burn out. Tapi bisa juga ketika kita mengerjakan pekerjaan yang monoton. Karena kan individu itu kan beda-beda ya. Ada orang yang suka kerjanya itu yang monoton, suka yang tipe kerjanya itu ngerjain hal yang sama terus-terusan setiap hari, itu ada. Tapi ada juga orang yang memang sukanya itu kerjanya bervariasi, bergerak, atau melakukan terjun ke lapangan. Tapi once mereka dihadapkan sama pekerjaan yang monoton, ya pasti akan mungkin akan lost spark juga gitu. Jadi berbagai macam banget. Tapi ada juga yang penyebabnya itu adalah ya tadi dia udah kehilangan purpose of life-nya gitu ya. Jadi ya mempertanyakan hidup gitu. Jadi aku ini di sini nih mau ngapain ya? Aku tuh harus tujuannya itu apa ya? Aku tuh harus ngapain sih? Nah, itu mungkin bisa juga menimbulkan si lost spark-nya.
0: Baik-baik, sudah difahami. Tapi nih Kak, aku kan background-nya sebagai mahasiswa nih Kak. Kayak kita tuh kalau misalnya ngelakuin sesuatu gak produktif, apalagi ngeliat teman-teman tuh, apalagi di sosial media tuh banyak banget ngelakuin ini, ngelakuin itu, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Kadang kan kayak ngerasa ketinggalan gitu ya. Kadang kita juga ngerasa ya dimotivated sendiri gitu, karena ngelihat orang-orang pada duluan gitu udah jalan. Nah, menurut Kak Sheikha nih, kira-kira kenapa sih kita tuh bisa ngerasa kayak gitu, bahkan sampai ngerasa ketertinggalan gitu, padahal ya seharusnya nggak apa-apa loh untuk nggak being productive gitu.
2: Ya sebenarnya kenapa kita merasa tertinggal, karena kita melihat orang lain gitu ya. Kalau kita fokusnya sama diri sendiri, mau tertinggal dari siapa? Toh karena kita jalurnya masing-masing gitu kan. Karena media sosial itu juga sangat berperan besar ya dengan bagaimana kita melihat diri sendiri, karena jadinya kita membandingkan. Padahal startnya kita berbeda dengan mereka. Betul. Sumber daya kita beda sama mereka. Support system kita juga beda sama mereka. Sehingga jalurnya itu gak bisa dibandingkan apple to apple gitu. Jadi kayaknya kalau untuk membandingkan itu sampai kapanpun tidak akan pernah selesai ya. Jadi saatnya sekarang untuk fokus ke garis kita aja, karena ketika kita fokus di garis kita ya kita nggak akan merasa tertinggal karena nggak ada lawannya.
0: Benar, kata-kata hari ini nih Angga. Everyone has their own timeline, jadi nggak boleh ngerasa ketertinggalan, apalagi sampai demotivated bahkan sampai lost spark. Nah Kak Sheikha, kira-kira nih kalau misalnya aku atau teman-teman Pro 2 mulai ngerasa kehilangan sparknya dalam hidup, langkah awal apa yang harus kita lakuin untuk mulai tahu nih apa sih sebenarnya yang lagi kejadian nih sama diri kita?
2: Cara pertama ketika tadi kita udah merasakan gak excited lagi gitu ya, cari tahu dulu dan kenali dulu kenapa. Kayak misalkan kita cari tahu dulu secara mandiri, apa ya yang terjadi sih sama satu minggu terakhir misalnya. Aku nih kenapa ya? Oh ternyata udah ketemu nih masalahnya. Oh ternyata pekerjaanku yang terlalu banyak. Ya berarti sekarang saatnya untuk me time dulu. Saatnya untuk refreshing dulu, untuk kembali ke diri sendiri dulu gitu. Dan juga ya tadi, berhenti dari mode harus produktif, karena kita ya santai dulu aja, kita slow down lagi, kita pelan-pelan lagi untuk mengenali diri sendiri gitu.
1: Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, ini kan kalau misal nih, tadi sempat di mention semua orang juga pasti merasakan lost spark juga. Tapi efeknya nih, Kak, efek sampai fatal banget nih, bisa berakibat apa sebenarnya?
2: Ya, memang orang-orang pasti akan, nggak pasti sih, mungkin kemungkinan besar bisa merasakan lost spark. Cuman emang efeknya itu yang dirasakan beda-beda tentunya. Ada orang yang cepat sadar, oh iya aku kayak gini, berarti aku harus melakukan hal lain. Oh iya aku bosan nih ngerjain ini, berarti aku harus cari kegiatan lain. Ada orang yang cepat sadar, tapi ada orang yang lama sadarnya. Dan yang mungkin menjadi lebih, bukan berbahaya ya, yang lebih perlu diperhatikan adalah untuk orang-orang yang lama sadarnya. Karena mereka jadi gak tahu mereka kenapa, dan akhirnya terpuruk dalam situasi tersebut dan tidak bangkit gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi kayaknya kalau misalkan udah satu minggu kalian merasakan kehilangan semangat, udah gak excited lagi, satu minggu ini gak ada perubahan, mungkin rasanya itu perlu kalian tanyakan gitu. Bisa ke profesional, bisa kalau mau ke teman-teman dulu juga boleh, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi yang paling penting sih memang untuk aware ya sama diri sendiri. Jadi jangan mengabaikan diri sendiri terus. Jadi kita harus tahu diri kita ini lagi merasakan apa, emosinya apa, dan lagi kenapa.
1: Oke. Dan gak masalah juga ya, Kak, kalau cerita gitu, kalau ada masalah ataupun ada situasi yang gak bisa dipendam sendiri gitu ya berarti ya.
2: Iya, karena berat ya untuk memendam semuanya sendiri gitu. Dan kayaknya kalau kita itu selalu memendam, hal-hal negatif itu tuh sebenarnya tidak hilang gitu ya. Dia tuh tetap ada di dalam diri kita kayak seperti sampah. Akhirnya tuh kita hanya menumpuk sampah yang tadinya mungkin kita kayak udah deh dilupain aja, udah deh dipendem aja, padahal sebenarnya itu tidak hilang. Dan kita itu sebenarnya lagi menumpuk sampah ke dalam diri kita, dan sometimes dia akan meledak gitu. Dia akan keluar sendirinya karena udah kepenuhan kotak sampahnya. Okay. Dan ketika meledak itu akhirnya ya jadinya jadi destruktif gitu ya, mungkin jadi membahayakan untuk diri sendiri atau orang lain.
1: Oke. Ini di luar konteks ya, Kak ya, tapi anggap ingin nanya, Kak, terkait memendam nih ya kan, dan juga curhat nih kan, kita anak-anak Gen Z saat ini ya, kalau kita lihat di sosial media, di lingkungan sekitar, pada takut curhat ke teman sendiri, akhirnya lari curhatnya ke ChatGPT dan juga curhatnya ke media online gitu. Sebenarnya ini baik nggak sih, Kak, sebenarnya, atau baiknya adalah curhat sama orang yang profesional, atau gimana sih solusinya sebenarnya?
2: Oke. Tapi sebenarnya aku bukan yang against AI ya. Aku tuh sebenarnya sangat welcome dengan AI justru. Kayak misalkan curhat ke ChatGPT, it's okay menurutku kalau itu memang membantu. Karena ChatGPT itu bisa menstrukturkan isi kepala kita gitu ya.
0: Betul.
2: Kadang kita tuh mumet sendiri sama isi kepala, kayaknya kayak benang kusut di kepala. Jadi dengan kita menuliskan, terus kita mengeluarkan apa yang ada di kepala ke ChatGPT, menurutku itu udah helping gitu. Itu sudah membantu, udah proses terapeutik. Dan jawaban ChatGPT dan AI apapun itu, aku rasa bisa menstrukturkan isi kepala itu gitu. Jadi it's okay aja, asalkan kita tidak bergantung gitu. Jangan sampai kita terbiasa untuk pakai ChatGPT, jadi untuk hal-hal sederhana kita juga menanyakan ke ChatGPT gitu. Jadi as long as penggunaannya bisa terkontrol dan kita tidak bergantung sama AI tersebut, aku rasa baik-baik aja gitu. Karena mungkin untuk permasalahan-permasalahan yang ringan itu bisa terjawab sama ChatGPT. Tapi banyak juga klien-klienku yang mereka datang ke ruang konseling, mereka udah bilang kayak gini, Kak, saya sudah curhat ke ChatGPT, udah panjang lebar, tapi belum nemu jawabannya gitu. Makanya saya konseling, tapi saya sudah tahu nih masalah saya di mana Jadi itu malah memudahkan kami para psikolog, karena mereka jadi udah memetakan sendiri gitu ya masalahnya. Akhirnya di ruang konseling itu kita jadi hanya menggali, berdiskusi, dan mereka karena udah tahu dulu nih, kepalanya udah gak kusut lagi gitu.
1: Oke oke, gak apa-apa ya teknologi dipakai, tapi secukupnya, jangan berlebihan gitu kak ya. Kalau udah bermasalah banget, ya gak ada salahnya kamu ke ahlinya gitu ya. Jangan jangan kamu cari solusinya sendiri gitu ya kan. Kita manusia, makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri gitu. Kita balik lagi ke topik kita kak, Lost Park nih. Kak, gue tuh ngerasa ya, teman-teman gue yang beberapa orang nih kayak emang kehilangan lost spark-nya ketika mereka di fase udah mulai bekerja, udah mulai mapan, akhirnya mereka kayak ya mata mereka gak sebinar-binar dulu. Apakah itu hal yang apa ya, emang dialami atau gimana sih kak solusinya juga gitu?
2: Mungkin karena udah bekerja itu jadinya sudah tidak punya goals lagi ya. Nah, sebenarnya yang bikin kita excited dan juga bisa punya spark itu tuh kita punya tujuan. Kita punya goals. Karena mungkin karena sudah menikah, sudah bekerja, apalagi sudah punya anak, kayaknya oh ya udah selesai semua nih ya, tujuannya udah tercapai gitu. Nah, pentingnya kita punya goals itu untuk supaya hidup kita bangkit gitu. Apalagi ya yang harus dicapai, apalagi ya yang harus dilakukan. Makanya tujuan hidup itu tuh harus selalu ada sampai umur berapapun, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan gitu, supaya kita tetap punya tujuan yang pingin kita capai gitu. Kalau misalkan udah di usia dewasa

0: gitu ya.
1: Abis ini aku pulang lewat jalan yang beda.
0: Jangan nyasar aja gitu ya. Oke.
1: Nah, Kak Syaika, tadi sebenarnya waktu diomongin perihal curhat ke GPT, aku jujur tersenggol karena aku adalah
0: aku juga curhat kok di chat GPT kok ya.
1: Soalnya aku adalah one of orang yang kalau misalnya lagi busing nih, overwhelm, aku mau apa ya, mau kemana-mana tuh kan kayak orang kan semua orang punya masalah gitu. Jadi mikirnya daripada membebankan teman-temanku, mending aku ke AI aja dan alhamdulillah dapat aja jawabannya, walaupun mungkin nggak seakurat dari orang profesional asli gitu ya. Nah, menurut Kak Syaika nih, sebenarnya langkah yang udah aku lakuin ini bener nggak kira-kira? Jadi aku tuh tiap ada kegiatan, misal dari aktivitas kuliah ataupun pulang dari siaran, aku tuh selalu menuliskan kayak journaling di kadang di buku, tapi lebih sering tuh di sosial media. Jadi kayak ada apa ya, channel WhatsApp gitu, dan isinya emang teman-temanku. Jadi aku romanticize everything gitu Kak, kayak hari ini aku siaran ketemu orang yang seru, abis itu tadi aku ketemu matkul yang dosennya enak banget. Itu sebenarnya udah apa ya, satu langkah yang baik gak sih Kak untuk meningkatkan semangat hidup dari dan menjauhi dari lost spark itu? Kira-kira menurut Kak Syaika gimana?
2: Wah, itu bagus banget sih, karena journaling itu salah satu terapeutik ya. Maksudnya terapeutik itu adalah ya bagian dari kita untuk menjaga kewarasan gitu, menjaga kesehatan mental juga. Karena dengan journaling itu tuh kita bukan hanya sekedar menulis, tapi kita tuh ada proses di dalamnya. Proses apa? Kita proses mengingat. Kita proses mengingat kembali kejadian menyenangkan yang ada atau kejadian yang menyedihkan yang ada. Kita ada proses berpikir bahwa oh, ini tuh kejadiannya bisa buat aku seneng ya, kenapa ya kira-kira aku bisa seneng. Ada ada proses juga kita berpikir, oh tadi tuh aku sedih banget karena kejadian ini, tapi apa yang bisa aku lakukan ya. Nah, itu tuh ada proses itunya gitu, dan itu tuh proses yang gak bisa kita dapetin kalau kita gak menulis. Kalau misalkan kita cuman abis, ya tadi abis ketemu dosen yang baik, terus udah selesai, gak ada tuh kita proses berpikirnya, oh tadi dosennya ngajarnya tuh bagus, makanya aku seneng. Oh tadi dosennya itu ngasih nilainya baik, makanya aku seneng. Proses-proses itu tidak ditemukan ketika kita tidak merefleksikan diri ngapain aja satu hari gitu. Jadi kalau memang kamu udah melakukan itu, aku rasa itu sangat baik banget ya untuk menjaga kesehatan mental kamu juga gitu.
1: Oke. Gak remet berarti.
0: Oke. Itu salah satu solusi juga ya, biar kamu tetap bisa menjalani kehidupan gitu ya. Mungkin lebih difilter aja curhatnya, jangan terlalu di sosial media banget gitu baik. Ya. Siap. Takutnya nanti disalahgunakan gitu ya. Mungkin Kak ya gitu ya Kak ya. Oke, kita back to topic Kak. Kita ngomongin tentang lost spark lagi nih ya Kak. Kalau Kak Nabilah nih ya, punya kesempatan untuk bilang ke teman-teman yang kehilangan semangat hidupnya, apa yang ingin disampaikan Kak sebenarnya?
2: Kalau untuk kalian yang sekarang lagi mungkin di fase udah kehilangan semangat hidup, kalian harus yakin bahwa di depan itu masih banyak banget hal yang bisa kalian explore. Masih banyak banget hal yang bisa bikin kalian excited, tapi belum ditemukan aja gitu. Jadi rasanya sekarang waktunya untuk bangkit dan menemukan dan mengeksplor hal-hal yang bisa bikin excited lagi. Ini bukan hanya untuk kalian ya, karena aku pun pernah berada di fase ini gitu, di fase lost spark ini. Karena mungkin bekerjanya terlalu banyak jadi overwhelm. Terus akhirnya aku bisa bangkit dan menemukan spark aku kembali sesimpel karena aku main Lego. Karena aku merakit Lego gitu. Dan ketika aku merakit Lego, merakit Lego itu kan lama ya, berjam-jam, dan kita tuh harus fokus gitu kan. Dan di titik itu tuh aku merasa aku kembali ke diriku sendiri gitu. Aku tidak memikirkan pekerjaan, aku tidak pusing dengan masalah lain, dan aku hanya fokus pada satu titik. Dan makanya untuk kalian sekarang di fase lost spark, kalian tinggal explore dan menemukan hal apa yang bisa bikin kalian senang, hal apa yang bisa bikin kalian semangat gitu. Nggak usah ribet-ribet ya, sesimpel main atau memainkan sesuatu yang bisa, ternyata itu tuh bisa membuat kita jadi lebih hidup lagi gitu.
0: Oke, dan kalau udah parah

0: banget, nggak ada masalah juga untuk ngobrol sama ahlinya kak ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan ya, gitu ya. Kan kadang-kala ada kayak pandangan negatif ya, gitu ya. Kalau kita curhat ke yang ahli, gitu. Jangan malu kak ya. Oke. Hari ini luar biasa banget, Kak Nabila bisa ngobrol barengan sama kita berdua pagi hari ini. Semoga next time bisa ngobrol lagi kak ya.
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih waktunya. Semoga bisa ke studio langsung nanti next time-nya kita bisa ngobrol berbincang lebih lanjut ya.
2: Kita bisa konsul juga gratis.
0: Karena off air-nya ini banyak banget yang ingin tanyakan ya kak, tapi waktunya nggak memungkinkan ya. Terima kasih kak, aku tutup teleponnya kak ya.
1: Oke, thank you.
0: Oke, selamat beraktivitas. Wow. Ternyata ya gak apa-apa gitu. Lo ngerasa gak semangat, lo ngerasa gak optimis, tapi jangan keterusan gitu.
2: Betul.
0: Ya
2: jangan berlarut-larut lah ya. Dibangkitin lagi semangatnya. Kayak lagunya Taylor Swift yang judulnya Begin Again itu loh.
0: Oke, tapi kita gak bakal muter lagunya Taylor Swift teman-teman dua ya. Ini aja langit favorit dari Lutfi Auli ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: time for Flash Info.
1: Kumpul dulu Flash Info kali ini datang dari sejarah nasional. Tanggal 4 September diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional di Indonesia. Momentum yang dicetuskan sejak tahun 2003 ini menjadi pengingat bagi berbagai perusahaan dan institusi untuk terus mengapresiasi serta tiada henti tingkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Hari Pelanggan Nasional juga menjadi simbol pentingnya hak-hak konsumen serta hubungan harmonis antara penyedia layanan dan masyarakat. Itulah teman Pro 2 Flash Info bersama Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Gimana kabar kamu teman pro juga? Semoga baik-baik aja dan semoga masih ada energi untuk menjalani hari-hari ini. Bentar lagi kelar kok hari ini teman pro juga ya. Kalau kalian udah tahu kan kita mau ngapain?
0: Pastinya kita sudah mau berpamitan nih dari pendengaran
1: kalian. Akhirnya.
0: Sudah berapa jam ya kita nemenin kalian nih?
1: Iya, Angga menemani kalian teman pro juga dan partner Angga
0: siapa? Luzia Putri.
1: Oh, Luzia. Jadi tadi gue lupa nama dia siapa. Gue ingatnya cuma
0: Kia-Kia
1: doang. Gak apa-apa deh teman pro 2 ya. Nanti kita mau bonding dulu abis ini teman pro 2 ya. Jadi mau gak mau kita harus pamit dari pendengaran kamu.
0: Yes.
1: Karena kerasa banget nih nemenin kamu dari jam 6 sampai dengan jam 10 ini.
0: Betul.
1: Berapa jam tuh, Ci?
0: 4.
1: Masa sih 4? Coba itu
0: 4 jam.
1: Ya tapi tenang aja, abis ini Luzia bakal menemani kamu terus teman pro 2 setiap pagi ya. Kalau gak ada kamu vote aja, aku mau Luzia paginya, aku mau Luzia gitu.
0: Jangan teman pro 2, aku Luzia, mau kuliah juga
1: gitu. Luzia terus gitu, yang nemenin kamu teman pro 2 ya. Udah lagu kita udah habis teman pro 2, waktu kita pamit terakhir dari kita.
0: Let's divide share and express your willingness only with pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Lanjutin.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Angga Labesa,
0: Luzia Putri,
1: pamit dari pendengaran kamu teman pro 2. Sampai ketemu sama Angga besok sore. Dan kita berdua pamit.
0: Bye-bye.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Bye.
2: Spada, selamat pagi teman pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,2 RRI Banda Lampung, teman-teman baik kamu. Selamat siang teman-teman dua. Di siang kali ini kalian ditemani sama Liza. Jadi buat kalian yang mau request lagu, tetap ya jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM.

0: Yes, sama berdua di siang hari ini banyak banget yang mau gue bahas ya. Selain dari kita yang lagi merayakan era rives ya. Ada beberapa pembahasan yang mau gue bahas nih ya. Jadi ada KPK tekankan integritas data dan tata kelola layanan ASDP. Nah, kira-kira apa sih ini ASDP? Jujur gue baru denger ya. Ama sangat tidak update banget ya. Terus juga ada Edin Zeko, segera gantung sepatu Swedia ya, jadi laga perpisahan. Kenapa dia gantung sepatu? Terus juga yang terakhir nih ya, buat kalian yang suka banget sama Harry Potter nih ya, serial Harry Potter HBO rilis trailer terbaru kisahkan tahun pertama di Hogwarts ya. Ini udah berseliweran di sosial media gue, jadi gue gak sabar untuk bahas. Jadi tetap di 90.5 FM
1: Santai Siang, lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya. Selamat siang, teman berdua. Masih bareng sama Liza ya. Di sini juga masih ada Angga sebenarnya, dan juga ada Aril ya. Buat teman-teman yang mungkin kenal sama Kak IJ. Pas ini ada ya Kak IJ nih, Aril. Dia yang selalu membantu kita di RRI ini ya. Suatu hari jasanya luar biasa si Aril mah. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi menikmati hari Jumat ya, di siang hari ini ya, katanya cerah banget ya. Buat teman-teman selamat menikmati hari Jumatnya ya, besok weekend teman-teman. Jadi santai aja udah ya, sambil dengerin kita. Jadi buat kalian yang mau dengerin lagu ya, mau request lagu boleh langsung aja request di 0811 7208 925. Berlepotan juga gue. Ataupun bisa di Instagram kita lihat produk BDL, semuanya bakal gue puterin teman produk ya. Jadi gak usah malu-malu, langsung aja request ya di WhatsApp kita di 0811 7208 925, ataupun di Instagram kita di produk BDL. Superstars.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi.

Yang tadi ya lagunya The Script ya, The Man Who Can Be Moved nih, ya ampun dulu tuh populer banget ya, karena ini adalah lagu-lagu wajibnya orang-orang yang gak bisa move on. Ya pasti siapapun yang abis patah hati, yang abis putus, yang abis ya sakit hati lah, pokoknya pasti dengernya lagu ini ya. Dia menjadi orang yang gak bisa move on gitu ya, karena masih cinta banget. Ya, jadi buat teman-teman juga nih yang kalau misalnya mau dengerin lagu ya, mau zaman kapan kek, boleh ya, langsung aja request di kita di WhatsApp kita di 0811-708-925, ataupun juga bisa di Instagram kita di @prodobdl ya. Langsung aja lah ya, ada request yang udah masuk ya dari 0813-7391 sekian. Halo, assalamualaikum kak, selamat siang, mau dong request lagunya Rihanna yang Take a Bow. Salam-salamnya buat semuanya aja ya, terus juga selamat ulang tahun buat RRI. Terima kasih buat kamu yang ada di sana, nanti kita coba lihat ya lagunya Rihanna yang Take a Bow ya. Oke, terus juga dari 0823-82222 ya, sekian. Halo kak, selamat siang, mau dong request lagunya Maroon 5 yang She Will Be Loved. Salamnya buat kakakku yang tercinta. Oke, terima kasih ya, salamnya tuh ya buat kakaknya ya yang tadi request lagu ya, semoga nyampe ya. Terus juga ada lagi nih ya dari 0853-8241 sekian. Halo kak, kalau request lagu boleh gak ya? Mau request lagunya ini Katy Perry yang Thinking of You ya. Semangat juga kak siarannya. Oke, terima kasih ya buat kamu ya. Jadi kita coba cek dulu ya lagunya ada apa enggak. Kita lihat dulu ya tadi lagunya Rihanna ya, kalau gak salah ya, Rihanna yang Take a Bow. Oh ya, bentar ya, kita lihat dulu ya. Harusnya sih ada sih. Ya jadi buat kalian mungkin mau request lagu masih sempat ya sampai jam 11 nanti ya, tetap di WhatsApp kita di 0811-708-925 ataupun di Instagram kita ada @prodl. Dan ya gue mau puterin lagunya Katy Perry dulu ya, yang Thinking of You.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek social media.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: til qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Wahyu, Wahyu, woi, Wahyu, ih, Wahyu ini nggak denger loh, Wahyu, Wahyu.
2: Eh, astaga, Salma, kenapa sih?
1: Lo gue panggilin dari tadi nggak denger, lagi dengerin apaan sih emangnya?
2: Eh, emang iya, sorry, ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila yang Jangan Takut Gelap, volumenya gue fullin sih.
1: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu nggak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Masih barengan sama Lisa Tampro 2 di 92,5 FM ya. Gak kerasa udah mau 12:30 ya. Masih barengan sama Lisa Tampro 2. Ya waktunya kalian mungkin ya lagi istirahat, lagi di jalan gitu ya, lagi dalam perjalanan untuk mencari makan gitu ya. Semoga kalian mendapatkan makanan yang enak ya. Apalagi mungkin buat teman-teman gitu ya yang laki-laki baru selesai sholat Jumat ya beberapa menit yang lalu, jadi udah waktunya mengisi perut gitu ya. Tapi masih berhubungan dengan kesehatan ya teman berdua ya, makan juga sehat ya gak sih. Jadi pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak kepala tuh tiba-tiba pusing gitu ya, apalagi kalau baru mau berdiri tiba-tiba aduh kok pusing nih gitu ya. Ternyata mungkin ada sebabnya teman berdua. Kalau misalkan kita nih mikir mungkin apa karena darah rendah gitu ya, atau kurang darah gitu ya, tapi sebenarnya kenapa sih ya gitu ya. Jadi walaupun emang orang-orang tuh kadang kayak ya sepelein gitu ya, cuma bentar doang gitu ya gejalanya, tapi mungkin gimana kalau misalnya ternyata itu adalah hal yang serius gitu ya. Jadi nih ya, kondisi yang kita rasain itu adalah sebenarnya berkaitan dengan cara tubuh menyesuaikan diri ketika posisi berubah gitu. Jadi kalau dari istilah medis nih nomor 2, salah satu penyebabnya itu orthostatic hypotension ya, atau hipotensi ortostatik gitu. Jadi kalau dilansir nih nomor 2 dari studi di Academy of Family, aduh apa lagi nih bacanya, Physician. Dadah, kakak mau kemana? Oh, mau nge-gym tuh ya. Oh iya. Aku masih on air kan sebenarnya. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang bikin kalian sehat adalah nge-gym nomor 2 ya, biar kalian juga gak pusing-pusing terus. Nah, jadi saat orang seseorang berdiri, gravitasinya membuat sekitar 500 hingga 1000 mm darah berkumpul sementara di tungkai dan area perut. Nah, tuh. Jadi gara-gara itu ya nomor 2, darah yang kembali ke jantung nih jadi berkurang gitu. Tubuh kemudian seharusnya merespon dengan mempercepat denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan darah tetap terjaga gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya ngerasa pusing ya itu karena itulah nomor 2. Jadi kenapa nih ya pertanyaannya muncul nih, kenapa tekanan darah bisa turun saat berdiri? Karena pertama berdirinya mungkin terlalu cepat gitu ya, terus juga mungkin kalian kurang cairan gitu ya, ataupun mungkin kalian emang ada anemia atau kekurangan darah gitu ya, atau mungkin kalian ada efek obat tertentu, atau mungkin ada diabetes, gangguan jantung, gangguan sistem saraf gitu, dan masih banyak lagi ya nomor 2. Jadi yang paling penting adalah kalian harus jaga kesehatan. Kalau misalnya kalian lapar, makan nomor 2 ya, jangan sampai gak makan, jangan sampai kalian beraktivitas dalam perut kosong.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,3

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Pi?
1: Apa Li? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Biasanya kalau kalian makan yang dingin-dingin gitu ya, kan suka ada yang suka makan es krim, ada yang suka makan frozen yogurt gitu ya. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih aman gitu ya untuk gula darah gitu ya? Ini kayak kita siang-siang makanan, bahasannya makanan ya. Ya, jadi kita nih ya sebagai makhluk manusia ya, yang harus menjaga kadar segala-galanya gitu ya. Kayak misalnya gula darah tuh emang harus dijaga gitu kan ya, karena emang harus stabil gitu ya, supaya kita bisa lebih sehat ya di hari tua nantinya gitu ya. Apalagi buat temen-temen yang mungkin ada diabetes yang harus justru jaga banget gitu ya kadar gula darahnya gitu kan. Tapi sebenarnya mana sih ya kalau misalnya kita ngomongin soal frozen yogurt atau gula apa atau es krim gitu ya, mana sih yang lebih aman gitu ya. Jadi kalau misalnya frozen yogurt sendiri nih ya, kalau mau milih frozen yogurt tuh ada tiga kandungan yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya, yaitu ada gula, protein, dan juga lemak gitu ya. Jadi walaupun emang dianggap sebagai alternatif es krim yang lebih tinggi protein gitu ya, kandungan protein dalam satu porsi frozen yogurt ini ternyata gak terlalu besar atau memperdua gitu. Terus juga frozen yogurt ini ternyata kandungan gulanya itu juga perlu diperhatiin gitu loh. Karena kalau dikutip nih ya nomor 2 dari Eating Well, yaitu ahli diet Gina Hasik ya, dia mengatakan kalau frozen yogurt ini umumnya punya kandungan lemak yang lebih rendah, tapi dia ini punya kandungan gula tambahan yang sama banyak atau justru bahkan lebih tinggi daripada es krim tuh. Jadi gula tambahan ini digunakan untuk mengimbangi rasa asam alami dari kultur yogurt sekaligus bisa membantu memperbaiki rasa dan tekstur produk yang rendah lemak gitu. Jadi kalau dari ahli diet terdaftar ya, Diana Mason ini mengatakan kandungan gula yang lebih tinggi dan lemak yang lebih rendah pada beberapa jenis frozen yogurt dapat membuat gula darah naik lebih cepat. Nah loh, gitu ya. Terus kalau es krim sendiri akhirnya gimana gitu ya, kalau misalnya dalam porsi setengah cangkir nih ya, kalau kalian makannya pakai cangkir gitu ya, es krim lebih umumnya nih mengandung ya sekitar 7 gram lemak dan 14 gram gula gitu ya. Jadi artinya nih nomor 2 kandungan lemaknya ini lebih tinggi gitu. Jadi walaupun masih mengandung gula, es krim ini gak terlalu menyebabkan lonjakan gula darah sebesar yang dibayangkan gitu. Jadi Hasik sendiri nih menjelaskan kalau misalnya lemak dapat memperlambat pengosongan lambung dan penyerapan gula ke dalam aliran darah gitu. Jadi gara-gara itu nih es krim dengan kandungan lemak penuh dapat menghasilkan kenaikan gula darah yang lebih lambat dibandingkan yang frozen yogurt gitu. Jadi tapi dari sisi protein sendiri ya, nomor 2 perbedaannya relatif kecil sehingga tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan gitu. Jadi sebenarnya lebih baik mana ya udahlah ya. Kalau menurut gue sih kayaknya nih lihat dari komposisi gizinya kali ya. Kalau misalnya es krim nih punya sedikit keunggulan dibandingkan beberapa jenis frozen yogurt dalam hal merespon gula darah gitu. Kandungan lemak yang lebih tinggi pada es krim ini dapat memperlambat proses pencernaan sehingga kenaikan gula darah tidak berlangsung terlalu cepat gitu. Tapi hal ini nih bukan berarti semua es krimnya lebih baik daripada frozen yogurt nomor 2. Karena kandungan gula, lemak, dan protein dapat berbeda-beda pada setiap produk gitu. Jadi penting banget untuk baca label nutrisi ya, supaya teman-teman juga bisa lebih mengukur gitu ya, makanan mana nih yang lebih cocok buat kamu gitu. Ya nomor 2. Jadi tetap kita harus menjaga kesehatan walaupun lagi enak banget nih ya cuaca-cuaca panas, makan es krim, makan frozen yogurt gitu ya, tapi penting banget untuk baca labelnya ya. Mana sih yang lebih rendah gitu ya kandungan gulanya supaya kita juga tetap sehat gitu.

0: Elsa.
1: Kekasihku Ayati.
2: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
4: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Iya, jadi walaupun lagunya Selamat Pagi ya nomor 2. Tapi ya, ini lagunya spesial banget ya buat teman-teman yang mungkin baru bangun jam segini ya nomor 2. Ya, karena jujur ya sebenarnya ya kita lihat sama berdua. Kayaknya walaupun gue gak ngomong, kalian udah pada tahu gue mau ngomong apa. Tapi ya memang ya teman berdua, siang-siang kayak gini mungkin buat teman-teman baru balik makan kali ya, atau mungkin baru selesai makan gitu ya. Jadi nikmatin aja waktu kalian, karena sebentar lagi kita bakal menuju sore ya. Buat teman-teman yang mungkin udah gak sabar mau pulang gitu ya, sabar ya nomor 2. Pokoknya dinikmatin aja waktu kalian di siang hari ini. Tapi biasanya kalau siang tuh kalian biasanya pada ngapain sih? Kalau gue sih jujur paling main game. Ya karena apapun itu, apapun harinya, apapun waktunya, gue kalau senggang ya gue main game gitu ya. Emang sangat tidak bermanfaat, tapi ya udahlah ya, sebuah hiburan ya nggak sih. Tapi emang sebenarnya nggak boleh sih. Gue tuh pernah ngeliat ya postingan perbandingan antara kehidupan bos dan juga karyawannya. Jadi ketika karyawannya tuh jam 7 masih tidur, jam 7 itu kalau nggak salah bosnya tuh udah bangun. Terus jam 8 karyawannya masih tidur, bos ya itu udah jalan pagi. Terus jam 9 karyawannya baru bangun, bosnya itu udah sarapan kalau gak salah ya. Terus jam 10 itu karyawannya ngapain gitu, dan dia baca buku bosnya. Jadi perbandingan kehidupan orang-orang itu amat sangat berbeda ya nomor 2. Tapi setelah melihat perbandingan itu, gue pun ngerasa apa ya, terpacu gitu ya untuk punya kegiatan lain gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kegiatannya apa ya, mungkin kayak gue nih misal main game berjam-jam gitu ya, emang sangat ya kita tau lah ya, orang tua tuh sering banget ngingetin kalau misalnya main game itu tuh jangan lama-lama, nggak bermanfaat. Ya emang iya sih benar. Ya mungkin buat teman-teman mau gitu ya, mencoba untuk dikurangi gitu ya, karena ayo kita kurangin main game kita bareng-bareng gitu ya, dan mulai mencoba cari hobi yang bermanfaat gitu, yang lebih bikin kita lebih berkembang lagi gitu ya. Jadi ayo kita berjuang sama-sama di Indies ekonomi gitu ya, Indies world yang ya udahlah pecah belah di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Ayo kita berjuang bareng-bareng nomor 2 ya. Ayo kita jangan malas nomor 2. Ya di siang hari ini gue tiba-tiba jadi muka dimah ya. Tapi ya udahlah, yang namanya juga cuap-cuap ya gak sih. Tapi yaudah, pokoknya teman berdua, buat kalian dimanapun kalian berada sekarang ya, kalau kalian lagi ngerasa down ataupun ngerasa kayak kok gue malas banget ya, tenang aja teman berdua, kalian gak sendirian. Dan buat kalian yang mungkin pingin punya teman yang apa ya, yang mau, yang pingin punya teman untuk berjuang bareng-bareng gitu ya, kita ngobrol aja ya pokoknya. Kalau kalian mau curhat juga boleh ya, selalu terbuka kok kita ya di 0811708925. Oke nomor 2. Atau mungkin kalian mau request lagu ataupun nanti ya nih, kalau kalian juga kepo banget sama dialog kita, nanti jam 2 juga ada dialog ya. Halus banget kan gue. Jadi ya tetap pantengin kita di 92.5 FM.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak, mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
2: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Masih barengan sama Liza ya di sampai siang, dan sekarang Liza udah nggak sendirian, nomor 2 Liza udah barengan kakak yang amat sangat keren banget ini, bakal ngasih tahu nih ya rahasia-rahasia informasi dia nih, kenapa bisa jadi sukses sekarang nih ya. Bentar, kita cek dulu ya, seperti biasa ya, kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis besar gitu ya kan, ternyata tuh bisa aja berawal dari ide yang sederhana gitu, nomor 2. Kayak misalnya ada yang mulai dari hobi gitu ya, terus juga bisa mungkin juga ngeliat dari peluang di sekitar kita gitu ya, sampai mungkin coba-coba aja gitu jualan dari rumah gitu ya. Tapi kan untuk buat usaha itu kan untuk berkembang gitu ya, dan benar-benar punya daya saing itu kan harus ada proses panjang yang harus dilewatin gitu ya, nomor 2. Nah, di sampai siang kali ini nomor 2 kita bakal ngebahas nih ya, gimana sih caranya sebuah ide sederhana bisa naik kelas gitu ya, menjadi bisnis yang berdaya. Ya, kita bakal ngobrol langsung bersama dengan Kak Putri Marisa, owner dari Mo Cafe ya Kak ya?
1: Mo Cafe.
0: Oh, Mo Cafe. Oke, baik, maaf Kak. Nah, juga saya belajar Mo Cafe ya. Oke. Okay. Kak, gimana kabar hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah banget. Tadi kesini agak buru-buru gak sih Kak?
1: Iya, buru-buru banget.
0: Mengejar waktu ya Kak ya?
1: Hampir terlambat ternyata.
0: Tapi enggak sih, gak apa-apa kok, masih tepat waktu kok Kak. Nah Kak, boleh gak sekali ceritain gitu ya tentang Mo Cafe ini. Mo Cafe kan ya?
1: Mo Cafe.
0: Oh, Mo Cafe. Aku kayaknya nulisnya salah deh ini. Mo Cafe ya. Sebenarnya ini bisnis ini bergerak di bidang apa sih Kak?
1: Mo Cafe ini bisnis yang bergerak di bidang makanan F&B ya. F&B terus kopi ya, kafe-kafe kekinian anak muda sih.
0: Oh gitu. Ini udah berapa lama sih Kak?
1: Sebenarnya sih kalau untuk kafenya baru ya, cuman kalau untuk yang lain-lainnya, yang online-nya gitu ya, itu sudah lama sih aku.
0: Oh, udah berapa lama Kak?
1: Udah dari, kalau yang seriusnya banget itu dari COVID ya.
0: Oh, wow.
1: Iya, dari
0: berarti
1: COVID.
0: 4 tahun, 6 tahunan gak sih?
1: Iya, sekitar segitu ya.
0: Wow. Wow, berkembang lama banget berarti Kak. Udah, wow, keren banget.
1: Tapi selama ini kan hanya online. Nah, baru kali ini akhirnya mencoba kayaknya memutuskan untuk yaudah deh kita offline yuk gitu.
0: Oh, dicoba offline juga gitu ya. Nah, apa sih Kak awal idenya bisa membangun Mo Cafe ini Kak?
1: Awalnya itu ya karena kita selama ini kan bisnisnya online ya. Terus kayak kadang-kadang terkendala dengan jarak, kayak kita sama customer itu tuh kadang-kadang customernya rumahnya di mana, kita di mana, jadi kayak aduh Kak, jauhan ya Kak, atau aduh Kak, ongkirnya gimana ya, gitu. Atau kadang-kadang itu bingung nempatin posisinya di mana gitu, kadang-kadang mau COD atau gimana gitu kan, bingung nempatin waktunya, posisinya. Akhirnya itu kayak ngobrol sama suami, sama keluarga, sama adik-adik gitu, kayaknya gimana ya kalau buka offline gitu. Maksudnya itu biar memudahkan. Oke, okay, akhirnya yaudah deh kita buka offline gitu.
0: Oke, okay. Nah ini offline ini apakah di sekitar rumah juga atau gimana nih?
1: Enggak dong, kita offline-nya ada di depan kantor gubernur.
0: Oh, depan kantor gubernur itu di mana lagi aku tidak tahu.
1: Teluk Betung.
0: Oke, okay, baiklah. Ini baru banget dibuka Kak.
1: Baru 2 minggu berarti.
0: Oh.
1: Besok itu genep 2 minggu.
0: Oh, besok genep 2 minggu. Selamat Kak akhirnya. Butuh perjalanan panjang banget ya Kak ya.
1: Panjang banget sih.
0: Apa aja Kak kira-kira rintangannya, tantangannya Kak?
1: Tantangannya itu kalau yang online sih tantangannya itu ya apa namanya, butuh effort aja sih. Maksudnya untuk menarik orang biar orang itu melihat jualan kita tanpa offline. Kalau offline tuh orang lewat ngelihat gitu kan ya, oh itu ada yang berjualan ini gitu ya. Tapi kalau online itu kan kita benar-benar harus effort di sosial media.
0: Iya benar.
1: Di apa namanya, lingkungan sekitar gitu, kita benar-benar harus effort. Tapi kalau misalnya offline ini ya tantangannya ada di sama sih, masih di promosi juga dan SDM.
0: Oh gitu, benar sih. Karena kalau misalnya online-nya kita bisa kerja sendiri lah ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya offline kita harus
1: merekrut
0: orang, benar. Dan ini kira-kira ada pembukaan rekrutmen gak nih?
1: Boleh.
0: Nah Kak, kakak kan udah ngerasain ya apa bisnis online dan juga offline. Nah itu bedanya apa Kak?
1: Bedanya ya yang tadi aku bilang, kalau misalnya online ya kita harus lebih effort aja. Ya bukan berarti offline itu juga aku gak effort ya, tapi lebih satu tingkat di atasnya lah gitu kalau online.
0: Oke, nah Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih ya, apa sih kayak yang paling penting nih ya dimiliki seorang pelaku UMKM nih supaya usahanya bisa lebih berkembang?
1: Berkreasi ya. Berkreasi, terus berinovasi, terus ya mengenali lah produknya apa, mengenali pangsa pasarnya apa, ada di mana gitu.
0: Oh, nah kalau Kakak sendiri nih untuk ngebentuk Mocafe ini, kenapa bikin namanya Mocafe? Kenapa harus kopi, Kak?
1: Aduh, aku lucu deh sebetulnya kalau ngomongin masalah nama Mocafe. Jadi waktu mau bikin kafe ini, hanya aku cerita sedikit ya.
0: Iya, nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa, Kak. Oh,
1: iya. Jadi waktu itu kan aku online, online aku itu aku punya usaha itu namanya Etalase sebenarnya. Jadi Etalase itu kami menjual pentol kriwil yang di frozen gitu. Nah, terus karena si pentol kriwil inilah makanya memutuskan untuk offline tuh, karena orang-orang tuh banyak yang kayak pengen makan langsung loh gitu. Akhirnya kami bukalah offline kan. Nah tadinya tuh hanya offline itu untuk si pentol kriwil doang. Tapi kok mikir ya, kok kayaknya sayang amat ya tempatnya gitu. Kok gak dimanfaatin aja langsung ya gitu. Akhirnya lah buka kafe. Nah kafe itu kan identiknya anak-anak duduk minum kopi ya. Apalagi tempat aku tuh di sekitar perkantoran. Orang pasti nanya gak sih pagi-pagi mana ya kopi.
0: Iya, gimana nih pengen beli kopi nih gitu kan.
1: Kopi nih sebelum kerja atau apa gitu kan. Walaupun sekedar take away gitu kan. Akhirnya yaudah deh kita buat kopi. Tapi gak bisa nih kayaknya namanya Etalase gak, kayak aneh aja gitu, bercampur gitu nanti kan. Udah deh gak usah deh kita pakai nama lain, tapi apa ya namanya, mikir berbulan-bulan, mikir apa ya namanya, apa ya namanya, searching-searching tapi kok gak ada yang nyangkut di hati. Terus sampai akhirnya tuh aku, anak aku itu suka ngomong kayak gini, mama mau kafe.
0: Iya, lucu banget.
1: Cuman gara-gara hal sepele gitu, udah deh itu aja kayaknya gampang diinget orang gitu. Yang ringkes gitu.
0: Benar. Tapi emang iya sih, ketika aku baca juga pernah aku typo ya, Mocafe itu emang gampang banget diinget, iya, Kak. Tapi emang itu rasa juga kayak ini loh, Kak, kayak estetik gitu dengernya. Tapi itu masih jalan juga Etalase.
1: Itu masih tetap berjalan juga, tapi dia ya via online.
0: Oh, via online.
1: Dan aku kan si Etalase itu kan produknya pentol kriwil dan cheesecake gitu-gitu aja sih kan, Mbak Yana. Itu tuh yang kami titip ke beberapa tempat aja, jadi gak bercampur gitu. Kalaupun bercampur di Mocafe, dia tetap namanya ya Mocafe, bukan Etalase. Etalase itu di online aja gitu. Aku gak pengen mencampurkan antara online dan offline ya, takut bingung. Nah,
0: iya, takut ini ya kecampur-campur gitu kan. Oke, nah Kak, kalau misalnya ditanya soal, kalau punya ide sederhana nih Kak, tapi punya modal terbatas, kira-kira apa sih Kak menurut Kakak nih ya langkah pertama yang sebaiknya dilakukan?
1: Membangun brand dulu. Membangun nama kita biar dikenal orang dulu. Membangun cita rasa kita biar dikenal orang. Jadi kalaupun kita melangkah lebih jauh, orang itu tahu, oh makanan dia tuh enak loh gitu. Dan itu tuh kan salah satu promosi mulut ke mulut secara tidak langsung. Jadi orang akan mengingat dari situ.
0: Nah Kak, kalau untuk perjalanannya Mocafe sendiri kayak gimana Kak?
1: Kalau perjalanan Mocafe itu ya itu berawal dari Etalase itu.
0: Bukan, maksudnya kan kopi nih kan, apakah Kakak kenalin dulu nih rasanya kayak gimana, terus akhirnya mulai teman-teman ada yang beli apa gimana gitu Kak?
1: Kalau kopinya ya, kalau kopinya enggak sih Mbak, itu tuh langsung pada saat opening ya, langsung ada kopinya. Ya perjalanan kopi di belakangnya ya lumayan ya, aku berkenalan dengan beberapa orang gitu yang bisa mengenalkan aku dengan kopi ya. Walaupun selama ini juga aku tetap minum kopi sih, minum kopi, tapi bukan yang benar-benar mengerti soal kopi gitu. Untungnya aku, adik aku tuh punya teman-teman yang bisa membawa aku mengerti soal ini semua gitu.
0: Oke, nah itu berarti Kakak belajar sendiri Kak untuk bikin produk ini untuk Mocafe?
1: Belajar sendiri aku, jadi aku tuh dikenalkan sama mereka. Mereka itu membuat berbarengan dengan aku. Jadi aku ikut
0: kayak berkolaborasi gitu, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, produk apa yang paling terkenal Kak dari Mocafe ini?
1: Sejauh ini ya, sejauh 2 minggu kami udah apa running ini gitu. Orang-orang ya tetap mencari si pentol kriwil itu. Karena mungkin bagi mereka itu tuh ringan ya, ringan, unik aja gitu. Iya, bukan nanti tapi yang lain tidak ini gitu. Cuma si pentol kriwil itu yang dulu dicari, "Mbak ada pentolnya enggak?" gitu.
0: Ya ampun, kayaknya emang harusnya pentol kriwil ya.
1: Iya, benar
0: gitu. Tapi emang unik sih Kak, karena aku ngerasa kan biasanya kalau kopi itu sama apa gitu kan, tapi ini sama pentol kriwil gitu. Jadi sebenarnya unik banget ini Kak.
1: Ya gitu deh Kak.
0: Aduh, gawat banget nih Kak. Nah, kalau misalnya menurut Kakak nih ya, apa aja sih Kak kesalahan yang paling biasanya nih sering dilakuin pelaku UMKM ketika mempromosikan produknya di media sosial?
1: Apa ya kesalahannya ya? Mungkin ini Kak, kalau aku sih ya merasanya pada saat kita mempromosikan sebuah nama, sebuah jualan kita gitu ya. Namun ada jeda gitu. Misalnya hari ini aku promosi terus udah itu rame-rame terus aku berdiam gitu. Jeda gitu ya. Jeda tapi lumayan lama gitu. Itu tuh orang tuh kayak langsung lupa gitu. Jadi menurut aku sih itu tuh promosi tuh harus continue.
0: Harus terus promosi ya, jangan sampai lepas Nah, di tahun kedua buat teman-teman yang juga mungkin penasaran ya sama Mocafe nih ya, bisa kemana Kak?
1: Bisa ke Jalan Dr. Warsito nomor 64 Teluk Bentung Mantar Lampung.
0: Nah, ya, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Kak?
1: Dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
0: Nah, tuh ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau nanya-nanya nih ya sama kakaknya nih ya, boleh banget hubungin kita di 811-798-925. Kita break dulu ya Kak ya.
1: Oke.

0: Yes, masih barengan sama Liza dan juga Kak Putri ya. Kakak mau kafe? Ya Kak, aku mau langsung tanya aja deh. Nih Kak, kalau misalnya nih ada anak muda yang saat ini punya ide bisnis ya Kak, tapi dia tuh masih ragu gitu untuk memulai. Kira-kira apa nih Kak yang mau Kak Putri sampaikan pada mereka?
1: Harus berani dong.
0: Oh, berani.
1: Harus berani karena semua tuh berawal dari keberanian. Kak, walaupun kita punya mimpi setinggi langit, tapi kalau kita gak berani untuk mewujudkannya, untuk jatuh bangun, ya gak bakal juga terwujud.
0: Oke, benar. Kalau Kak Putri sendiri gimana kakak bisa dapat keberanian itu, Kak?
1: Dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
0: Bener sih, itu emang bener banget. Karena kalau kita gak dapat dukungan dari hidayah juga gitu ya, kekuatan agama gitu ya, Allah gitu ya, mungkin gak, belum bisa gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Bener banget.
0: Terus Kak, kalau misalnya nih seberapa penting sih Kak membangun relasi nih atau networking bagi pelaku UMKM? Nah kalau kakak sendiri nih ngeliat pengalaman Kak Putri, apa Kak manfaatnya?
1: Banyak sih manfaatnya. Jadi relasi-relasi itu membantu kita untuk lebih maju. Mereka ngasih saran dan kritik. Kan kalau sama temen kan kadang kan nih gue kasih tau lo ya, mungkin produk lo ada yang salah atau lebih bagusnya begini, begini, begini. Itu pertama. Yang kedua, apa yang aku gak tahu mereka tahu, itu pasti mereka ngasih tahu ke aku. Kayak kayak contoh nih, aku mau buka kopi nih kan, kayak kemarin tuh aku mau buka kopi. Terus apa namanya, karena teman-temannya adik aku mengerti, terus mereka kan jadi kawan aku juga sekarang gitu. Jadi sering ngobrol kopi, sering ngobrol tentang manajemen bisnis gitu sama mereka.
0: Tapi pas kakak untuk mempelajari kopi sendiri, kakak pernah gak sih kayak, ih gue gak ngerti nih gitu loh?
1: Ya pasti sih, kalau aduh gue gak ngerti, cuman kan ya itu balik lagi ke kitanya ya, kita mau belajar nggak?
0: Benar banget, benar sih ya, kita kalau kita nggak ngerti, tapi kalau nggak ada kemajuan nggak akan maju ya kak ya.
1: Benar
0: tuh. Kalau misalnya ngelihat perjalanan Mokafian ya kak, sampai sekarang apa sih kak target atau mimpi terbesar kakak nih yang pingin dicapai ke depannya?
1: Targetnya itu pastinya aku pengen dikenal banyak orang, disukai banyak orang, dan mungkin kedepannya aku pengen mungkin bisa punya banyak outlet.
0: Amin
1: dan
0: ya Allah,
1: dikenal se-Indonesia.
0: Amin ya Allah, pokoknya mau kafe ya. Mau kafe dari Lampung. Amin. Kalau misalnya ini pertanyaan HRD nih kak, apa kalau misalnya kakak ngeliat 5 tahun ke depan Mokafe seperti apa kak?
1: 5 tahun ke depan Mokafe lebih maju.
0: Lebih maju.
1: Lebih maju.
0: Maju, oke, siap. Kalau lebih tinggi aja 2 lantai kak.
1: Iya benar.
0: Oke kak, pertanyaan terakhir nih kak. Kalau boleh memberikan satu pesan untuk teman-teman yang lagi merintis UMKM nih kak, supaya mereka lebih berani naik kelas, apa kak pesan dari Kak Putri?
1: Pertama membaca, mengenali dulu produk mereka apa. Setelah mereka kenali kan baru mereka tahu pangsa pasarnya dan arahnya tuh harus kemana. Setelah itu ya harus berani untuk mewujudkannya kalau memang kita pengen dikenal banyak orang. Jadi jangan cuma stuck di situ aja gitu.
0: Terus kalau misalnya mereka kayak lagi menghadapi tantangan gitu, berat banget gitu, kira-kira harus ngapain kak?
1: Harus pasrah aja sama yang maha kuasa.
0: Tapi emang benar sih, karena apa ya, kalau tantangan kayak gitu biasanya kita harus serahin aja sama Allah. Karena
1: iya benar.
0: Apa ya, kalau aku tuh percaya segala permasalahan itu pasti Allah ngasih karena dia tahu
1: kita
0: mampu. Benar banget ya. Ini kita jadi ada muka dimas sedikit ya kak ya. Tapi emang seru banget ya obrolan kita di siang hari ini kak. Iya, seperti biasa ya. Jadi dari cerita Kak Putri ini kita bisa belajar ya bahwa sebuah bisnis ini nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar gitu ya. Kadang nih ide sederhana aja nih ya, kayak misal dari pentol kriwil tiba-tiba jadi kopi gitu ya. kalau misalnya dijalan dengan konsisten gitu ya, mau belajar gitu ya, mau maju, mau berani, itu pasti bisa beradaptasi gitu ya, dan justru bisa makin berkembang gitu ya, menjadi sesuatu yang punya dampaknya gitu ya. Makasih banyak Kak Putri udah datang ke sini ya, jauh-jauh ya lo, Kak, panas-panas ya, hari Jumat ya.
1: Gak apa-apa lo, senang aku diundang di sini. Oh, terima kasih sudah diundang.
0: Iya, Kak, makasih banyak ya Kak ya, semoga Kakak mau kesini lagi ya kalau kita undang
1: pasti
0: gitu,
1: dong.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi Kak ya. Semoga dari obrolan ini ya juga bisa menginspirasi teman-teman gitu ya, mau jadi pelaku UMKM ataupun menginspirasi teman-teman pelaku UMKM sendiri ya Kak ya. Okay. Jadi teman berdua itu tadi obrol Liza ya, Liza masih nemenin kalian sampai jam 3 nanti. Jadi tetap di 92,5 FM.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.
5: Harry, we wanna say goodnight to you.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

92,5 Pro 2 RW Lampung, teman terbaik kamu. Yang gak kerasa Tom Pro 2, waktunya Liza untuk pamit. Tom Pro 2 terakhir dari Liza, let's divide siaran express your willingness only with Pro 2 RW Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. And now bye.

0: Pro2. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2. Info Pro2.
1: Selamat sore teman Pro2, Info Pro2 kali ini hadir dengan berbagai informasi yang sudah disiapkan dan akan dibacakan oleh saya, Irma Nurdewi. Beberapa kabar yang akan hadir teman Pro2, diantaranya adalah kabar terkait informasi yang sudah disiapkan. Kali ini terkait dengan Suriah siapkan koridor minyak alternatif di Selat Hormuz. Kemudian juga kabar terkait Gubernur dan juga DPR di Lampung sampaikan 11 aspirasi ojol ke Presiden. Semuanya dihadirkan di Info Pro2 sore ini bersama saya, Irma Nurdewi. Dari rri.co.id, teman Pro2 mengabarkan bahwa Suriah sedang memposisikan diri sebagai calon koridor energi menuju Laut Mediterania di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Rencana tersebut mencakup kerjasama di sektor gas dan minyak dengan sejumlah perusahaan energi internasional. Melansir dari The Jerusalem Post di tanggal 4 September 2026, Suriah juga meningkatkan hubungan dengan sektor minyak Irak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa menjadikan Suriah sebagai alternatif terhadap Selat Hormuz ini menjadi hal yang baik. Rencana tersebut berkembang di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara ke Iran, sementara Iran merespon dengan menyerang sejumlah negara di wilayah kawasan tersebut. Gedung Putih menyatakan tidak tertarik membuat kesepakatan dengan Iran dan tidak mempercayai pemerintah Iran. Namun sejumlah laporan menyebut Amerika Serikat tidak ingin konflik berkembang menjadi lebih luas, sehingga Washington juga harus berhati-hati dalam menghadapi Iran. Salah satu rencana utama adalah menggunakan Suriah sebagai jalur pengiriman minyak menuju Laut Mediterania. Irak berencana membangun jaringan pipa melalui Suriah untuk menghindari gangguan terhadap ekspor energi akibat ketegangan di Selat Hormuz. Kabar selanjutnya teman Pro2 dari Lampung, Gubernur dan DPRD Lampung sampaikan 11 aspirasi ojol ke Presiden. Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan pengemudi transportasi online resmi menyepakati 11 poin usulan yang akan diserahkan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan peraturan Presiden atau Perpres mengenai perlindungan pekerja transportasi online. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengungkapkan bahwa berkas usulan tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirza Jausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Berkas ini disusun melalui rangkaian diskusi mendalam yang melibatkan komunitas pengemudi selama 3 bulan. Dikatakan oleh Wahrul, pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, dan teman-teman DPRD sangat serius mengurusi perjuangan teman-teman ojek online. Kita berjuang dan berdiskusi kurang lebih 3 bulan untuk membahas detail teknisnya. Surat usulan ini akan dikirimkan untuk mendorong kebijakan Presiden terkait dengan perlindungan pengemudi, termasuk juga usulan batas pemotongan aplikasi sebesar 8%. Wahrul sangat mengapresiasi langkah berani Gubernur Lampung yang bersedia menandatangani dan menyepakati 11 aspirasi ojol ini. Di daerah lain gak ada gubernur yang mau tanda tangan, tapi Gubernur Lampung luar biasa peduli pada rakyat, jadi bersedia memperjuangkan kepentingan kawan-kawan ojol, diterangkan oleh beliau. Dia juga menegaskan bahwa langkah cepat dari Pemprov Lampung ini diharapkan bisa menjadi acuan dan bagi daerah-daerah lain dalam mengawal hak-hak pengemudi transportasi online di tingkat nasional. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, dan informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nurdewi pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung. Info Pro 2. Dari Sabah.

0: Sebelum dokumen Mapo 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2.
0: Kamu ditemani gue, Fitra Bakau, dan juga
1: bareng sama Imam Fani, teman Pro 2 nemenin kamu di sore hari yang lumayan cerah banget, panas ya kan hari
0: Betul
1: ini.
0: Betul banget, ini panas banget dan juga bersahabat untuk yang mau keluar sore hari ini
1: yes.
0: Ya teman-teman.
1: Ya teman-teman, kita pokoknya nanti bakal ada narasumber, kita juga bakal ngasih banyak informasi lagu-lagu yang bikin kamu seru banget sampai jam berapa nih Fitra?
0: Sampai dengan jam 5 sore ini ya teman-teman. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Be funny.

0: 92,5 Pro 2 Air, Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nemenin kamu sore ini ya kan, yang masih terus dengerin Pro 2 Air dari Bandar Lampung. Dengan banyak aktivitas yang dilakuin ya, mudah-mudahan banyak duitnya, jangan no money.
1: Iya betul sekali.
0: Yang lakuin ini no money, aduh pusing banget kalau udah gak ada duitnya ya kan. Bokek, padahal baru tanggal 4 loh.
1: Iya, awal bulan sebabnya lagi banyak cuan nih.
0: Lagi banyak cuan
1: dompetnya ya, pada harusnya penuh dan isi dengan uang-uang nih, bawasan cair nih deh bos nih ya.
0: Tapi nah, teman Pro 2 hari ini seneng banget ya, walaupun mungkin kita bisa dibilang gak ngomongin soal uang, kita ngomongin
1: betul,
0: soal prestasi, soal pengalaman,
1: betul,
0: soal hal yang ternyata juga lebih bermakna dari uang. Wow, ya sih. Hari ini ketemu sama teman-teman yang udah berprestasi banget, dan ini terbukti dari ya, apa ya,
1: dari
0: mahkota
1: mereka ataupun penampilan mereka yang sudah menggambarkan wah sewah apa nih prestasi yang berhasil mereka sabat di ajang-ajang dunia pageant ya kalau
0: yes,
1: tidak salah nih.
0: Iya kan, kita mau kenalan satu persatu ya hari ini yang udah hadir di studio kita teman Pro 2, dan kamu juga pengen kenalan sama mereka boleh, nanti juga kamu bisa dengerin, terus kamu juga mungkin penasaran ya kan, bisa nanti cek juga Instagram mereka ya. Pertama kita mau kenalan dulu sama siapa nih, ada siapa nih Fitra?
1: Nah di sini ada Dede Indahsari sebagai
0: halo,
1: Miss halo, Beauty Miss Lampung 1 tahun 2026. Wah halo Miss.
2: Halo.
1: Gimana sore hari ini?
2: Lumayan dar-dar banget ya Pak.
1: Dar-dar banget nih.
2: Yang pertama aku kebetulan ya punya jadwal untuk ke kampus melaksanakan kombes.
0: Oh,
2: karena itu merupakan salah satu syarat untuk kita dalam mengajukan judul skripsi tahap semester akhir.
1: Wow, di semester akhir nih.
2: Iya Kak,
1: semangat.
2: Jadi persiapannya tuh cuma 2 jam menuju ke sini.
1: Wow.
2: Gitu Kak.
0: Dengan yang mungkin tadinya belum pakai mahkota gitu ya,
2: ya
0: kamu
2: bener,
0: harus bawa mahkota itu
2: ya,
0: berburu-buru lah ibarat kata.
1: Wah ya, ini genji ya, banget ya, gedebak-gedebuk suka gedebak-gedebuk
2: ya,
1: nih.
0: Tapi ini kalau disapa biasanya Dede, Indah atau Sari biasanya kalau keseharian?
2: Oh, kalau aku biasanya tergantung sih Kak, kadang Indah, kadang Ade atau Dede juga.
1: Wow.
2: Kadang kebanyakan dosen itu nama depan sih Kak.
1: Dede.
2: Kalau untuk teman-teman atau yang ya saudara-saudara gitu Indah sebenarnya.
0: Okay. Jadi kalau gitu kita berdua panggil kamu Indah, Dede atau apa nih?
2: Request nih. Beda Indah aja.
0: Oke, panggil Indah ya.
1: Udah ketebak sih pasti Indah.
0: Okay. Jadi teman Pro 2 hari ini kita udah ketemu sama Indah yang hari ini sibuk banget sebenarnya, tapi thank you banget Indah udah datang ke studio dan udah bisa ngobrol sama kita. Mudah-mudahan cerita hari ini juga menginspirasi sama teman Pro 2 luaran sana.
1: Betul,
0: ya.
1: Nah, kemudian ini ada satu lagi nih Kak, ya Mbak Irma. Jadi kita
0: Mbak Irma.
1: Ya, jadi gini, ada satu lagi nih teman, yaitu namanya Sahara, betul?
0: Sahara.
1: Wah,
0: Sahara
1: sebagai ya, Miss Beauty remaja. Wah, tadi Miss Beauty dewasanya mungkin ya. Nah, ini ada remajanya tahun 2026 dari Provinsi Lampung nih, teman-teman.
0: Okay.
1: Halo.
2: Halo, Kak.
1: Wah,
0: halo.
1: Merdu sekali suaranya.
0: Tapi kita tadi belum tahu nih ya kalau Indah ini remaja lebih ini ya, lebih muda ya kalau gitu ya. Mungkin kalau nanti sama Indah juga kan, Indah belum cerita tadi kuliah di mana ya kan, aktivitas sehari-hari, tapi sabar. Ini kalau Sahara kalau gitu aktivitas sehari-hari apa nih?
3: Kebetulan Sahara sekarang lagi jadi maba Universitas Islam Lampung Kak.
0: Oh, maba UIN ya kan. Terus apa lagi aktivitasnya biasanya?
3: Kalau sekarang lagi gak ngapa-ngapain sih Kak, cuman nyiapin buat ke nasional aja.
0: Okay. Jadi kalau hari ini juga mungkin gak terlalu sibuk kayak si Indah tadi. Agak lebih bisa mempersiapkan diri ya dari pagi gitu ya. Okay. Indah, tapi kalau Indah di mana nih? Kuliah juga atau gimana?
2: Kebetulan aku merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saat ini mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu untuk Prodi S1 Manajemen Konsentrasi Marketing.
0: Okay.
2: Dan kebetulan bertabrakan banget semester akhir Kak, semester 7.
0: Semester 7.
1: Bentar lagi nih.
2: Iya, benar lagi Kak.
1: Bentar lagi menyadang gelar itu nih. Wah, semangat.
0: Okay, ya. Hari ini kita bakal ngobrol teman Pro 2 sama Dede Indahsari atau Indah adalah Miss Beauty Lampung 1 2026, sementara Sahara adalah Miss Beauty Remaja Lampung 2026 dengan topik kita apa nih Fitra?
1: Topik kita yaitu beauty, kultur dan tourism. Wah,
0: melestarikan budaya.
1: Melestarikan budaya. Publikasikan pariwisata yang ada di Lampung ya khususnya ya.
0: Selain ngomongin pariwisata di Lampung yang mungkin kita udah tahu, tapi juga kita pengen tahu juga soal terkait dengan Miss Beauty Lampung ya.
1: Iya betul.
0: Gimana mereka juga tertarik sama Miss Miss Beauty Lampung, terus akhirnya juga mendapatkan gelar dan
1: mahkota itu. Tentu saja ada perjuangan di balik hal itu semua ya, teman-teman. Ya,
0: betul banget. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, teman Pro 2 udah kenalan, nanti kita bakal tanya lebih jauh lagi. Kita mau kasih lagu deh buat kamu biar kamu lebih semangat lagi dengerin kita berdua. Kita berempat ya.
1: Kita berempat.
0: Kita berempat hari ini di Sore Ceria.

0: pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: RRI Bandar Lampung.

0: juga masih nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan kita ya, masih bareng sama bintang
1: masih
0: tamu kita ya.
1: Masih bareng sama bintang tamu kita itu Miss Beauty Lampung nih teman-teman.
0: Betul banget. Dan hari ini senang banget ya. Kita tadi sempat ngobrol juga di off air teman Pro 2. Kamu denger gak? Kalau kamu duduk denger TikTok kita atau buka TikTok kita denger sih ya.
1: Iya pastinya terdengar apa pembahasan yang kita bahas sebelum masuk on air ini. Sampai dengan tadi ya waktu off air.
0: Oke. Okay. Tapi hari ini teman Pro 2 tadi kita udah kenalan nih sama dua bintang tamu kita. Ada Indah, ada Sahara ya. Betul kan Fitra?
1: Betul, jadi mereka berdua ini dari Miss Beauty Lampung, mm-hmm. Satu dan Miss Beauty Remaja Lampung nih. Betul. Nah kita bakal tanya-tanya dulu dong seputar apa sih Miss Beauty Lampung khususnya itu, hmm. Kepada Indah atau Sahara.
0: Apakah emang harus benar-benar yang cantik?
1: Cantik gitu, beauty kan? Banget, beauty, oh, seperti gitu Miss-Miss
0: ya? Okay,
1: Miss Grand mungkin.
0: Oke, ha?
2: Di sini memang kontes pageant itu mau dia Miss Beauty, mau dia Putri Indonesia sekalipun tetap menjunjung pertama visual. Karena bukan hanya di pageant kak, kalau kita kerja ataupun ke mall atau pokoknya kemana aja kita berada, pasti yang pertama dilihat adalah first look-nya.
0: Okay.
2: Gitu kak.
0: Yes.
2: Sebenarnya pageant itu nggak melulu soal look kak. Kadang misalnya saya punya role model nih, dia perfect. Tapi ketika saya mengetahui attitude dia tidak ada, dia tidak punya advokasi, dia tidak punya progress yang benar-benar matang, hanya mengandalkan look saja, itu menjadi sebuah keraguan. Saya aja ragu, apalagi para juri nantinya, gitu loh kak. Jadi kalau ikut-ikut kontes pageant gitu, alangkah baiknya kita tidak hanya mementingkan visual saja, tapi kita punya advokasi nih, kita mau bawa, oh kamu ikut ini, nanti akan kita bicarakan kak di depan nanti, entah kita masuk top 10, top 6, kita menyampaikan advokasi kita dan attitude pastinya kak. Ketika kita berada di atas, tetaplah ingat ilmu padi.
0: Itu kak. Itu kenapa Indah suka dengan Miss Beauty ini, karena isinya pageant itu atau emang kenapa? Atau emang soalnya dari dulu suka sama pageant?
2: Ya benar kak, benar sekali. Dari dulu tuh aku emang suka. Pertama itu dari aku SMP kelas 2 kalau enggak kelas 3. Itu kan belum ada maraknya HP nih kak, HP tuh nggak semarak sekarang, hanya adalah TV. TV itu kan gantian aku kalau di Lampung Tengah sama nenek, itu dibagi per jamnya. Kalau malam itu buat nenek jadwalnya, tapi kalau siang sore itu harus aku gitu. Jadi pas aku lihat itu, kalau aku di antara yang lain nggak kartun kak yang aku tonton, kayak ajang-ajang perlombaan, entah itu sepak bola, badminton. Dan yang menarik perhatianku adalah model. Dan di situ tuh aku menggali, lihat ternyata model dan juga pageant itu tuh beda kak. Model itu kan dia membawakan sebuah desainer. Orang-orang tuh akan fokus kepada desainer atau pakaian dia. Tetapi ikut pageant itu banyak perjuangannya kak, entah kita mengeluarkan dana mungkin yang tidak sedikit, membawa advokasi, meraih gelar, SAS, mahkota, mencari nama lah untuk sebuah kesuksesan. Dari situ aku melihat kapannya gitu kan, kayak
0: keren ya gitu.
2: Apalagi kalau makanya

0: gelar itu juga dan menambah nilai wawasan aku juga. Jadi dibarengin gitu Kak, antara hobi dan juga wawasan pendidikan.
1: Pendidikan, kemudian hobi dan juga mimpi ya, yang sudah dicanangkan sejak dari kecil. Betul
0: dan
1: banget.
0: Kalau perlu ditahu, 4 kali aku mengalami kegagalan. Pada akhirnya di tahun yang 2026 ini dikasih kepercayaan kepada Allah untuk mendapat gelar utama itu sebagai Miss Lampung Ambassador 2026.
2: Okay. Tapi kegagalan itu gak bikin kamu nyerah ya?
1: Betul, betul.
0: Pertamanya pas ikut duta itu kan aku cuma atribut nih. Jadi kayak menangis. Ya sedih lah Kak. Soalnya rata-rata orang yang first time itu pasti menangis. Kok aku kayak gini, kok gini. Pokoknya kecewa. Tapi setelah coba lagi di Lampung, gagal. Punya bekal nih. Oh aku kurangnya di sini nih gitu. Jadi lanjut lagi ke ini. Oh aku kurangnya di ini, di wawasan. Ini. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai kita upgrade Kak. Jadi kita ibaratkan puzzle. Puzzle kita kumpulkan, kita rangkai, kemudian baru kita tunjukkan.
1: Itu adalah salah satu ilmu padi di setiap anak-anak pageant atau model yang mau ikut kontes.
2: Benar, kerennya indah atau mantra dua ya kan. Jadi kegagalan dia rasa itu jadi pelajaran ya kan. Apa nih kurangnya? Apa yang ternyata belum lengkap dari puzzle yang mau gue bentuk itu gitu kan.
1: Gak semudah itu juga ya jadinya teman-teman. Perjuangan menjadi seorang pageant yang memiliki avokasi yang nyata, kemudian juga mungkin waktu, tenaga, pikiran dan juga keuangan ya mungkin.
2: Banyak sekali perjuangan itu. Sama sangat nih ya kayaknya ya perjuangannya Fitra ya.
1: Aduh, jangan dibangkal di sini.
2: Oke, tadi kita udah ngobrol sama Indra, Indah ya. Sekarang kita coba dikit nih tanya sama Kakak Sahara. Halo Kak Sahara.
3: Halo Kak.
2: Gimana Kak Sahara? Kalau Kak Sahara samakah dengan Kak Indah? Emang dari kecil suka juga dengan dunia pageant? Dari kecil udah nontonin model-model pageant-pageant yang ada di acara di TV atau gimana? Boleh cerita?
3: Sebelumnya aku emang suka ngelihat dari kayak TikTok gitu ataupun Instagram gitu Kak, tentang dunia model. Cuman setelah aku telusurin ada yang namanya Muli Makanai. Dan aku sejak dari kelas 12 SMA aku minat sama Muli Makanai Kak. Nah kebetulan dari Mister Miss Lampung Ambassador lagi pembukaan pendaftaran. Terus Sahara pertama kali nyobain pageant itu ada di Mister Miss Lampung Ambassador. Nah terus sebelumnya emang kayak nyerah, takut gitu, kayak ngerasa karena pertama kali ikut mungkin gagal gitu. Tapi ketika Sahara mungkin gagal, nantinya bisa coba lagi gitu. Terus pas grand finalnya alhamdulillah Sahara runner up 4 di Mister Miss Lampung Ambassador.
1: Alhamdulillah itu pencapaiannya luar biasa ya, untuk perjuangan yang wah tidak main-main untuk mendapatkan sebuah penghargaan dan juga bukti pencapaiannya
2: ya kan?
1: Gitu. Ternyata kata-kata dari sejak kecil ya, dari usia SMA, SMP itu sudah terpancing dunia pageant dan modelnya gitu.
2: Kayak cewek loh, karena kita dari dulunya sukanya princess ya kan.
1: Princess.
2: Princess ya kan.
0: Sampai terbayang when-nya pakai mahkota. Bukan sasnya, tapi kita kayak kapan pakai mahkota gitu.
2: Tapi ternyata
0: mahkota pasti gitu kan.
2: Tapi ternyata nih kalau ngomongin soal princess, sudah mahkota-mahkota yang mereka dapat ini teman perdua itu enggak bisa ngebuat mereka benar-benar the real princess yang harus cuma jadi duduk aja di sebuah ratu
1: apa. Iya betul, tidak hanya duduk aja gitu, tetapi juga harus turun ke
2: tapi mereka harus terlibat di banyak kegiatan yang bahkan mereka harus melepas mahkota itu gitu. Cerita dong mungkin kegiatan yang bikin kamu kayaknya wah, ini ternyata jadi seorang beauty itu jadi Miss ini segini juga ya perjuangannya gitu.
1: Harus hanya di depan publik dengan kamera gitu, atau duduk dengan pakaian-pakaian anggun. Ternyata
2: gimana,
1: ada
2: Indah
1: juga isi di lain itu.
0: Oke, terima kasih Kak. Di sini tujuannya pasti bukan cuma mengincar kemenangan aja ya. Tapi kita kan punya advokasi, program kerja. Kalau kata dosen aku, program kerja itu gak perlu banyak dan gak perlu yang tinggi atau muluk-muluk. Satu, yang penting terwujud gitu Kak. Jadi yaitu program kerja aku membersihkan Pantai Kunyit. Ya enggak langsung membersihkan yang bersih gitu loh Kak, tapi untuk sebagai acuan untuk di beberapa warga-warga di sana. Ayo kita mari rame-rame ikut dalam membersihkan semakin bersih maka akan semakin banyak pengunjung juga, begitu kak.
2: Oke, dan di sana saat kamu membersihkan itu pasti kamu nggak pakai mahkota kamu, ya benar. Kan? Kamu harus melepas mahkota kamu, bahkan juga dengan pakaian yang pas untuk membersihkan.
1: Iya betul. Ya, dengan

0: limbahnya.
1: Jadi gimana menurut kamu? It's okay, nggak apa-apa? Atau aduh kenapa sih harus gini?
2: Oke, yang pertama ini sebelumnya kan aku emang dari desa nih. Ya udah ikut bersih-bersih juga. Emang udah keseharian aku kak kalau di desa.
0: Ya, betul-betul.
2: Jadi sekalian aja. Aku tuh juga paling suka kalau ngorek-ngorek kotor-kotoran gitu-gitu. Ya. Ya mainan anak kecil sampai sekarang masih kebawa. Jadinya sekalian main, sekalian bersih gitu.
0: Wah, jadi ini memang betul-betul berdampak ya, juga bener. Menginspirasi ya. Karena nggak merasa tertekan waktu bersih-bersih itu ya. Karena kayak ya enjoy aja lah, emang gue juga suka loh kayak gini tuh teman-teman.
1: Fitra juga kayaknya punya pengalaman ya bersih-bersih pantai ya.
0: Punya, bersih-bersih juga punya.
1: Lo ngebersihin pantai apa Fitra? Pantai apa?
0: Kalau gue sih bukan pantai ya, lebih tepatnya pinggir sungai. Sungai ini ada di daerah gue gitu.
1: Seru juga, ini khas berdampak ya di
0: daerah anda ya. Nice, berdampak sekali di masyarakat
1: ya. Kalau kamu nih ada pengalaman gak yang seru banget setelah menjadi seorang Miss Beauty ini?
0: Remaja ya.
1: Jadi remaja yang pengalaman nih, mungkin kamu ikut jalan-jalan wisata saat itu mungkin atau mungkin memperlihatkan
0: wisata Lampung. Iya, ikut membantu mengeksplorasi atau publikasi objek wisata pantai atau gunung gitu yang bisa membantu juga nilai ekonomi masyarakat sekitar.
3: Mungkin sekarang kalau Sarah kan emang hobi banget buat ke pantai sama naik gunung ya kak. Jadi Sarah juga ngebantu buat ngepromosiin biar rame juga pengunjungnya.
1: Oh betul. Betul. Jadi lewat media sosial ya.
3: Iya, lewat media sosial.
1: Oke, dengan cara gitu kan orang-orang lihat, oh ini udah pantai bagus nih.
0: Ya, pas banget. Apalagi anak-anak kalangan Gen Z ini suka banget tuh naik gunung pantai, naik gunung pantai.
3: Iya benar kan.
1: Ya kan itu yang memang karena tenaganya lagi banyak ya. Milenial udah jompo.
0: Betul. Izin ini mah kita.
1: Iya, karena nanti kita lagi digantel kalian sama Alpa. Kalian juga bakal jompo juga nanti. Tapi itu yang menarik sekarang sebagai anak kuliahan gitu kan, lagi ada masanya seringnya main ke pantai, kemudian ke apa
0: mencari
1: sih?
0: Mencari relasi gitu. Mencari bakat yang terpendam mungkin atau mimpi yang ingin dipublikasikan. Nah, saat-saat mahasiswa lah waktu yang pas.
1: Tapi jujur ini buat indah yang menjadi sebuah apa ya, bisa pengalaman finally gitu ya. Setelah 4 kali mencoba akhirnya ya gue dapetin lah. I got it gitu kan. Tapi boleh gak kasih apa ya, trik and tips juga sama teman Pro 2? Kamu dan mungkin ceritain juga pengalaman perjuangan kamu untuk mendapatkan ini seperti apa. Mungkin ada perjuangan yang cukup sulit bahkan yang kamu rasain untuk mendapatkan gelar ini, boleh cerita gak sih?
2: Oke, terima kasih kak. Pastinya di setiap perjuangan yang benar-benar kita inginkan dari, impikan dari lama, itu akan beda ya sama yang sekali mencoba langsung dapat.
0: Betul,
2: ya,
0: betul.
2: Kan? Jadi yang pertama ini karena aku membagi juga kan, ikut pageant juga, kita harus berani mengorbankan banyak hal, khususnya finansial. Kebetulan mama aku kan lagi di Taiwan nih. Ya, karena kan menggantikan peran ayah gitu.
0: Wow.
2: Nah, dari situ tuh
0: strong, wanita strong.
2: Ya, kita harus jadi independent woman, gak boleh menye-menye gitu. Menye-menye pasti buat hal canda-candaan aja.
0: Ada kita waktunya. Bisa membagi waktunya ya.
2: Ya, pertama tuh aku difokuskan untuk kuliah, ngapa sih ikut-ikut kayak gitu, ngapa sih? Bukan masalah uang loh kata mama. Tapi kan kasihan kamu capek. Udah fokus kuliah aja gitu-gitu. Itu gampang lah gitu-gitu kan. Terus aku menjelaskan, sekali aja mah, sekali gitu kan ikut. Ini kan duta kampus, gak ngeluarin apa-apa, paling cuma 100 ribu buat baju gitu kan. Buat grand final. Pas itu, udahlah. Ini, dapat atribut, dapet piala. Dapet selempang. Dari situ tuh aku kirim ke mama, dapet nih atribut doang, gak apa-apa kan gitu. Ibanglah, bagus. Ayo next lagi. Terus aku bilang kayak gini, tuh kan giliran udah dapet didukung, kemudian ini ya kan mama kayak gitu-gitu kan bilangnya. Nah dari situ aku coba lagi kan, kita kalau jadi udah dapat selempang duta teknokrat, duta kampus lah, itu kan wajib banget setiap harus terjun ke Muli Mahanai
0: atau ajang-ajang nasional yang mengarah ke nasional.
2: Iya kak, benar. Nah pas itu aku terjun dari pertama MM dulu kak, kita dari kabupaten, ada yang nggak lagi open, ada yang open gitu kan. Kebetulan aku dari Lampung Tengah, aku ikut. Nah ikut itu kurang lebih seminggu itu udah campur sama karantina 3 hari. Satu harinya ya grand final itu kak, sisanya buat kunjungan kayak di Sungai Tirtagangga tadi.
0: Oke, ya gitu, di Lampung Tengah.
2: Iya benar kak. Nah setelah malam grand final itu pas udah benar-benar kayak aku nggak sesuai ekspektasi. Dari situ tuh aku belajar kayak di MM aku nggak terlalu berkorban, nggak terlalu kayak menyiapkan kayak alah udah pastilah gue menang gitu loh, kayak udah pasti karena gue kan liatnya kayak udahlah kalau dari visual kayak ini masih tengil-tengilnya itu. Iya, jadinya kayak ya dari situ kayak eh beneran atribut aja nggak tembus gitu kan. Dari situ aku dari belakang nggak ada, aku menangis, nggak nangis kayak waktu ikut Duta Teknokrat karena mungkin itu udah bukan first time aku gitu loh kak. Jadi pas itu di belakang tuh kayak banyak yang nangis mungkin ya karena rata-rata first time. Rata-rata mereka remaja kak, aku yang banyak yang paling tua tuh paling cuma 3 orang kak sama aku gitu kan. Dari situ tuh aku kayak okelah kayak gitu ya. Jadi buat pelajaran nih, lain kali harus berusaha belajar. Di saat yang lain itu belajar kak, kita kan ada latihan yang namanya koreo nih buat opening dance itu. Yang lainnya belajar bawa kertas itu kan, kayak ngapalin inilah cara public speaking. Aku yang cuman kayak abis latihan udah istirahat gitu kan, gak ada kayak capek. Udahlah ngapain sih kalau rezeki gak kemana, aku bilang kayak gitu. Tapi dari situ tuh aku tahu rezeki, kalau kita bisa bilang rezeki gak akan kemana tanpa perjuangan itu bohong gitu kan aku bilang. Pas selesai itu pulang lah ke Lampung Tengah itu, di rumah nenek kan di situ kebetulan dekat. Pas bilang mama bilang telepon udah nggak apa-apa gitu gitu kan, ikut yang lain nggak apa-apa, mama masih ini sanggup kok bilang gitu kan. Cuman di satu sisi tuh aku kayak kasihan mamahku gitu kan, meski mama mengiyakan tidak berat gitu. Cuman kayak terus satu lagi aku ikut Miss Lampung Ambassador, Miss Lampung gitu Miss Lampung yang beda gitu. Itu aku mundur di setelah aku diumumkan jadi finalis. Mundur karena ada suatu keraguan kayak aduh udahlah mundur aja, kayak memang gak yakin gitu loh kak. Bukan karena kayak udah aku pasti menang atau karena visual aku kalah. Aduh maaf aku visual kalah. Jadi aku tuh kayak mundur ya. Pokoknya setiap aku ragu aku mundur, gak mau ambil resiko gitu kan. Karena di situ juga kan kalau kita udah masuk finalis biayanya lumayan ya tinggi gitu kak. Jadi kayak aduh akunya gak dulu deh gitu kan. Meskipun mama mengiyakan. Terus ikut yang putra-putri pendidikan gitu. Tapi dia kayak mode handpick gitu kak. Jadi gak ada grand final gitu, dia langsung interview terus nanti langsung diumumin gitu di grupnya. Jadi kebetulan aku pas itu diumumin jadi finalis. Cuman aku mundur lagi. Terus di DM itu kak, di DM sama Mr. Miss Lampung Ambassador. Aku lihat dulu kayak ajang baru. Kemarin tuh baru 2 tahun ini kak, kita nih angkatan kedua gitu loh kak. Dari situ aku ikut, udah gak apa-apa. Terus aku bilang kan sama, aku sering ngechat foundernya gitu kak Nayong kan. Kayak sebelum aku lanjut jauh lagi, sebelum membayar lisensi itu, kak ini penilaiannya fair gak ya gitu kak. Karena kan rata-rata kan sekarang kan ada uang, ya bisa gitu kan. Rata-rata kan kita gak bisa percaya gitu loh kak, mau kamu punya apa ya namanya,
1: ada potensi
2: bagus lah, iya potensi kayak public speakingmu bagus, bahasa Inggrismu bagus, semuanya bagus. Tapi kalau kamu nggak ada kayak finansial atau orang dalam, maka intinya sekarang ya gimana,
1: berat
2: iya, berat gitu. Jadi aku tanya enggak kok, aman kayak gitu.
1: Ada akhirnya kamu ngerasa juga ternyata potensi itu sangat
2: yakin
1: juga,
2: okay. Terus kayak udah menuju ini, udahlah ini kan udah di tengah jalan itu. Banyak kan teman-teman yang bilang udahlah gitu-gitu. Terus aku telepon ke mama kan. Kan emang tiap malam itu kan teleponan kita kak. Ya terus bilang kayak ini ajang terakhir aku mah gitu, doainnya gitu.
1: Finally you got
2: it. Ya aku tuh meskipun sering tampil kayak di depan orang, depan panggung, tetap aja nervous. Kayak gemeter depan panggung lah kayak gitu kan. Kayak
1: still nervous ya.
2: Kita tuh pas yang kalau tidak salah gladi-gladi bersih gitu kan. Gladi bersihnya kan siang dari pagi sampai siang tuh dari jam 2 lah gitu kan. Habis itu kita make up. Nah, itu tuh aku tuh masih tirainya kan ditutup kan kak. Duh gemeteran, apalagi pas disusun atribut kayak selempang, ada mahkota, aku tuh piala gitu kan. Aku liatnya kayak ini piala nih misal gelar utama, aku tuh kayak aduh bismillah gitu-gitu lah gitu. Kayak ngeliatin aja yang lainnya tuh pada kayak fokus latihan gitu-gitu, aku tuh kayak when-nya kayak bismillah gitu kan, rezeki gitu kan.
1: Bismillah ya, ya.
2: Dan akhirnya malam yang ditunggu tiba, kayak banyak kayak teman bintang tamu kayak gitu-gitu, kayak waduh kataku kan,
1: agak deg-degan makin besar.
2: Udahlah gasak lah, mau malu. Itu kebetulan salah satu aku memang gimana ya kalau dibilang gak terlalu suka pakaian terbuka gitu loh kak. Apalagi kan kalau ikut ajang kan harus berani ambil resikonya. Pas itu kan kebetulan kita dari sponsor juga kan, untuk top 3 atau 6. Itu tuh kebetulan pakaian aku tuh lumayan terbuka kan. Jadi kan kayak aduh aku gak pede loh kak, aku bilang kayak gitu kan. Udah loh kamu tuh pede aja, sampai kak Nayong tuh kayak gitu. Terus aku bilang kayak dalam hati, udahlah bismillah gasak, kataku kan gasak.
1: Apa itu gasak?
0: Gasak itu gas.
2: Ya gasak itu tuh hajar aja.
0: Hajar aja, apa udah telanjur nih, langsung aja nih.
2: Udah masa mau malu-malu nanti yang ada nyesel lagunya. Pas itu set, udah itu. Alhamdulillah pas masuk top 6, top 3 kan ada Q&A itu kak. Duh inilah alhamdulillah bisa jawab semuanya, meskipun ya meskipun tidak panjang lebar gitu, yang penting bisa jawab gitu. Dan alhamdulillahnya ya itu kak,
0: berhasil menjadi winner seperti yang ampung ya.
1: Itu ya, ceritanya kak. Dari Indah ya, cukup panjang,
0: cukup
1: ya,
0: cukup panjang dan buat wow ya. Ternyata segitu ya perjuangan Indah sampai dengan di tahap ini menjadi mahasiswa akhir dan juga menjadi Miss Beauty Lampung.
1: Jadi emang teman produknya jadi sebuah pelajaran bahwa perjuangan tuh ya harus, dan kalau kata si Indah bilang tadi, kalau rezeki tuh nggak kemana tapi kalau nggak ada perjuangan tuh bohong ya, nggak lo di rumah aja nunggu ada datang rezeki, nggak mungkin ya kan, makan aja lo harus ke dapur nanti nyari makan. Ibarat kata nggak bisa lo tiba-tiba ada makanan di depan mata lo, itu perjuangan semuanya teman berdua. Hidup ini perjuangan. Tadi cerita Indah panjang, aku mau dengar ceritanya Sahara. Ya, gimana kalau Sahara bercerita juga ya terkait dengan perjuangan Sahara ini. Apakah ini the fourth crown atau mungkin udah second crown, atau mungkin ada berapa crown yang udah kamu miliki gitu kan, atau gimana, cerita boleh cerita sama kita enggak?
0: Tarik nafas dulu. Tenang.
3: Ini kan pertama kali pageant yang Sarah ikutin kak. Awalnya Sarah juga gak ada support dari orang tua. Karena mungkin orang awam ya kak, jadi kurang ngerti gitu. Cuman Sarah tetap mau ikut gitu. Cuman Sarah bilang, Sarah minta support dana aja gitu kan. Karena emang di pageant itu bener-bener banyak pengeluaran banget.
0: Persiapan.
3: Bener, persiapannya banyak pengeluaran.
1: Iyalah, mau cantik itu juga harus punya duit.
0: Iya, punya modal.
3: Dan awalnya Sarah tuh cuma mikir kalau di pageant tuh dipandangnya cuma fisik doang gitu kan. Ternyata enggak juga, ternyata dilihat dari public speakingnya, terus wawasannya gitu. Terus Sarah juga awalnya pas pra-karantina itu menyepelekan kak. Karena menyepelekannya udah nyerah duluan gitu, udah nyerah duluan kayak.
1: Beda dengan Indah yang yakin banget kalau ini udah, aduh kayaknya enggak.
3: Awalnya Sarah tuh nyerah gitu, kayak mikir nanti pasti ya gak bakal menang juga, kan pertama kali. Tapi nanti kalau pas ikut lagi udah tahu kesalahannya gimana.
1: Sudah siap mentalnya untuk kalah ya.
3: Iya, siap mentalnya buat kalah. Terus di mana teman-teman aku pada belajar, pada ya pokoknya mereka benar-benar semangat buat kemenangan itu. Dan pas di grand final, pas di karantina, aku benar-benar mikir kenapa aku harus nyerah gitu kan. Ini belum selesai semuanya gitu. Jadi benar-benar aku ngikut, kayak benar-benar mau belajar lagi. Disitulah aku perbaikin semuanya. Ternyata pas di grand finalnya aku dapat crown di runner up 4 kak.
0: Ternyata.
3: Dan disitu benar-benar kaget banget. Dan sekarang dipercaya juga buat ke Miss Beauty Remaja Indonesia.
0: Ke nasional nih.
3: Nasional, ke ajang nasional.
1: Jadi sekarang kamu ngerasa yang tadinya pesimis itu udah mulai gak ada lagi,
3: dirasa apa makin dikurang-kurangi.
0: Ya.
3: Harus banyak lebih usahanya lagi.
0: Banyak usaha lagi. Benar, ini mungkin nasional nih ya.
1: Butuh
0: perjuangan yang luar biasa ya kalau.
1: Mungkin penasaran gimana tingkat nasional nanti gak sih?
0: Iya.
1: Mungkin boleh saya tanya sama mereka gimana persiapan ke tingkat nasional juga.
0: Mau tanya dong, gue ini kan katanya kalau di Lampung ini ke nasional tuh gak main-main nih. Apa aja nih persiapannya sudah kalian lakukan sampai dengan saat ini, atau nantinya yang bisa dibocorin aja ya, jangan yang privasi dibocorin.
3: Oke.
0: Apa nih?
2: Oke, yang pertama persiapannya kita 50%.
0: Wow, udah.
2: Tapi masih stuck dulu kali 50%, karena kita kan tabrakan juga kan, dia maba, fokus ke maba dulu, terus aku yang fokus, aku kombes juga gitu-gitu. Tabrakan lah pokoknya kak, tapi kita udah merintis buat video.
0: Mencicil, merintis. Usaha nih merintis.
2: Ya, merintis. Kan menuju 100% ya, aja.
0: Mencicil.
2: Kita pertama mencicil untuk video catwalk dulu. Terus kan itu ada beberapa tempat kan, nanti kita mix kak, mau di ini ke tempat satu, tempat dua gitu, kita mix, kita ini dulu, tempat satu dulu lah gitu kan. Dia kita langsung di jojong gitu kan, karena kita kan ke nasional itu kalau nggak salah dua ajang dulu ya, yang Miss Bintang kemarin udah selesai sama yang Miss Beauty ini. Mm-hmm. Ya sebelum itu kita udah jadi satu aja, kita kalau nggak salah itu berempat. Mm-hmm. Karena satunya masih di Jakarta, berempat itu kita udah kayak gasak lah gitu, ayo ikut-ikut kayak buat di Menara Sigar kemarin itu kan. Mm-hmm. Menara Sigar buat di sana sekalian aja Miss Beauty, Miss Bintang gitu-gitu kan. Terus habis itu kita buat mau photoshoot nanti rencananya di September ini kak, tapi tanggalnya belum pasti karena kita menyesuaikan dulu jadwal kita juga gitu, apakah bisa atau tidak, paling kita mengambil weekend. Okay. Gitu kak. Wow,
1: ya, jadi berangkat nanti kira-kira ke nasional di tanggal berapa?
2: Di tanggal 29 Oktober.
1: 29
2: nanti.
1: Oktober. Mm-hmm. Itu benar-benar udah nyampe sana ya caranya ya, ya. Jadi persiapan mungkin 2-3 hari berangkat dari sini ya, atau ada karantina?
2: Kita take off dulu kak kita ke sana, tapi nanti ada karantina kok. Okay, okay. Tapi sebelum itu, selama ini juga, selama kita belum, kalau Indah kan ada dua, kalau dihitungnya dua manajemen ya kak ya. Mm-hmm. Yang pertama itu dari kampus, mm-hmm. yang kedua itu dari manajemen ini, mm-hmm. Miss Lampung Ambassador.
1: Okay.
2: Jadi membagi waktu, kalau dari dosen itu pembina duta teknokrat, mm-hmm. dia kan, ayo dek kapal latihan itu kan, mau seminggu sekali, mau satu jam sekali nggak apa-apa gitu kan. Mm-hmm. Latihan mulai dari public speaking, pokoknya mm-hmm. tentang titelnya gitu loh, kalau Miss Beauty, okay, Miss Beauty gitu kan. Kalau pendidikan, pendidikan gitu kak. Jadi latihan, terus habis itu nanti catwalk gitu. Kalau catwalk itu paling nggak terlalu ini sih kak, kalau mm-hmm. dari kampus. Public speaking, coba kayak gini cara menjawab pertanyaan gitu, mm-hmm. cara menyampaikan advokasi yang benar-benar itu tuh nyata, nggak hanya sekedar kamu ucapkan saja. Terus katanya juga nanti sebelum take off itu akan ada doa bersama lah di kampus teknokrat, mm-hmm. itu. Dan Indah akan diberikan satu buah bendera buat teknokrat yang akan dibawa ke panggung nanti.
0: Wow. Estafet kejayaannya sudah mulai dipegang nih.
2: Amin ya kak, amin.
0: Bismillah ya. Wah, gede banget nih, banyak banget nih udah mulai mensupport dari kampus, beberapa kampus atau instansi terkait.
1: Yeah. Tapi tadi latihan emang kadang seminggu sekali gitu
2: ya.
1: Enggak sejam sekali ya. Kalau sejam sekali satu jam latihan, terus satu jam lagi latihan gitu kan. Hmm. Tapi emang seminggu ada latihannya
2: ada
1: gitu.
2: Ada dosen itu
1: minimal satu jam.
2: Iya, dosennya tuh membebaskan kita kak. Kebetulan bilang, yaudah Indah tuh bisanya hari apa, jam berapa, sampai berapa jam gitu loh. Kita free gitu.
0: Gitu kan. Oke, okay, dibantu untuk latihan.
2: Kan mumpung sekarang tuh masih libur-liburnya loh kak kampus ini.
0: Betul-betul.
2: Jadinya masih free lah, apalagi untuk pembina duta teknokrat, duta kampus itulah.
1: Okay.
2: Nah, terus juga kan di teknokrat itu ada tempat gym tuh.
1: Mm-hmm.
2: Di situ tuh Indah sudah di suruh gitu loh, kamu kalau mau ini pakai aja gitu, mau hari apa gitu. Pokoknya semua udah di ini.
1: Fasilitas dikasih ya?
2: Iya benar, semua udah dikasih. Kita tinggal menggunakan mau hari apa, ini. Pokoknya sudah, soalnya kan kita ke nasional juga bawa tiga nama.
1: Apa tuh, nama apa, siapa aja?
2: Yang pertama, pastinya keluarga.
1: Oh iya.
0: Betul, betul, ya. Itu sudah pasti.
2: Yang kedua, nama kampus pastinya kak. Hmm. Yang ketiga,
1: nama daerah.
2: Miss Lampung Ambassador ini. Iya kan yang ya sudah mengambil lisensi buat kita, mm-hmm. begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi tiga nama ini yang dijaga ya kan?
2: Iya benar, yang dijaga.
1: Untuk Indah. Ceritanya gitu tuh. Persiapan ya, lumayan panjang ya.
0: Iya, lumayan panjang banget nih. Kalau dia lihat udah dari awal bulan ini kayaknya udah mulai digebut nih.
2: Iya benar.
1: Sampai nge-gym dia. Kalau nge-gym juga atau yoga, pilates atau gimana Sahara?
3: Gimana? Sekarang sih disuruh diet aja sih kak. Terus
0: diet.
3: Iya benar, disuruh diet sampai BB 46.
0: Wow.
1: Sekarang berapa?
3: Sekarang masih 52.
1: Perjuangan weh.
3: Iya, dari
1: masih 56. Ada kalau udahnya 56.
3: Iya,
1: udah turun 56, dong. Udah turun 4 kilo ya kan? Mau turun lagi sekitar 6 kilo lagi ya?
3: Iya, kisaran.
1: Kisaran.
3: Terus juga buat belajar public speaking, Kak. Terus sekarang juga kan lagi maba, lagi sibuk-sibuknya ngurusin buat nyiapin persiapan baru buat ngampus gitu.
1: Oke, buat ngampus ya.
0: Logatnya. Nah, kalau bahas tentang Lampung ya, teman-teman, kan juga kalian mewakili Lampung ya di ajang nasional itu ya. Kalian ini kalau bahas budaya Lampung apa sih yang kalian ingat, dan kayaknya kalau ada teman-teman dari luar Lampung, boleh deh kalau ada yang nanya tentang Lampung, gue kenalin juga tentang budaya ini.
1: Oke, okay. Sahara gimana? Apa Lampung banget nih kan kamu kan? Pengen kenalin Lampung, budaya Lampung apa kalau kamu?
3: Yang aku tahu sih Lampung itu kan ada dua adat Lampung gitu kan kak.
0: Betul.
3: Ada dari Pepadun sama Saibatin. Nah setahu aku yang gak bisa buat Begawi itu acara adat Lampung yang ngambil ngambil gelar sultan kak. Iya. Ya, di Lampung itu banyak gelarnya.
1: Lampung bener banyak kamu cara
0: ngomong. Lampung Pepadun nih.
3: Iya, Sarah kebetulan Lampung Pepadun kak. Yeah. Jadi kebetulan Sarah juga udah pernah ngikut acara Begawi. Begawi itu kita tuh acara selama 7 hari 7 malam kak buat
0: itu betulan 7 hari 7 malam.
3: Itu betulan.
0: Wow.
3: Dan buat dananya pun setahu Sarah sih itu enggak main-main kak, kisaran yang pernah Sarah dengar aja 3,1 M.
1: Iya, buat bikin acara 1 jam aja buat ngajakin orang makan aja lumayan, apalagi 7 hari 7 malam.
0: Iya.
1: Nah, wow.
0: Terus
3: Sarah juga suka banget sama makanan khas Lampung. Apa? Yaitu seruit sih kak.
0: Seruit.
1: Kamu suka ikannya, sambalnya, apa lalapnya?
3: Semuanya Sarah.
1: Semuanya.
0: Mangan pai.
1: Jadi nanti kamu juga akan mungkin tunjukkan juga ya.
0: Iya, mengenalkan juga kalau ada di Lampung. Kalau Indah gimana nih kalau Indah?
2: Oke, kalau aku pastinya wisatanya paling menarik.
0: Iya, wisata.
2: Ya, wisatanya banyak banget kak. Mulai apalagi pantainya, Pantai Gihiu, Pantai Ketapang.
0: Wah,
2: pokoknya
0: betul.
2: Banyak banget pantainya. Jadi setiap Indah tuh mau liburan atau ayo ke pantai yuk. Yang mana? Semuanya bagus ini. Ya punya juga. Yang ini. Yaudah kita cari yang harga masuknya paling murah kalau enggak. Ya kan anak kos.
0: Iya anak kos, janji mahasiswa akhir nih, real intis ekonomi.
2: Benar. Nah, apalagi juga budayanya mungkin yang kak, sama yang Sahara tadi bilang, banyak kan Lampung itu kan banyak ya kak jenis apa baju-bajunya juga, adatnya. Terus Lampungnya juga dialeknya beda kan, ada yang A, ada yang O. Aku tinggal di Lampung. Tapi aku tuh di pedesaan dan desa itu kan rata mayoritasnya Jawa gitu kan.
0: Jadi gitu.
2: Untuk bahasa Lampung yang fasih tuh aku tuh kadang kayak gak bisa, katanya kamu di Lampung kok gak bisa ini. Ya aku tuh di pedesaan gitu kan. Karena kebetulan kan aku bukan orang Lampung, aku Jawa dan juga Melayu gitu.
0: Oke, tapi cuma besar di Lampung.
2: Iya benar, aku masuk TK udah pindah ke Lampung gak ngikut nenek.
0: Iya.
1: Okay, jadi emang tetap ya kita pelajarin apa yang mungkin akan ditunjukkan nanti di tingkat nasional, apalagi ya, tempat tinggal kita ya, budaya Lampung, kemudian juga pariwisatanya, makanannya gitu ya. Kalau makanan jujur karena udah lidah Lampung
0: ya, kan? Udah ada fix itu, no debat tuh, bawa tuh, kenalin tuh, sekuit.
1: Oke, obrolan kita seru banget hari ini Fitra, kan ya, kita udah banyak tahu juga kenalan sama Indah, sama Sahara, perjuangan mereka.
0: Perjuangan di balik Sas Miss Beauty Lampung dan Sas Beauty Remaja Lampung.
1: Tambah dengan crown yang mereka miliki. Tambah nanti akan tingkat nasional. Teman-teman dukung mereka ya, yang mau juga mungkin Indah sama Sahara juga membawa nama baik Lampung. Betul. Itu nanti pas pulang bawa crown kembali.
0: Yang lebih besar lagi.
1: Jadi dukung terus ya kan. Mungkin bisa biasanya juga tingkat nasional juga nanti ada kayak vote dan lain-lain gitu ya. Itu nanti bisa dibantu vote-nya gitu ya, biar mereka juga bisa
0: mengharumkan nama Lampung, dan juga kita juga bangga menjadi orang Lampung.
1: Di daerah ada pakai vote juga kemarin.
2: Iya,
1: semua aja pakai vote. Oke, ini mungkin kasih tahu ke teman Pro 2 ya kan, kalau misalnya mereka pengen kenal sama kalian, pengen tahu tentang kalian, pengen ngeliatin aktivitas kalian, boleh ngasih tahu media sosial kalian, iya.
2: Boleh.
1: Satu-satu ya. Kita ke Indah dulu boleh?
2: Oke, kebetulan aku kalau di Instagram, aku punya 3 akun, tapi 2 akunnya buat tugas. Jadi lebih ke akun utama aja kali ya, yang apa
0: sepi
2: ya.
0: Akun dozen,
2: ya, kalau mereka cari Instagram aku, indah.tzu25. Kalau nggak ada, cari aja Ade Indah Sari. Gitu, yang profilnya hitam putih, set profil gitu.
0: Wow.
1: Ya, TikTok kamu?
2: Oh, TikTok ada. Aduh, TikTok ya.
0: Random nih biasanya kalau random nih.
2: Iya, kan? 2 akun ini sebenarnya tuh, aku punya 1, soalnya tuh aku gak terlalu suka yang banyak akun gitu loh kak. Tapi untuk TikTok, tapi kalau untuk Instagram kan harus kan kita tugas kampus gitu-gitu. Kebetulan itu satunya tuh ada, tapi gak usah di-spill ya, udah free
0: atau apa. Iya, gak apa-apa, gak apa.
2: Soalnya tuh kan aku kan lama banget gak update, jadi kayak udah sepi, alah udahlah udah pada turun. Bikin yang baru gitu kan, perintis lah baru, lembaran baru lah ya. Ada namanya TZU.
1: Oke.
2: Cari aja Ade Indah. Pasti ketemu kok.
1: Itu ya teman Pro 2, berarti kita juga bakal.
0: Itu Indah tuh. Kalau si Sahara nih apa nih nama IG-nya?
3: Kalau buat akun fashion-nya, buat IG itu Sahara Anya 3 _.
0: Anya 3.
3: Iya, Anya 3. Sahara
1: Anya 3 _.
0: Nah, kalau TikTok mungkin ada juga TikTok.
3: Kalau TikToknya sama kayak nama IG-nya.
1: Wah. Okay, ya pokoknya nanti kamu juga bisa cek, bisa follow teman Pro 2 akun media sosial mereka di TikTok, di Instagram, ya kan? Atau mungkin ada yang suka buka thread, nanti mereka bisa tersambung juga. Ya udah kalau gitu, by the way makasih udah ngobrol.
0: Ya makasih ya, banget sama nih sama. Untuk Sahara selaku Miss Beauty Lampung Remaja 2026 dan Indah selaku Miss Beauty Lampung 1 2026 yang bakal melaju ke nasional ya teman-teman.
1: Oke, okay, thank you udah ngobrol. Mohon maaf kalau misalnya kita berdua ada bercandaan yang berlebihan.
0: Jujur.
1: Mudah-mudahan kamu happy datang ke Pro 2 dan next time kita bisa ngobrol lagi datang ke Pro 2 lagi ya. Oke, okay, terakhir mungkin saya bye-bye juga sama teman Pro 2 tuh mungkin kasih semangatnya ke teman Pro 2 biar bisa kayak kamu Indah gitu ya, okay. Sebelum pamit.
2: Pertama, semangat buat kalian yang teman-teman Pro 2, tetap semangat dan berproses. Proses diiringi dengan sebuah doa. Dan juga dukungan dari orang tua. Karena doa dari mama itu doa dari Allah.
1: Doa dari berkatnya ya, benar. Ya, ridho orang tua, ridho Allah ya, ya luar biasa. Itu kalau kata pesan dari Indah. Gitu.
2: Satu lagi, Kak.
1: Apa lagi? Satu lagi,
2: Pak, tetap terapkan ilmu padi.
0: Asik, ilmu padi,
1: thank
0: bosku.
1: Thank you Indah, bye bye. Kalau Sahara gimana? Silakan Sahara. Silakan nih Sahara.
3: Kalau dari Sahara, jangan mudah menyerah sih Kak. Okay. Semua itu setiap ada usaha pasti ada hasilnya.
1: Oke, okay, demasif ya. Jangan menyerah.
0: Karena Sahara sudah merasakan itu ya.
3: Iya,
0: ternyata tidak boleh menyerah ya kalau
1: dia setiap
0: lomba ya, gitu ya. Kan.
1: Jangan pesimis dulu.
0: Ya, jangan pesimis gitu, dulu. Kan. Habiskan, gasak dulu kalau kata Indah.
1: Oke okay, ya, kita hari ini ketemu satu kosa kata ya. Ya kata ya, Indah ya. Gasak, aku baru tahu ya kan. Ya udah kalau gitu thank you. Bye-bye Sahara. Bye-bye Indah, makasih udah ngobrol hari ini. Saya bye-bye sama teman Pro 2, bye-bye. Bye. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol lagi. Ya ngobrol kita bakal berdua masih nemenin ya.
0: Iya bakal nemenin kamu sampai dari jam 5 nanti. Jadinya kemana-mana tetap di Sore Ceria.

0: 92.2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Namanya kamu masih teman Pro 2 di sore ceria. Buat kamu yang juga terus dengerin kita ya kan, di 92.5 FM atau pakai aplikasi RR Digital.
1: Betul gitu. Banget, 92. Kali ini kita ada informasi, sedikit informasi ya mengenai.
0: Betul, ini buat kamu yang seru banget dan pengen banget nonton film yang seru, teman Pro 2 gitu ya. Ada film yang bakal kita kasih gitu ya. Ini apa nih ya, namanya
1: yaitu Urang Bunian. Misteri dari Hutan Sumatera.
0: Wow, seru banget teman Pro 2. Jadi gawat banget, ada berita kehilangan misterius yang lagi-lagi ini rame ya, lagi rame yang akhir ini diomongin gitu. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera, teman Pro 2.
1: Nah, awalnya Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya nih di kampung, tetapi ditemani oleh sahabatnya si Kevin. Namun teman Pro 2, di perjalanan saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat nih, waduh, dan konon terjebak di dunia Urang Bunian. Kira-kira apakah Kapten Teddy dan rekannya Kevin bisa selamat? Apa nih, bisa gak ya?
0: Oke, kalau kamu penasaran teman Pro 2, pokoknya kamu harus saksiin ya kisah selengkapnya di film horor Urang Bunian. Ini mulai tayang di bioskop tanggal 17 September 2026 di bioskop kesayangan kamu. Tapi kalau kamu pengen nonton lebih dulu, bisa juga loh yang ngikutin special screening Urang Bunian di Mall Bumi Kedaton. Ya, di Bumi Kedaton yang X1-nya ya, tanggal 8 September 2026.
1: Tiketnya juga bisa kamu amankan dari sekarang ya teman-teman. Nah, untuk info tiket dan lain sebagainya lebih lanjut, kunjungi Instagram film Urang Bunian.
0: Ya, di @filmurangbunian. Kamu cek aja Instagramnya, mungkin kamu bisa tanya sama adminnya di sana, DM ya kan?
1: Ya, betul, bisa tanya-tanya.
0: Gimana? Atau mungkin kamu ada baca informasi di sana lebih lengkap ya, untuk dapetin tiket dari sekarang buat ngamaninnya, karena pengen dapetin atau nonton filmnya duluan.
1: Ya, gitu, spoiler ya. Duluan.
0: Iya kan? Karena film screeningnya di tanggal 8 September. Ya udah kalau gitu, buat kamu yang penasaran dan suka banget film horor, kamu harus nonton deh ya, Urang Bunian, misteri dari hutan Sumatera. We'll be right back.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanjut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Radio 2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Masih bareng sama gue Imovani.
1: Dan tentu saja Vita Kalakau nih teman-teman.
0: Yes, ya kan, gak berasa teman Pro 2 udah jam 5. Ini cuaca-cuaca gini nih enak banget buat jalan-jalan gak sih?
1: Untuk olahraga, jogging mungkin, atau yang mau nyantai di embung-embung di embung Unila atau kampus-kampus yang ada di Lampung mungkin ya.
0: Era UIN.
1: Nah,
0: gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa embung yang juga nggak di kampus, katanya juga bagus juga lah buat sunset.
1: Oh iya betul.
0: Kalau masalah di embung korpri apa-apa gitu kalau nggak salah ya kan.
1: Nah tapi teman-teman, di sisi positifnya tuh kita bisa nikmati kesehatan ya. Sisi negatifnya ini pasti ada lagi macet-macet nih di jalan dengan kita, kemudian lagi kaca mobil tuh panas tuh.
0: Iya. Karena ini bisa dibilang kayak golden hour ya.
1: Iya betul.
0: Bahkan kalau misalnya kamu foto jam segini dengan sinar matahari yang pas, itu kayaknya hasilnya akan bagus.
1: Bagus gitu. Bagus hasil macet-macetannya kalau difoto tuh dengan sinar matahari kayak gini nih.
0: Oke, teman Pro 2 semoga kamu juga tetap semangat, karena kita berdua semangat banget buat temenin kamu.
1: Betul, betul, betul. Tadi kita habis ngobrol dengan Langsung yang keren-keren banget dan memiliki apa ya, cerita dalam menggapai mimpi-mimpinya itu ya teman-teman.
0: Bener.
1: Lalu juga tadi ada beberapa informasi di awal mengenai kejadian yang ada di dunia, seputar informasi yang ada di Indonesia, luar negeri maupun di macam negara.
0: Iya kan. Jadi kalau misalnya kalau ngomongin informasi tuh kita punya apa ya, tiap hari tuh asupan informasi yang cukup banyak. Apalagi baru buka mata gitu yang lihat media sosial, ada aja kabar baru.
1: Kabar ya baik kan? Ataupun kabar negatif. Tapi semoga banyak kabar baik ya teman-teman ya. Karena kita ini makin hari harus mendengar banyak-banyak kabar baik ya.
0: Iya, kabar yang bikin kita kadang juga pengen juga nih when ya Indonesia gitu. Karena betul. Ini ada kabar terkait dengan yang Rusia ini nawarkan kerjasama pembuatan kapal ikan canggih loh.
1: Wow.
0: Buat Indonesia ini kan menarik banget ya buat kita Indonesia nih. Wah, kalau udah ditawarin sama negara maju gitu kan biasanya.
1: Betul, betul.
0: Itu ya punya apa ya, efek juga kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita belum punya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin alat-alat yang canggih termasuk ini juga gitu.
1: Ada juga kan kita kemarin bosan dapat hibah pangkalan militer, kapal pangkalan yang kabarnya bakal bersandar di ofisial di Lampung di Panjang atau di Teluk gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi nanti kita makin kuat nih marinir Indonesia terutama di daerah Lampung ya.
0: Tapi ini kabar teman Prodo dari rri.co.id ngasih kabar ya. Kalau Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani ini mengatakan bahwa Presiden Rusia ya Vladimir Putin itu nawarin kerjasama teman Prodo. Ini adalah kerjasama untuk pembuatan kapal berteknologi mutakhir ya.
1: Nah, dengan
0: panjangnya tau gak berapa?
1: 102 meter.
0: Wow. Bayangin. Kayak bayangin dari RRI kemana? 101 meter gak?
1: Ke Batikyo.
0: Iya benar ya, ke hotel
1: yang
0: ya.
1: Ada di dekat Pertamina, Pahoman mungkin.

0: Bisa aja panjang itu ya. Jadi kapal itu katanya digunain untuk mendukung pengolahan hasil perikanan secara langsung.
1: Nah ini tuh didapat dari hasil kunjungan presiden ya, beberapa lagi ramai di publik ini kunjungan presiden ke Rusia. Betul. Memberikan sambutan yang wah itu keren banget sih, banyak warga yang memuji beliau karena berhasil mengenalkan Indonesia dengan gotong royong dan juga pulang dengan hasil kerjasama yang baik. Salah satunya yaitu kapal ikan mutakhir dengan panjang 102 meter ini, teman-teman. Nah,
0: jadi Presiden Putin bahkan juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya 102 meter ini, itu nanti pengolahannya langsung ikan-ikannya itu jadi langsung ya, kalau ketika ikan-ikan ditangkap itu bakal langsung diolah gitu ya, dan itu akan menjadi lebih bagus kualitasnya.
1: Wah, okay. Ini tentu saja meningkatkan nilai tukar rupiah ya, pertumbuhan ekonomi, wargawan nelayan-nelayan ada di Indonesia khususnya yang ada di Teluk atau di Panjang ya mungkin.
0: Iya, mudah-mudahan nyampe ke Lampung ya, pengennya apa namanya itu kapalnya. Gue nggak tahu sih kapalnya kasih berapa ya.
1: Gak harap sih semua provinsi
0: Indonesia
1: ada
0: kan
1: ya.
0: Luas sekali kita laut kita banyak gitu ya. Jadi memang Presiden Prabowo ya dikatakan oleh Rosan ini juga mengirimkan tim untuk mempelajari lebih lanjut teknologi dan potensi pemanfaatan kapal tersebut bagi Indonesia. Jadi upaya ini kayak bisa dibilang untuk menindaklanjuti lah ya tawaran dari Presiden Putin. Nah kesempatan tersebut juga disambut baik kan gitu rencana apa namanya itu ratifikasi ya perjanjian perdagangan bebas antar Indonesia dan Indonesia.
1: Ini juga sebagai momentum ya, momentum untuk kita untuk memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership dan investasi tentunya. Dengan adanya perdagangan Indonesia Rusia tercatat meningkat dari 12% pada tahun 2000 sebelumnya ya katanya. Okay. Gitu.
0: Jadi emang ya kita tahu Pak Prabowo ini kan sering ke beberapa negara. Iya. Ternyata juga itu
1: pulang dengan bawa hasil perjanjian kerjasama. Nah ini sebetulnya kebanggaan untuk kita sendiri ya. Jadi kita selain kita dikenalkan di negara luar, kita juga mendapat kerjasama yang baik gitu, teman-teman.
0: Jadi kedua pemimpin negara juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral pada berbagai bidang lah gitu. Oke. Okay? Ya mudah-mudahan juga nanti ada pembahasan lanjut mungkin kayak dari nggak cuma perkapalan aja.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Dari militer mungkin atau dari pembantuan SDM dan lain sebagainya.
0: yang bisa meningkatkan Indonesia pokoknya. Betul. Intinya teman Pro 2 sore ini kamu yang juga mungkin lagi berusaha banget berjuang ya keluar dari rumah itu nggak cuma sekedar main doang ya kan, tapi pulang ke rumah tuh ada hasilnya.
1: Betul
0: ya kan?
1: Ada tanda tangan kontrak mungkin, MOU mungkin,
0: atau ketemu dengan orang baru yang ternyata juga jadi link nanti kerjasama kalau misalnya, atau mungkin nambah wawasan baru, kenal dengan orang baru tuh punya banyak ini loh apa sih hal yang menyenangkan juga ya.
1: Betul menambah relasi
0: gitu, apalagi sebagai anak muda kita tuh butuh banyak relasi. Betul. Ya kan, yang mudah-mudahan kamu nggak sakit teman berdua ya.
1: Hari
0: kan
1: ini ya kamu sehat sembuh, semua sehat. Lalu kita puterin lagu kamu yang lagi sakit, kamu lagi sakit nih
0: buat kamu.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Halo teman Modio, masih disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung. Kali ini kamu masih dengan gue Fitra Bakau dan juga
1: bareng sama Ima Fani, teman Pro 2. Kita masih di sore ceria buat kamu yang juga ya hari ini terus dengerin kita di hari ini.
2: Obrolan seru dan menarik di sore ceria.
3: Obrolan seru dan menarik di sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Hari ini teman Pro 2 kita punya banyak informasi lagi yang masih kita mau kasih ya. Mudah-mudahan nih sore ceria DJ 26 ya.
0: Ya, oke. DJ 226 mungkin
1: akan hadir
0: dan
1: tapi
0: kita.
1: Kalau mereka enggak bisa datang, kita nih yang bakal nemenin nih.
0: Betul, nih kita yang bakal nemenin. Tapi tenang aja, kita juga setelah tadi kita habis ke macam negara, habis keliling-keliling dan ikut Pak Prabowo membawa hasil kerjasama yaitu tadi kapal perikanan. Kali ini kita bakal menuju ke mana nih?
1: Ada yang seru juga nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang udah menanti-nanti dan cukup lama juga nunggu ya penampilan dari Selendian. Mungkin kalau Gen Z kurang terlalu mengidolakan
0: siapa ya, tuh orang
1: Selendian gitu kan. Bahkan mungkin enggak terlalu siapa nih gitu. Tapi buat anak-anak milenial mungkin wah, tahu banget. Ini kan yang lu tahu lagunya dulu soundtrack film Titanic, lu tahu kan?
0: Tahu.
1: Iya kan?
0: Oke. Wah, ini penyanyinya.
1: Dulu ini
0: dia bakal ngadain berapa tuh?
1: Iya, jadi dia ini Selendian ini kan sempat sakit. Dia sakitnya sakitnya cukup langka gitu ya, dan vakum udah lama banget gitu ya.
0: Pantesan dong ini enggak pernah denger lagi,
1: enggak kenal.
0: Kalau dia ngomong Titanic, baru ngecun. Oh iya, Titanic kayak gitu.
1: Iya kan. Jadi Selendian akhirnya comeback teman Pro 2. Ya, dia bakal nyiapin 16 konser.
0: Wow,
1: ya.
0: 16
1: konser
0: tuh.
1: Loh. Usai bertahun-tahun dia ngelawan penyakit langkanya. Wow, ini sebuah penyakit yang bisa dibilang mungkin kamu tahu juga ya teman Pro 2 gimana perjuangan Selendian. Jadi Selendian ini kembali ngebawa kabar yang udah lama dinantiin sama penggemarnya. Setelah emang bertahun-tahun ya bisa dibilang gitu kan ya, ya mengurangi aktivitas panggung karena masalah kesehatan gitu. Dia kan penyanyi asal Kanada nih Fitra, ya kan? Ya sekarang katanya sih udah lagi coba untuk bersiap lah ya, ngejalanin rangkaian konser yang skalanya besar loh.
0: 16 konser loh. Ya.
1: Iya.
0: Kemudian tuh ada kayaknya di 16 konser tuh dimulai di Paris ya, kalau nggak salah awal dimulai di Paris, kemudian
1: dan dia tuh penampilannya juga emang ya kan dia bisa dibilang abis sakit ya.
0: Iya, jadi
1: rangkaian tuh penuh dengan bisa dibilang persiapan lah gitu. Jadi yang udah semenjak dia punya sindroma nih, diagnosis stiff person syndrome di tahun 2022.
0: Itu membuat dia buyar ya dalam jadwal-jadwal konsernya. Betul, tapi enggak apa-apa sih, demi kebaikan ya, demi kesehatannya juga dia spending dulu, istirahat dulu. Nah, akhirnya dia bakal comeback nih setelah bertahun-tahun itu tadi mengalami kondisi apa tuh, sindrom.
1: Iya, tadi sindrom yang dialamin ya. Jadi penyakit langka ya,
0: Steve
1: bisa dibilang
0: person
1: ya.
0: Syndrome.
1: Oke, jadi dia comeback dan Selendian juga ngaku bersyukur banget karena dukungan penggemar yang tetap dia rasain.
0: Terus mengalir ya dari awal dia kena diagnosis karena sampai dengan
1: fansnya luar biasa banget ya.
0: Masa-masa itu.
1: Fansnya ini benar-benar bisa dibilang setia lah sama Selendian. Terutama mungkin teman dekat gue juga itu suka banget sama Selendian. Jadi bahkan di konser terakhir yang dia tonton sebelum sakit itu emang bukan di Indonesia, tapi dia datang ya untuk nonton Selendian.
0: Wow, gila tuh gitu. Effortnya tuh.
1: Betul.
0: Jauh banget tuh udah keluar Indonesia.
1: Bener-bener.
0: Dia
1: bener-bener, jadi dia ngerasa didukung sejak pertama dan ceritanya terus berlanjut. Dan katanya Paris ini katanya bener-bener rumah kedua dia, jadi sangat menghargai lah ya teman-teman atau pendengar atau mungkin fansnya yang ada di Paris gitu kan. Tuh. Gimana kalau rangkaian konsernya, mungkin kamu bisa cerita nih Fitra.
0: Nah, pasti kalian juga nungguin ya. Nah, dan konsernya bakal dimulai dari tanggal 12 September hingga 17 Oktober 2026.
1: Oh.
0: Wow, bentar lagi
1: ya?
0: Silakan untuk penggemar yang ada di Indonesia, persiapkan diri Anda untuk cus kita terbang menonton sang idola yang sudah lama istirahat panjang ya.
1: Betul.
0: Nah, setiap pertunjukan ini diperkirakan mampu menarik lebih dari 30.000 penonton.
1: Wow.
0: Sangat gong banget ya, sudah lama gak pernah nyanyi konser, tiba-tiba kembali comeback dengan perkiraan 30.000 penonton lebih ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Wah. Bahkan tiket konser tuh bahkan ternyata terjual udah habis ya di beberapa bulan sebelum pertunjukan berlangsung.
0: Wah, sayang sekali ini teman-teman. Tapi karena... gue yakin sih di Indonesia beberapa yang sudah penggemarnya itu sudah pada pending, udah pada beli tiket duluan nih sebelum kita info ini.
1: Ke Paris untuk nonton gitu ya. Jadi enggak berhenti di situ, 10 penampilan tambahan juga bakal disiapin nanti di tahun 2027 tepatnya bulan Mei, teman-teman.
0: Wah, ini memang betul-betul waktunya dia comeback ya, sampai dengan tahun depan pun dia sudah merangkai jadwal yang akan dia hadapi, konser yang akan dia lakukan.
1: Benar-benar. Jadi emang rangkaian pertunjukannya menjadi salah satu langkah besar juga untuk kembali menjalani kehidupan yang dia rasain dari awal. Dia kan adalah seorang penyanyi di panggung besar gitu, udah berapa tahun terakhir emang aktivitasnya tuh ya tersita juga nih ngadepin penyakit langkanya itu ya, Steve Person Syndrome. Ini penyakit yang bisa dibilang benar-benar ngebuat dia itu gak bisa nyanyi sama sekali, karena dia kaku ya, kondisi neurologis langka yang ngebuat otot itu menjadi kaku dan kejang yang menyakitkan. Lu bayangin kalau kita kram di kaki sakitnya gimana
0: ya.
1: Itu mungkin keramnya mungkin kayak sampai ke wajah gitu ya. Bahkan kalau gue denger itu dia gak sampai gak bisa nyanyi selendiannya karena kaku.
0: Tapi dia hebat ya, dia masih bisa bertahan dan juga masih ingin menjalankan beberapa konser, 16 konser atau bahkan ada tambahan 10 konser nantinya di 2027. Benar. Ya.
1: Jadi penderita ini mengalami sakit kronis yang kesulitan gerak sampai gak jadi lebih mudah terjatuh. Jadi selendian juga pertama kali ungkapin penyakitnya kan di tahun 2022 tuh. Jadi setelah itu jadwal konsernya langsung dibatalin semua karena kondisinya. Perjuangannya kemudian terlihat lebih dekat lewat dokumenter I Am Celine Dion, itu dirilis tahun 2024, teman-teman. Ada film dokumenter di situ. Film itu kayak memperlihatkan sisi kehidupan Celine ya, yang berusaha banget menghadapi dampak penyakit terhadap kesehariannya, sekaligus juga karir musik yang udah dibangun puluhan tahun, teman-teman.
0: Nah, meski dia jauh dari dunia panggung ya, teman-teman, dia tuh tetap menjadikan sebagai penampilan itu sebagai salah satunya
1: yang penting ya.
0: Dia penting. Salah satunya itu dia menjadi penampil di upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024.
1: Betul, kan dia kebetul ya. Jadi itu penampilan yang aku pertunjukan khusus banget deh gitu. Bukan rangkaian konser yang biasa dilakuin, tapi itu persiapan.
0: Dia melawan dengan kondisinya itu dengan Olimpiade, pembukaan Olimpiade. Wah, itu keren banget sih. Banyak banget itu yang menonton.
1: Bagi Gen Z yang mungkin gak kenal banget sama Celine Dion, jadi emang karir Celine Dion ini udah berlangsung selama beberapa dekade ya. Mungkin kalau misalnya kamu yang belum lahir, bahkan lagunya Titanic dulu, soundtracknya kan filmnya itu Celine Dion gitu ya. Sudah menjual sekitar 140 juta album di seluruh dunia dan tercatat sebagai salah satu penyanyi Kanada dengan penjumlahan terbesar. Dan dikenal sebagai artis berbahasa Perancis dengan penjualan tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang perhatian itu kembali lagi menuju ke panggungnya di Paris setelah melewati masa penuh tantangan, penderitaan juga ya bahasanya gitu ya, karena sakit. Jadi Celine bersiap kembali berdiri di hadapan puluhan ribu penonton. Bayangin teman-temannya
0: 30 ribuan itu
1: nunjukin perjalanan dengan, panjang ya. Ya,
0: perjalanannya dulu lalu dia menyanyikan dengan suara-suara merdu yang sudah banyak dirindukan, dinantikan oleh para penggemar ya.
1: Benar. Ya, mudah-mudahan ini sukses teman-teman. Ini kayaknya jadi cerita panjang juga sama Celine Dion. Kita udah sampai melewati jam 5 sore teman-teman, tapi tenang aja ya. Kita emang ternyata udah harus pamit ya. Kita enggak sampai jam 7 temenin karena ada Cala.
0: Betul banget.
1: Karena ada Cala yang bakal temenin kamu teman-teman di Sore Ceria yang sebentar lagi bakal hadir ya. Cala dari DJ Sore Ceria angkatan ke-26. Akhirnya gue Irma Fani
0: dan juga Vito Kabakau.
1: Kita pamit teman-teman.
0: Pamit dari pendengaran teman-teman berdua, tapi tenang aja, kita bakal tetap hadir di menemani teman berdua.
1: Oh ya, terakhir dari kita.
0: Live the special and every show you live in us only with Produa RRG Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali darah tetap

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2. Hari ini kalian ditemani nih sama gue DJ Kala dan juga partner gue
1: DJ Ziva. Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Only on Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yay teman Perdua, di hari Jumat ini balik lagi sama Ziva dan juga Kala. Tentunya kita berdua bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik nih teman Perdua.
1: Yes.
0: Mulai dari yang pertama ya Kal, kelapa si pelengkap hidangan jajanan pasar.
1: Wow, artinya kita bakalan ekspor tentang jajanan-jajanan pasar ya Ziv.
0: Menarik ya.
1: Dan selanjutnya ada dari healthnya Ziva, yaitu cara-cara mudah untuk meredakan masuk angin nih.
0: Sering nih gue nih.
1: Iya kan, bagi-bagi remaja jompo gitu ya Ziv. Dan terakhir ada dari fashionnya Ziv, yaitu 7 layer unik yang dipamerkan lewat Dress Miss World. Dan semua itu bakal kita bahas ya di
0: Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Balik lagi ya Ziv, hari Jumat nih kan, cuma ceria ya.
0: Biasa nih sama Kala, tapi rada lama nih udah gak sama Kala. Kalau udah jarang ketemu kita tuh.
1: Hampir berapa minggu ya Ziv? 3 atau
0: lebih
1: sebulan?
0: Kayaknya.
1: Gak nyampe sebulan ya?
0: Gak inget sih jujur, pokoknya sebelum Kala jadi maba nih. By the way gimana Kala?
1: Apa nih, experience gue?
0: Iya, seminggu kan baru jadi maba gak sih, kayak experience-nya gimana?
1: Kebetulan udah bukan seminggu sih Ziv, tapi ya? udah 3 mingguan deh.
0: Oh.
1: Dan menurut gue jadi maba itu, gue as maba itu benar-benar challenging gitu deh.
0: Apa tuh challenge-nya?
1: Karena menurut gue ketika gue jadi maba kan gue udah apa ya, berorientasi tuh dari yang tadinya anak SMA yang apa-apa tuh masih pikirannya childish gitu-gitu kan. Tiba-tiba gue ada di suatu pace di suatu tempat yang dimana gue tuh harus act like adult. Iya, jadi gue kayak wah ternyata agak berat ya.
0: Karena
1: gitu.
0: Dunia sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan jujur buat gue masih agak susah gitu ya. Cuman inti apa ya? Apa sih?
0: Kehidupannya apanya?
1: Tapi gue ngerasa karena teman-teman yang gue temuin itu enjoy dan juga mereka tuh welcome ke gue. Jadi gue tuh ngerasa oh tapi walaupun hidup gue di perkuliahan itu challenging, gue ketemu orang-orang yang emang support gue.
0: Oh
1: gitu.
0: Emang butuh sih teman-teman yang selingkungan terus juga satu misi, satu
1: bener
0: visi gitu
1: sih.
0: Kan karena kalau kita nggak punya teman yang sevisi sama kita kayak aduh berat banget nih.
1: Bener.
0: Walaupun kehidupannya mudah tapi kalau nggak ada temen tuh yang sevisi tuh kayak jadi susah,
1: jadi
0: ya kan?
1: Bingung kan, jadi linglung gitu, lo mau kemana, lo mau ke kantin sama siapa gitu kan.
0: Yes.
1: Tapi dengan adanya teman yang supportive juga healthy dan apa-apanya itu saling ngedukung, itu apa ya, ngebuat beban yang ada di pundak gue tuh jadi ringan dikit.
0: By the way, matkulnya gimana?
1: Kalau untuk matkul ya Ziv, jujur udah agak berat ya menurut gue.
0: beda banget nggak sama SMA gitu kan, tugas-tugasnya apa, apakah deadline-nya lebih cepat atau gimana?
1: Pastinya lebih berat ya Ziv, soalnya yang kata gue tadi benar-benar beda dari SMA dan gue tuh kayak masih nol gitu loh Ziv. Jadi gue ngerasa kayak oh nih gue benar-benar nih baru di sini dan gue harus belajar tekun, belajar banyak buat jadi orang. At least gue tuh gak bodo-bodo banget gitu.
0: Oh.
1: Kalau lo sendiri gimana nih Ziv?
0: Gue sih live di Agit ya.
1: Yes, as Agit ya Ziv.
0: Sebenarnya kayak rada gedubruk-gedubruk nih. Karena kan kayak gimana ya, karena kan kita deket TKA dan juga SMBT gitu kan. Tapi masih banyak tugas nih walaupun deket-deket gitu. Harusnya kayak gue menurut
1: udah free
0: gue
1: gitu ya.
0: In my opinion nih harusnya fokus
1: untuk
0: ke TKA.
1: Yes, TKA, gitu. UTBK ya Ziv.
0: Karena kan kayak
1: apa Ziv?
0: Lagi kerubuk-kerubuk nih, harusnya kayak dipermudah gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kayak untungnya sih gue punya teman-teman juga sih.
1: Sama ya, supportive juga ya Ziv. Jadi agak ringan gitu kan.
0: By the way gimana nih teman berdua kehidupannya gitu kan. Apakah ada yang seperti maba juga seperti Kala
1: atau
0: gitu,
1: ada
0: kan?
1: Yang seperti Ziva juga nih yang kayak
0: Agit gitu kan. Boleh ceritain ke WhatsApp kita di mana nih Kal?
1: Di 0811 7208925 atau di mana Ziv?
0: Di @sorcerpradua.

0: saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

nah. Yeah. Nah. Yeah. Nah. Yeah. Nah.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu, gue RRI Bener Lampung.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Melampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melampung, teman terbaik kamu.

0: 18:01 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Kori Hepni Hermawan, membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Perdua, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: That was coming from Too Much To Ask by Niall Horan, teman Produa. Ya, kalau dengerin lagu ini ya teman Produa, gue ngerasa tuh perasaannya tuh kayak sendu, galau,
1: iya,
0: gitu.
1: Sedih banget itu kan kayak Too Much To Ask, apa gue berlebihan ya, bertanya. Karena jujur gue pernah di posisi itu.
0: Oh gitu ya sih.
1: Gue kayak adalah momen heartbreaking, kan, patah hati. Bahkan kayak gue tuh galau banget gitu loh,
0: sampai lo nih benar-benar galau gitu ya, Zif. Sampai
1: kepikiran terus.
0: Pernah gak sih sampai sakit gitu, Zif?
1: Waduh, gue flashback dulu ya.
0: Iya, coba nih, dulu. Kita korek gitu.
1: Pernah gue kayak sampai muntah-muntah, masuk angin ke RS. Masih berlebihan sih.
0: Hiperbola ya
1: teman-teman. Tapi kayak sampai kepikiran aja gitu, sampai masuk angin gitu. Kayak gue hampir tiap, bukan hampir sih, kayak beberapa kali itu pas gue lagi sedih dan kepikiran, kayak nyari, kan gue masuk angin nih, kayak minum teh hangat gitu. Teh hangat gitu biasanya kalau gue mulai merasakan, wah, gue ada tanda-tanda
0: mau sakit nih,
1: gue bakal minum teh hangat tanpa gula.
0: Tapi emang bener sih, Zif, kalau misalkan kita lagi sedih ya teman Produa, bukan cuman karena sedih galau ditinggalin pacar atau gimana, ya, tapi juga misal kayak sedih tentang struggle yang lain atau dari problem personal gitu kan, itu tuh kalau kita beneran down, kita tuh bisa sampai sakit teman Produa. Dan apalagi kalau misal sakitnya itu udah sampai tahap masuk angin, batuk pilek, pusing.
1: Wah, itu
0: iya, itu udah
1: sih, banyak banget yang ngerasain kayak gitu kan.
0: Dan menurut gue ya, Zif, kalaupun udah sakit yang sakit basic tapi nyakitin kayak gitu tuh, emang apa ya, cara pencegahan paling baik yaitu tadi, cuman dengan istirahat yang cukup. Kayak tadi lo bilang, kayak misal penanganannya itu kayak minum teh gitu kan, buat menghangatkan tubuh gitu. Dan benar juga memenuhi kebutuhan cairan, kayak kita tuh harus minum,
1: karena kalau gak minum dehidrasi.
0: Iya kan, apalagi waktu lagi sakit kan, Zif, tubuh itu kan butuh cairan banyak kan.
1: Lo biasanya kalau memenuhi kebutuhan cairan nih, lo kan minum air putih kan, lo tuh bisa ngitung gak berapa gitu kira-kira?
0: Kalau gue sih, gue hitung gitu. Misal gue siang ini minum 1 liter, sore sampai malam gue minum 1 liter, kayak gitu. Tapi menurut gue kalau kebanyakan minum juga gue begah gitu ya, Zia?
1: Iya, malah bukan kenyang, begah.
0: Iya, benar.
1: Nah, selain minum air putih teman Produa juga bisa memenuhi kebutuhan cairan lewat minuman hangat dan kuah bening nih. Kuah bening pakai sayur, enak.
0: Kuah ya, sayur bayam.
1: Iya, sayur
0: gitu
1: bayam.
0: Ya, benar.
1: Itu memenuhi kebutuhan cairan juga,
0: ya,
1: kan.
0: Iya, benar, Zif. Dan itu menurut gue enak banget sih, apalagi lo lagi pusing gitu kan. Lo makan tuh sayur bayam tuh enak, sumpah. Dan juga tuh bisa kita tuh menjaga kelembapan udara di sekitar kita. Jadi misal kayak di kamar lo nih, Zif, kan misal lo tidur gitu, biasanya kan kalau udara lagi kering banget kan, lo ngerasa kayak gerah, panas gitu kan.
1: Gue juga ikutan kering sih, mukanya gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Selain itu juga bisa mengonsumsi madu nih ternyata, ya. Terus kumur pakai air garam.
0: Wow, gue jujur baru tahu sih, Zif, kalau kumur garam.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, jujur baru tahu bisa nanganin masuk angin. Karena kayak gue kira kumur pakai air garam tuh buat gigi sakit.
0: Iya, buat sariawan juga sih.
1: Gigi sakit, sariawan, gigi bolong tuh.
0: Ternyata nih buat apa, teman Produa, buat masuk angin tuh bisa juga nih.
1: Dan air garam ternyata banyak ya kegunaannya.
0: Dan
1: terus apalagi nih,
0: menjaga pola makan yang baik sih. Jadi ya waktu lo sakit lo harus makan misal lembut ya, pasti bubur kan.
1: Roti dikasih susu tuh.
0: Benar. Jadi tuh tubuh tuh apa ya, kayak karena dia dimasukin comfort food gitu kan, jadi lama-lama perlahan tubuh tuh ikut membaik gitu.
1: Ikut nyaman.
0: Iya,
1: dan nyaman.
0: Nyaman kan, jadi gak kepikiran lagi tuh sama yang sedih-sedih tadi.
1: Dan of course teman Produa, salah satu caranya adalah membeli obat. Kontrol ke dokter dan membeli obat ya, kalau udah parah tuh,
0: udah gak bisa kehandle gitu kan,
1: kontrol ke dokter, karena kita gak bisa nerka-nerka nih. Kalau kita diamin malah makin parah ya kan.
0: Bener.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah nggak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: kalau nggak denger Is It All itu lo kau ingat siapa kal?
1: My mom of course.
0: Iya sih.
1: Because, sama lagi ya kan. Soalnya gue ngambil dari kalimat risk at all. Kayak dia tuh ngelahirin gue, ngerawat gue, itu kan udah mempertaruhkan segalanya ya.
0: Iya, yes, bener, sama lagi pikiran kita.
1: Iya kan. Kan mom kayak, is number one gitu.
0: Iya, dan juga kayak apa-apa tuh kita tuh butuh ibu gitu kan sih.
1: Iya.
0: Dan juga gue tuh kayak ngebayangin gitu kan setiap ngeliat mama-mama yang di sana gitu kan pas ngelahirin anaknya, sumpah
1: iya,
0: itu butuh perjuangan banget.
1: Bener.
0: Dan kayak gue ngerasain sih mereka kenapa sebahagia itu kan pas
1: iya,
0: anak tersebut lahir.
1: Karena
0: gitu kan,
1: emang cara mereka tuh ngedapatin, cara mereka tuh merawat itu tuh butuh banyak perjuangan ya Zif.
0: Jadi kayak lu membayangkan gak sih kayak perutnya
1: bulan,
0: di dan juga perutnya di
1: dibuka,
0: itu kan gitu.
1: Iya, iya kan. Kalau yang misalnya melahirkan normal itu pasti keajaiban. Tapi untuk yang melahirkannya secara cesar itu pasti butuh apa ya, keberanian kan Zif.
0: Iya, dan juga kayak deg-degan pasti
1: iya,
0: sih.
1: Kayak misal di dalam tubuh kita tuh kan ada banyak lapisan ya Zif. Lapisan terluar sampai terdalam. Dan
0: 7,
1: itu 7. Iya kan.
0: 7 lapisan.
1: 7 lapisan. Jadi tuh kayak dengan 7 lapisan tadi itu kayak dibuka terus buat ngeluarin baby.
0: Aduh ngeri, ngebayangin ini ngeri nih.
1: Iya kan.
0: Tapi pernah lihat gak sih ada tahu gaun yang kayak ngegambarin operasi sesar gitu, kayak perjuangan ibu gitu?
1: Oh iya Zif, adakah?
0: Ada.
1: Dari mana Zif?
0: Dari gaun Miss Uganda di Miss World gitu. Jadi kayak ngegambarin 7 lapisan operasi sesar gitu loh.
1: Oh, jujur keren sih Zif. Soalnya setelah gue lihat-lihat belum ada dan belum pernah ada yang ngebawain gitu loh.
0: Betul.
1: Gaun dengan keunikan mengenai apa?
0: Bunda-bunda gitu
1: gini.
0: Kan.
1: Iya, sumpah.
0: Iya.
1: Dan namanya itu Miss, dia berasal dari Uganda. Jadi Miss Uganda Trivia Ele Muhaza, dan dia itu tampil dengan gaun unik saat berkompetisi di Miss World 2026 tadi, Zia.
0: Ya, yes, tajuk dari gaun tersebut itu tuh namanya Layers of Life. Wah,
1: jadi
0: dalam.
1: Emang nyambung ya.
0: Jujur dalam.
1: Iya, Layers of Life. Sama kayak layers dari daun per tadi ya.
0: Yes. Nah, busana ini kal dirancang oleh desainer namanya Kesa Abdallah untuk ajang World Designer Award.
1: Wow.
0: Wow, keren banget ya kan. Ada aja nih idenya gitu kan.
1: Iya, dan gue dengar Kesa ini itu dia ngegambarin proses persalinan sekaligus mengangkat pengalaman para ibu yang menjalani operasi sesar tadi, kayak yang gue bilang Zif.
0: Dan bener kan?
1: Iya, dan setiap lapisan pada gaun ini itu tuh kayak ngegambarin bagian-bagian berbeda dari perjalanan si ibu tadi.

0: si konsep ini.
1: Yes, keren banget Kak.
0: Jujur keren banget ya, gue sampai amazed gitu. Apalagi tadi gue udah lihat gambar-gambarnya itu kan Ziv, kayak gue makin amazed gitu. Wow, ternyata emang ibu-ibu independen di luar sana itu luar biasa ya Ziv.
1: Banyak banget kan idenya, bahkan setelah melahirkan pun ada juga kekreatifannya gitu kan. Nah, setelah dari sketsanya ini Kak, disetujuin sama Trivia, Kesa dan timnya itu mulai mewujudkan desain tersebut untuk panggung Miss World tadi di Vietnam ya. Nah, menurut si Kesa, proses itu membutuhkan sejumlah eksperimen untuk mendapatkan bentuk dan warna yang tepat. Jujur iya.
0: Iya, karena kan dari lapisan-lapisan apa ya, kalau misalkan kita lihat dari real life tentang lapisan perut kan agak ngeri ya sih ya. Terus ini tuh direpresentasikan ke warna-warna untuk gaun tadi. Jujur itu benar-benar unbelievable sih gue ngeliatnya.
1: Karena kayak colorful juga kan, ada merah, warna kulit kan awalnya, warna kulit, warna terdalam-terdalamnya, sampai warna darah itu ada juga ya kan.
0: Iya, nah gaun ini tuh nampilin gradasi warna tadi kata lo itu, dari mulai peach, emas, koral, merah, merah marun, burgundy, dan merah-merah lainnya. Jadi emang satu nada tapi masih beda gitu.
1: Bener, jadi kan ini kayak ngelambangin 7 lapisan jaringan yang harus ditembus melalui prosedur bedah sesar ya kan, saat ibu tuh menyambut bayinya.
0: Jujur agak ngilu ya Ziv, ya, kalau di apa ya, di apa sih, dibayangin gitu.
1: Karena ngeliat kita bakal jadi ibu-ibu juga gak sih, salah satu dari ibu-ibu ya kan. Waduh, kayak ngebayangin gitu kan, gimana susahnya menjadi seorang ibu gitu.
0: Benar.
1: Kan.
0: Dan ini tuh bajunya itu dari lapisan terluar itu tuh dia tuh ngerepresentasiin yang berwarna senada dengan kulit, yang melambangkan kulit dari bagian terluarnya tadi. Terus diikutin sama lapisan berwarna emas untuk si lemak yang ada di tubuh kita. Terus
1: jadi ingat lemak gue nih.
0: Dan coklat kekuningan untuk fascia, lalu lapisan merah itu tadi untuk otot-otot kita, dan merah marun itu untuk peritoneum, dan terakhir si merah muda orange untuk rahim kita.
1: Wow, ternyata perjalanannya ini juga butuh yang lama ya Kak, lama dan banyak gitu kan.
0: Jadi benar-benar setiap detailnya itu diperhatiin ya Ziv menurut gue.
1: Yes, jangan kayak gue sih, setiap detail dari dia gue perhatiin juga.
0: Enggak ya Ziv?

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Gak kerasa ya udah 2 jam nih, Kala juga Ziva nemenin teman Pro 2. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah cerita, request juga titip salam. Dan terakhir dari kita,
1: Last Depression Espresso Wellness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And you belong with Kala and Ziva.

digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza. Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tour tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Produa FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Produa. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Produa selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Aku kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti nggak sama aku ya, nggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya, gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah apa. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah. Ngerjain PR. Itu,
1: sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerjaan kantornya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, Kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan
1: dengan
0: apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih, Kak. Kayak pasti kan ada orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama teman, aduh aku gak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert. Banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya.
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Oh, adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Nah, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari karainya tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget
0: sih. Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus gitu. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar. Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke, okay, yes, okay. Yes, gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri suka yang berarti ilfeel.
0: Oh bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan, kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang enggak ngedeketin, enggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty,
1: iya.
0: Flirty.
1: Iya, kan, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, benar. Jadi ya sok.
1: Paham mantep. Kan kamu maksud bener. Aku, Kak?
0: Paham. Paham banget kok.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang. Jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin betul. Diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: itu malah enggak ya.
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya nggak gimana sih Kak, aman aja
0: sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang penting aja. Emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Pasti juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja, okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu, masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di sisi itu yang kayak ya jatuh cinta tuh sehappy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, tenang baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak pergi mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak maksudnya. Di agama kita banyak banget loh kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Okay.
1: Banyak.
0: Okay, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: bener.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Oh, kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Oh ya lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih idol 14 juga seru sih mereka kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan dan benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: Rame juga, rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan gak yang lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Menurut aku dari 3 lagu aku, yang paling sulit itu lagu ini.
0: Okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak

0: bener-bener nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, iya, kebayang-bayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas direkaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
0: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Bener, bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo, terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
1: Iya, iya, iya, kayak jadinya.
0: Apalagi vocal direct-nya kakak juga kan.
1: Oh, jadi, wow, oke, okay.
0: Yes.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. I know. Ya, ya, bener sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
0: So ngerti
1: banget musik nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu. Oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari
1: aduh.
0: DM.
1: Aduh.
0: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak yeah. sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah. gitu. Kan.
0: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
1: Mm-hmm.
0: Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin okay. musik.
1: Mm-hmm.
0: Paham gak sih kak Kemal? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, benar-benar.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Yes, kan? Bener-bener.
0: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus flip and punch gitu-gitu.
1: Mm-hmm.
0: Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
0: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Oh, wow, oke.
0: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk universal langsung kayak, karena aku mau yang gini.
1: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia.
0: Lagi centil era. Jangan sama walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: Isma Nabilah. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DMI gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang
1: banget.
0: Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Shalova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Oh, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 malam. Hey. Ini kamu ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Rama Mungkas yang bakal temenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap temenin kita cuman di Dapur Musik, Daftar Putar Musisi Terbaik.

0: Yes, Tom Pro 2, Another Night Away With You On My Mind dari 11-12, temenin kamu di awal dapur musik malam ini.
1: Betul.
0: Dan di malam ini ya, kita seperti biasa bakal seru-seruan dan juga bakal bahas seputar musik yang menarik, karena akan ada 3 peserta yang bakal kita usung di malam hari ini.
1: Benar banget
0: gitu.
1: Ya. Dan teman berdua juga jangan lupa ya buat dengerin kita. Mungkin kalian baru pulang nih, lagi di mobil.
0: Benar.
1: Baru pulang beraktivitas untuk hari ini, capek, jangan lupa dengerin kita.
0: Atau mungkin masih di mobil juga, masih di jalan gitu ya, masih macet-macetan, kalian juga bisa dengerin kita. Bukan cuma di radio, tapi juga kalian bisa langsung lihat di TikTok kita ya.
1: Betul.
0: Di Pro2 RRI Bandar Lampung gitu. Dan kalau kalian dengerin dapur musik dari kemarin-kemarin nih, Dwi ini belum pernah kelihatan.
1: Lo
0: dari mana sih?
1: KKN.
0: Oh, dari KKN.
1: Jadi ya, gue KKN. Itu gue benar-benar kangen banget siaran. Aduh, kangen deh sama teman-teman BA.
0: Ah, yang benar, kangen siaran.
1: Serius dong.
0: Kenapa lo kangen sama siaran? Padahal kan siaran tuh lo jadinya malam.
1: Iya.
0: Lo kalau habis kampus kan lo harus kesini dulu, jauh, capek.
1: Bener,
0: gitu. Kenapa?
1: Ketemu teman-teman seru.
0: Dan gua, berarti dapur musik ini seru kan?
1: Seru dong.
0: Banyak tau yang mau masuk ke sini sebenarnya. Cuman
1: oh, iya.
0: Banyak yang mau masuk ke sini. Cuman
1: gitu.
0: Ya, syukurlah kita terpilih menjadi orang-orang yang masuk dapur musik.
1: Tapi,
0: gitu.
1: Segmen yang lain gak kalah seru dong.
0: Benar,
1: pastinya
0: ya, teman-teman yang lain juga gak kalah seru ya di program-program lainnya. Tapi
1: betul.
0: Ya karena ini acara kita, acara gue dan teman-teman gue, pasti acara ini harus paling seru gitu. Kita harus mengalahkan teman-teman yang lain juga. Kita jangan mau kalah gitu. Kalau mereka bisa acaranya seru, kita harus lebih seru.
1: Gitu.
0: Kalau mereka bisa, kenapa gue enggak gitu. Tapi kalau mereka sibuk, kenapa gue harus sibuk gitu?
1: Kok gitu?
0: Ya kan namanya manusia ya. Lumrahnya kan kalau lagi capek, lagi sibuk, lagi penuh kegiatan, pengennya nggak nambah kesibukan nggak sih?
1: Emang lagi pada sibuk apa sih teman-teman kita?
0: Teman kita tuh lagi pada sibuk nyiapin nanti buat di hari radio gitu.
1: Wow.
0: Teman-teman. Dan buat kalian ya, nanti kalau kalian tertarik dan juga pengen tahu nih apa sih yang nanti kita tampilin di hari radio, kalian mungkin bisa lihat di YouTube-nya RRI Bandar Lampung ya, nanti bakal disiarin di situ. Dan juga kalau nggak salah bakal di relay juga kita di radio gitu.
1: Ih, seru banget. Gak kebayang ya acaranya seseru apa.
0: Gak kebayang sih, karena kan hari radio ya, setahun sekali kita sebagai penyiar, kita harus euforianya harus bangga lah kita.
1: Betul.
0: Sebagai penyiar gitu. Dan buat kamu ya teman Pro 2, gimana sih kalau dari kamu tentang hari radio nanti, kamu bisa kasih tahu kita juga. Dan buat kamu, karena kita bakal bahas musik yang keren-keren di malam hari ini, tebakannya kamu punya gak kira-kira musik apa yang kita bakal bahas di malam hari ini gitu.
1: Kita juga bakal buka voting ya di Instagram.
0: Benar, nanti kita bakal buka
1: aja.
0: Voting karena kita bakal nunjukin lagu-lagunya apa aja gitu.
1: Bener.
0: Jadi tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Masih di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Pram Pamungkas. Temenin kamu di Dapur Musik malam hari ini.
0: Betul.
1: Dan kalau tadi di awal kita udah sounding ya teman-teman, kita bakal ngebahas lagu-lagu menarik. Dan kita punya 3 lagu spesial yang bakal kita kasih ke kamu Tom Pro 2, dan buat nanti kamu pilih juga pastinya.
0: Bener gitu. Banget.
1: Dan menurut lo Dwi, dari 3 lagu tuh? Ini tuh Kenapa lagu ini perlu kita kasih ke teman Pro 2?
0: Karena menarik gitu. Menarik banget. Dan ini tuh mereka baru rilis, dan teman Pro 2 tuh harus tahu, dan juga mungkin kalau teman Pro 2 semoga suka ya, harus suka dan
1: sih, karena masuk, pilihan Dapur Musik tuh keren-keren gitu. Jadi jangan ragu untuk nggak suka, pasti suka gitu.
0: Langsung masukin aja ke playlist.
1: Benar. Ya, dan mungkin kita nggak usah basa-basi gitu ya, kita gue penasaran banget soalnya udah nggak sabar banget kita.
0: Nggak sabar ya?
1: Gue udah nggak sabar karena dari tadi gue kayaknya bakal seru nih malam hari ini gitu. Karena apalagi kan gue bilang tadi di awal ada yang spesial.
0: Nunggu-nunggu hal itu.
1: Benar, ayo dong cepet dong kita langsung ke yang spesial itu.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: yuk.
1: Oke, sebelum kita yang spesial, kita langsung kasih lagu pertama buat kamu mainkan dan dengarkan di radio kesayangan kamu malam hari ini.

0: Nah, itu tadi lagu dari White Chorus yang mereka keluarin album baru, dan ini salah satu lagu dari album itu nih, Pram.
1: Benar. Kenapa?
0: Judulnya Melayang.
1: Wow, Melayang. Kenapa sih? Aduh, namanya Melayang ya. Dia lagi terbang-terbang atau gimana ini gitu, White Chorus ini. Tapi
0: jadi lagu, apa tuh?
1: Lagunya menurut gue bagus sih, enak banget tadi gue dengerin.
0: Enak kan?
1: Ya. Enak.
0: Gue semalam dengerin ini sambil bengong, kayak menghayati, wah lagu ini asik banget nih.
1: Lo dengerinnya pas mau apa? Mau tidur?
0: Mau tidur, gue mau tidur tuh gue sering banget bengong.
1: Kenapa bengong? Kayak, overthinking?
0: Enggak, mikirin hari-hari yang tadi telah gue lalui nih, gue ngapain aja ya tadi gitu.
1: Oh gitu.
0: Terus besok gue akan melakukan aktivitas apa? Gue dengerin lagu-lagu White Chorus loh.
1: Oh, dan biasanya White Chorus lo dengerin biasanya pas mau tidur? Atau atau sebenarnya ada lagu White Chorus lain yang buat untuk gak tidur tuh ada?
0: Ada. Kalau pagi, gitu. Siang, sore tuh enak-enak lagunya.
1: Enak. Kalau salah satunya yang kita dengerin ke Pro 2, White Chorus yang Melayang.
0: Iya, ini lagu baru mereka nih, dan lagu ini bercerita tentang seorang yang mencoba berlari lah di tengah Fast Pace Live Jakarta gitu.
1: Okay.
0: Dan Melayang sendiri dipilih jadi judul karena maknanya tuh luas banget. Bisa berarti kondisi ketika kamu lagi hilang arah, terbawa suasana, atau malah lagi berada di antara kayak gimana ya, lagi deep banget gitu, kayak lagi yang
1: merasa sendiri atau gimana,
0: lagi mikirin
1: gitu
0: hal-hal yang serius.
1: Oh, berarti
0: gitu.
1: Kalau misalnya orang yang lagi hilang arah nih cocok banget buat dengerin ini ya. Lo ya,
0: semoga teman berdua
1: hilang arah enggak?
0: Semoga teman berdua jangan hilang arah ya. Gua dikit lah.
1: Oh, dikit hilang arah.
0: Enggak
1: ya?
0: Dong, gua berusaha untuk enggak hilang arah.
1: Berusaha enggak hilang arah.
0: Gua cari arah
1: tetap
0: itu.
1: Waras
0: gua
1: gitu
0: cari.
1: Ya. Oke, okay. Yang enggak kalah menarik ya lagu selanjutnya ini buat kamu dengerin. Ini enggak kalah keren, enggak kalah menarik, apalagi kamu pasti tahu siapa yang bakal gua kasih dan puterin juga nih di malam hari ini.
0: Siapa tuh?
1: Dari judulnya aja menurut gua ini udah menarik banget buat didengar ya.
0: Nih.
1: Dan langsung aja gua puterin buat kamu lagu satu ini.

0: Oke, Tompro 2 Langit Merah Muda dari Afgan yang baru kamu dengerin barusan.
1: Dan Afgan ya.
0: Afgan.
1: Gua kalau dengerin dia tuh rasanya tenang banget.
0: Tenang gitu banget loh. Karena suaranya bagus banget kan ya.
1: Suaranya ganteng. Dan aduh.
0: Afgan kan udah. Suaranya ganteng, orangnya ganteng memang kalau iya gitu. Kalau suaranya ganteng, orangnya ganteng tuh pasti waduh fansnya aduh banyak banget gitu. Dan juga dari lagunya kalau lo ngelihat sebelum lagunya deh, dari judulnya aja menurut lo gimana?
1: Kayak
0: Langit Merah Muda gitu.
1: Langit Merah Muda tuh kayak
0: menggambarkan apa?
1: Unik banget nih, menggambarkan gue lagi sore-sore naik motor.
0: Benar.
1: Di mungkin di
0: tapi kalau sore-sore kali Wi baru apa mau tuh pagi ke apa namanya sunrise soalnya kan kalau sore hari bukannya ini ya jingga warnanya
1: jingga. Gue pernah ngeliat warna pink.
0: Oh pernah warna pink
1: pernah,
0: ya
1: merah wow, muda gue pernah
0: perlu lihat dulu nih bangun pagi-pagi nih gue harusnya berarti
1: serius deh. Cakep banget
0: ya. Berarti lagu ini juga ya sama seperti lagunya ya. Kalau dibilang cakep banget, lagu ini juga cakep banget. Langit
1: gitu.
0: Merah Muda dari Afgan. Semuanya di bukan hanya lagunya, liriknya cakep, orangnya cakep, nyanyinya cakep gitu ya.
1: Semuanya cakep.
0: Berarti satu paket yang bagus ini. Dan juga lagu ini ya menjadi original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Dan ini kan buat film ya. Berarti buat kamu yang mau denger, yang mau tahu juga soal filmnya, kamu bisa ke Movie Zone. Di hari Rabu gitu. Tapi kita gak ngebahas itu di hari ini ya. Dan lagu ini juga ya dari ceritanya, ini lagu ngebahas yang tentang hadirnya seseorang yang ngebawa perubahan dalam hidup kita gitu.
1: Aduh.
0: Ini berarti
1: lagi falling in love.
0: Bisa juga dari lagi falling in love, bisa juga. Dan juga dengan karakter vokalnya Afgan yang bagus dan juga aransemen popnya ya, yang biasanya kita mudah ikutin banget, namanya Afgan gitu ya. Kita udah biasa dengerin, kita udah biasa dari bukan gue dari apa ya? Kayaknya dari SMP deh gue udah dengerin Afgan
1: dari
0: gitu.
1: SD.
0: Dari SD.
1: Belum ya?
0: Kayaknya dari SD gue belum dengerin lagu yang gimana-gimana. Tapi SMP gue udah mendengerin. Namanya kan cinta-cintaan kayaknya baru mulai SMP gak sih?
1: Oh kita belum gitu mengenal. Berarti belum lo gitu. Dari SMP udah cinta-cintaan ya?
0: Belum, sama suka aja itu. Kalau menggebet belum.
1: Oh belum. Gitu.
0: Belum, itu fasenya nanti di masa SMA ya, walaupun belum dapat juga sih sampai sekarang.
1: Oh, waduh.
0: Waduh. Dan juga ya Langit Merah Muda ini menjadi lagu yang cocok untuk teman Pro 2 yang suka musik pop Indonesia. Apalagi kan ya anak-anak muda zaman sekarang pop itu menjadi bisa dibilang kebutuhan kayaknya.
1: Bener.
0: Ya. Apa-apa lagu pop walaupun yeah sekarang ada saingannya sih kayak Hibdut dan segala macam. Tetap
1: sekarang
0: tetap,
1: banyak banget
0: tetap nomor satu
1: iya
0: ya. Dan lagu selanjutnya juga enggak kalah menarik ya. Tadi White Chorus, tadi habis itu sekarang Afgan. Yang terakhir ini juga gak kalah menarik. Dan dia penyanyi lagunya cewek. Kalian juga pasti tahu.
1: Tahu kalo sih pasti sih, ya kan teman Pro 2.
0: Kalau pasti aneh ya. Karena ya kalian kan anak muda biasanya tahu lagu-lagu yang terbaru. Tahu penyanyi-penyanyi yang tertop gitu. Dan langsung aja kita kasih buat kamu lagu menarik malam hari ini.

0: Nadine Amiza, judulnya Reservasi Untuk Dua. Lagi-lagi dia nih selalu bikin tenang gitu ya. Ya
1: namanya lagu Nadine Amiza, biasanya emang bikin tenang. Apalagi gue tuh selalu salfok ya, kalau sebelum lagu gue tuh biasanya ngelihat judulnya. Dan lagunya Reservasi Untuk Dua, berarti ini ini untuk apa? Gue mikirnya pas pertama kali reservasi, biasanya reservasi itu untuk makan. Untuk makan atau misalnya kita ngelobi-ngelobi untuk bukan makan doang ya, misalnya untuk rapat, untuk apa, reservasi. Sayang banget sih, bagian first date itu gue belum pernah nyobain gitu ya, sayang banget.
0: Oke, next first date.
1: Next first date ya. Nanti kita langsung cari, kalau ada yang mau kita bisa langsung di komen-komen TikTok. Nanti atau kita punya sesinya di Romance Frekuensi di hari Minggu.
0: Bisa
1: nanti,
0: tuh Bang Pram.
1: Nanti gue bisa ikutlah di Romance Frekuensi ya. Gimana soal lagu ini,
0: Dwi? Lagu ini tuh jadi bagian dari album terbaru Nadine Amiza yang berjudul Laika yang ditinggalkan. Lagu ini membahas tentang hubungan antara dua orang yang sudah berakhir.
1: Udah berakhir tapi reservasi untuk dua. Jadi kayak baru.
0: Tapi masih baru mau dia mulai, ninggalin persoalan yang belum selesai. Jadi
1: udah
0: putus nih. Jadi kayak tapi mana? Masih ada kayaknya gue sama Deni belum ada yang selesai gitu, belum ada yang dekatin.
1: Masih ada yang ngeganjel gitu, gitu ya. Gue masih sebenarnya masih harus ada yang diomongin sama dia.
0: Iya, bener.
1: Masih harus lanjut, tapi kok kita putus di tengah jalan gitu.
0: Sedih.
1: Tapi lagunya Reservasi Untuk Dua, judulnya gitu. Karena gue pasti di pikiran gue, wah ini baru mau cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan.
1: Masih untuk dua.
0: Iya kan.
1: Baru mau pacaran.
0: Oh, mau
1: gitu,
0: first date nih.
1: Iya. Kira gue kayak gitu.
0: Atau mau balikan sama mantan?
1: Waduh. Emang ada di sini Tom Brodo yang mau balikan sama mantan? Bisa langsung ya di komen TikTok kasih tahu gue. Atau kalau udah nggak mau sama mantannya bisa hubungin gue langsung di nomor gue atau di Instagram gue, bisa sama Brodo ya. Dan berarti kalau lo udah nggak mau mantannya berarti lo udah nggak berharap dong. Nah berarti kita langsung kasih aja lagu buat kamu, Harapan dari The Cartoons.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah, Stop jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: Di Dapur Musik malam hari ini sama gue Pram Pamungkas dan juga
1: Dwi Fatina.
0: Yeay, di malam hari ini tadi kalau kita udah ngebahas di segmen pertama ya, kita ngebahas 3 lagu yang menarik dan
1: betul,
0: juga kita udah minta kamu buat vote lagu siapa yang kemungkinan bakal menang di malam hari ini.
1: Kira-kira siapa ya?
0: Gue penasaran banget sih karena 3 lagu tadi menarik semua,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, dan cocok banget buat masuk-masuk playlist teman Pro 2 ya kan?
0: Kalau dari lo sendiri nih, lo ngejaguin siapa?
1: Gue White Chorus.
0: White Chorus ya. Kalau gue tadi ngejagoin Afgan. Tapi
1: okay,
0: sebenarnya reservasi untuk 2 juga menarik. Tapi gue
1: iya
0: Afgan. Kalau lo White Chorus, gue Afgan gitu ya. Dan buat teman Pro 2 tadi kan yang mungkin tadi gue udah di awal udah sounding bahwa kita bakal ngelakuin vote, menurut kalian siapa yang menang di malam hari ini ya? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita berarti langsung aja kita puterin buat kamu bumper dari Dapur Musik di segmen yang kedua. Musisi jagoan dapur musik, satu perjalanan banyak cerita, jagoan dapur musik. Okay, masih bersama kita berdua ya. Tadi kalau gue udah ngomongin soal voting-voting, berarti sebentar lagi kita akan mengumumkan siapa yang menang
1: jagoan dari dapur
0: musik malam hari ini ya. Gue ngerasa gue udah berapa hari gak siaran ya, karena kan kemarin minggu lalu gue diganti sama Bunga sama Azmi. Lo gak ada nih, lo menghilang dari peredaran gitu ya. Dan akhirnya gue hari ini siaran lagi bersama Dwi ya. Dan kita sudah menentukan siapa yang akan jadi jagoannya. Karena kita tadi udah melihat vote. Kita udah ngeliat ratusan ribu tadi udah ngevote. Banyak banget gitu ya.
1: Sebanyak itu.
0: Karena yang nonton kita kan penonton setia. Jadi banyak banget yang udah nungguin Dapur Musik gitu. Karena ini acara paling keren di Jumat malam Sabtu ini.
1: Benar.
0: Gitu. Dan gak usah lama-lama kali ya, teman Prodo juga pasti udah gak sabar. Pemenang dari jagoan Dapur Musik di malam ini adalah Melayang dari White Chorus. Wah, ini gue gak nyangka sih.
1: Bener kan?
0: Kira gue yang bakal menang gitu. Tapi ternyata jagoan lo yang menang. Gila, jagoannya Dwi gak pernah salah gitu ya. Dan berarti teman Pro 2 sekalian ya, yang lagi nonton kita di TikTok ataupun dengerin kita di jalan, milihnya White Chorus. Berarti banyak banget pendengar White Chorus di Pro 2 yang
1: bener
0: Lampung. Berarti banyak banget harusnya yang request request White Chorus gitu.
1: Teman-teman mungkin kalau yang belum dengerin White Chorus, bisa kalian kulik-kulik tuh. Wow, White Chorus gitu.
0: Karena kata lo kan banyak ya lagu-lagunya juga yang menarik gitu. Berarti gue juga harus ngulik sih, karena gue agak jarang denger dia. Tapi ada beberapa lagu yang gue juga pernah dengar. Waktu itu apa, ada judulnya, ada minggu-minggunya, lupa gue, tapi
1: iya minggu judulnya
0: kan. Nah itu gue pernah coba dengerin juga dan menarik banget.
1: Enak kan?
0: Enak banget. Apalagi
1: lo pulang siaran
0: slow banget gitu,
1: lo pulang siaran dengerin White Chorus.
0: Berarti lo ini adalah tim di belakang layar dari White Chorus ya.
1: Waduh, jangan dispil gitu dong.
0: Oh, jenis spill,
1: jangan dispil
0: ya.
1: Gitu
0: nanti gaji lo diturunin ya.
1: Nah teman Pro 2, lagu Melayang dari White Chorus ini resmi dirilis pada 12 Agustus 2026 melalui Happy Set Records dan Mikrogram dengan durasi 3 menit 50 detik. Awalnya Melayang dirilis sebagai single nih, sebelum kemudian masuk ke dalam IP terbaru White Chorus.
0: Apa nama EP-nya yang baru?
1: Loves
0: ya. Love Under Flashing Strobe ya. Love Under Flashing Strobe yang dirilis pada 2 September 2026. Berarti baru banget, ini aja baru tanggal 4 September dan dia rilis di 2 September. Berarti belum lama banget, ini lagu terbaru Tom Pro 2. Dan menariknya Tom Pro 2 ya, Melayang menjadi pembuka dari arah musikal terbaru dari White Chorus lewat proyek LUFS tadi ya. Love Under Flashing Strobe. Mereka juga semakin mengeksplorasi unsur elektronik dan elektropop gitu. Dan dengan konsep ini mereka mengambil latar kehidupan malam yang lingkungannya perkotaan.
1: Makanya pelarian dari hiruk-pikuk Jakarta. Jakarta kan
0: Rame banget ya. Sebenarnya ke Lampung juga sekarang gak kalah rame gitu.
1: Tapi di Jakarta kan lebih padat mereka kan.
0: Bener
1: pagi,
0: sih.
1: Siang, sore tuh mereka harus...
0: Jakarta kan gak pernah mati soalnya. Jadi dia hidup, jadi rame banget.
1: Tapi lo datang ke sini tadi gimana? Macet? Macet gak?
0: Lumayan macet sih.
1: Macet.
0: Tadi
1: Antasari
0: apalagi
1: macet.
0: Kan lagi pada pembangunan-pembangunan juga, jadi mungkin jalannya lagi agak macet gitu. Dan enak juga berarti nih, wecor harus didengarnya pas lagi di jalan ya.
1: Iya, tapi harus fokus, harus fokus.
0: Itu harus fokus. Memang benar. Dan juga kalau dilihat ya dari cerita lagunya nih, Melayang nih ngebahas tentang seseorang yang berada di tengah keramaian dan aktivitas kehidupan di malam kota gitu. Dan masih ngingetin seseorang yang udah gak berada di tempat tersebut. Berarti dia kayak nginget orang gitu ya, kalau di tempat, misalnya dia nginget orang di suatu tempat gitu. Apa gimana, Wi? Coba jelasin ke gue, kan lo pendengar setia Wecorus.
1: Kalau gue nangkep ya, kayak gimana ya, ini kan secara gue sendiri nih, gak tau nih nanti kalau teman produser setelah mendengarkan Melayang ini
0: punya,
1: gimana, punya persepsi sendiri gitu kan. Kalau gue tuh dengerin Melayang ini tuh kayak gue tenang gitu, gak tenang sih, cuman gue tuh jadi memikirkan hal-hal yang seharusnya, aduh kedepannya gue gimana ya gitu. Terus
0: gitu,
1: ini rame banget nih, orang-orang mikirin apa ya gitu loh. Gue tuh memikirkan yang gak seharusnya dipikirin.
0: Memikirkan
1: lo sering kayak gitu gak sih? Kayak
0: overthinking dong,
1: iya,
0: nanti jatohnya.
1: Iya, bener. Tetapi lebih ke kayak, ini orang-orang kan lagi chaos nih ya kan, lagi macet nih. Kira-kira orang di mobil lagi ada masalah apa, lagi bahagia atau sedih gitu. Gue mikirin ke situ, bukan mikirin gue gitu.
0: Oke, berarti ya pas bener lah, kita kan nemenin malam hari ini ya.
1: Bener.
0: Jadi jangan overthinking, kita overthinkingnya disebarin ke kita aja bareng-bareng kita overthinkingnya. Gitu. Dan juga ya fun factnya dari lagu ini ya, dari si pencapaian streaming, data Spotify yang tersedia sampai saat ini ya, Melayang telah memperoleh lebih dari 116.000 pemutaran.
1: Wow.
0: Sementara itu ya, profil Wecorus saat ini juga kan dia memiliki 220.000 pendengar bulan di Spotify. Berarti udah banyak banget yang dengar. Berarti mungkin hampir semuanya, bukan hampir semuanya, setengahnya tadi ya pendengarnya Wecorus ngevote di sini semua.
1: Bener.
0: Waduh, pantas di jagoan gua kalah.
1: Itu tadi langsung gua vote.
0: Langsung ya punya tim di belakang layar, vote.
1: Punya
0: langsung
1: tim di belakang nih gue.
0: Pantas menang, pantas jagoan gua kalah. Wais, parah ini.
1: Jadi teman berdua
0: ya,
1: keren kan? Ya jadi teman Pro 2, kalau kamu mau request-request boleh, titip-titip salam juga boleh di WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau juga bisa di @broadcasteracademy.pro2.
1: Oke, kita tungguin.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi kok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Yeay. Teman Pro 2, semoga masih dengerin aku, Dwi Fatina dan
1: Rampa Mungkas di Dapur Musik malam hari ini.
0: Betul, kalau tadi kita udah ngomongin White Chorus ya, lagu-lagunya White Chorus, album terbarunya White Chorus. Nah,
1: bener.
0: Ini kita udah special segment kita ya. Apa nih?
1: Waduh, berarti special segment kita di malam hari ini untuk menggantikan ya rekomendasi Dapur Musik adalah kita mendatangkan narasumber yang menarik, teman Pro 2 di malam hari ini.
0: Tapi sebelum itu, kan kita tadi udah ngomongin berapa musik dan berapa jagoan ya.
1: Benar.
0: Kalau ngomongin soal musik, genre favorit lo apa sih? Yang sering lo dengerin nih?
1: Genre favorit gue ya, ya gue kayak anak muda lainnya aja sih, pop biasanya.
0: Oh,
1: pop,
0: gitu.
1: Tapi kadang juga gue dengerin juga K-pop tapi gak banyak.
0: Rock.
1: Rock juga kadang dengerin tapi sedikit aja.
0: Hardcore.
1: Gue gak nyampe hardcore.
0: Oh enggak ya? Yang alternatif yang lagi rame ini. Skena culture gitu
1: gue kayaknya dengar, cuman gue kan kurang mengetahui secara detail mengenai genre-genre.
0: Oh,
1: ya
0: gitu.
1: Jadi kayaknya mungkin gue dengar, cuman gue nggak sadar aja. Gitu,
0: benar, kadang gue kayak gitu. Nah, teman berdua, kita bakal ngebahas nih genre.
1: Ngebahas apa, Wi? Kasih tahu gue.
0: Ada salah satu genre yang menurut gue menarik banget.
1: Genre apa?
0: Genre shoegaze.
1: Shoegaze.
0: Biasanya kalau teman-teman yang misal gue nih biasanya menyebut itu dengan shoegaze save my life, asik.
1: Masih
0: gitu.
1: Keren banget gitu. Dan Tom Prodo ya, genre ini juga tuh mulai berkembang di Inggris pada akhir tahun 1980-an dan semakin dikenal pada era 1990.
0: Tuh.
1: Berarti ini, waduh, ini era yang udah lama banget.
0: Iya, tapi di Lampung ini udah banyak loh.
1: Oh, udah banyak
0: udah
1: ya?
0: Udah banyak.
1: Mungkin gua aja yang kurang mengerti. Dan berarti teman Prodo juga kalau nggak tahu, ini pas banget momennya untuk kita tahu genre musik ini gitu ya, langsung ke bandnya gitu. Dan berarti langsung aja kita lempar, kita kasih tahu, kita langsung ajak Benek ngobrol sekarang.
0: Boleh.
1: Halo, kakak-kakak sekalian.
2: Halo.
0: Wah, rame nih ya, rame ya.
1: Oke, di malam hari ini kan kita bakal berarti ngebahas mengenai genre shoegaze. Apa namanya?
0: Shoegaze. Dan ini dari salah satu band dari Bandar Lampung ya, yaitu Shoegaze. Mungkin kakak-kakaknya boleh perkenalan diri gitu kan.
1: Boleh, dan mungkin satu-satu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gua Amin vokal gitar.
1: Oke. Okay. Mungkin selanjutnya boleh?
2: Enggak ya, yang lain
1: kenapa nih? Yang lain kenapa nih? Diam aja nih. Boleh nih yang lain kalau untuk kenalan juga, bukan cuma gitar. Oke,
0: halo. Rame nih kita ya.
1: Rame.
3: Gua Abi di drum.
1: Oke, yang megang drum. Selain dari gitar dan drum, ada siapa lagi nih di sini yang ikut bareng kita?
2: Halo. Gua Trevor main gitar.
1: Wih, main gitar. Oke, yang terakhir mungkin ada satu lagi.
4: Halo.
1: Oke, halo.
4: Pemain gitar.
1: Wis, pemain gitar juga.
0: Nah, mungkin dari kakak-kakak ini ya, kan Shoegaze nih band shoegaze pertama di Lampung ya kan. Coba mungkin boleh dijelaskan dulu tentang band Shoegaze ini tuh apa sih gitu.
2: Apa, Mas?
4: Amin kali
2: Mas
4: ya.
2: Amin.
1: Oke, boleh langsung.
2: Gimana sih tadi pertanyaan?
0: Boleh mungkin di di
2: apa,
0: ya.
2: Apa?
0: Mungkin boleh diceritain Shoegaze itu band apa, band gimana supaya teman-teman Prodo nih tahu
1: dan juga kenal gitu.
2: Jadi Shoegaze ini band apa ya? Nggak, kalau kita sih nyebutnya alternatif shoegaze ya, karena mainin musik alternatif rock tapi dengan ambience-nya shoegaze lah, cuman kayak gitu. Terus ya kita udah rilis album di awal tahun kemarin.
1: Okay.
2: Terus dengan perkenalan pertama itu ada maxi single di Regress. Dan menghancurkan risau di penghujung malam.
0: Itu jujur gue sering dengerin.
2: Ya, itu maxi single perkenalan kita tuh awal.
1: Oke. Nah untuk dari awal mula bandnya sendiri ya, bisa kebentuk Sunbase tuh gimana sih? Dan ada gak cerita menarik gitu kak dibalik awal kalian ngebentuk band ini? Band.
2: Oh, nah kebetulan karena kita masuk terakhir ini Mas Abi nih lebih paham.
1: Boleh Mas Abi.
3: Boleh. Jadi awalnya itu gua itu udah lama enggak sempat bikin postingan main drum di Instagram. Mm. Nah, enggak lama itu ada Jahit nge-DM.
1: Oke.
3: Okay. Ayo kan kita ngejam deh gitu. Akhirnya kita ketemu ngejam waktu itu genrenya grunge gitu deh, kayak Nirvana dan lain-lain. Terus masuk kelas si Rehan, masuk komen, terus kita jadi fokus, jadi bener-bener ngeband, maksudnya lebih arahnya lebih jelas ke mau kemana gitu. Terus setelah Amin masuk.
0: Oh okay. Gitu. Menarik ya.
1: Menarik banget ya.
0: Lah kan kenapa sih jadinya milih genrenya tuh alternatif shoegaze? Kenapa akhirnya milih itu gitu?
2: Oh, jadi waktu itu tuh
0: kenapa tuh Bang Amin?
1: Boleh satu-satu nih. Banyak mau jelasin nih berarti. Ya. Boleh.
2: Mau Ung, lu apa gua Ung?
4: Boleh Bang.
1: Boleh.
2: Ikat Ung.
4: Lu aja Bang.
1: Jadi, waduh masih kemarin-kemarin nih. Boleh siapa pun itu yang mau jelasin biar kita lebih mengenal nih.
4: Bang Amin aja deh.
2: Oh iya dah. Okay. Jadi sebenarnya waktu itu gue lagi iseng aja tuh main ke rumahnya Oong. Mm-hmm. Waktu itu gue belum tahu ya ada namanya Sandes ya. Mereka udah ngeband-ngeband nih, gue nggak paham. Dan karena waktu itu juga gue belum kenal sama yang lain. Cuman kenalnya sama si Oong doang. Mas Abi belum kenal. Yang lain belum kenal. Terus ngobrol sama Uung, ya cuman lagi ngobrol-ngobrol biasa. Terus dia bilang kalau dia mau bikin band yang maunya ngawang-ngawang gitu. Okay. Terus gue bilang, oh iya ikutan sih join, kata gue kayak gitu. Okay. Nah abis itu, waktu itu kan masih abu-abu ya maunya genrenya apa, yang penting ngawang aja deh bahasa dia. Okay. Akhirnya dikepas buat apa, ngasih referensi-referensi, terus bikin demo.
0: Oke.
2: Okay. Nah akhirnya itu berjalan tuh. Sebenarnya kan awalnya nggak tahu tuh shoegaze apa enggak, makanya karena menurut gue pribadi ini nggak tahu shoegaze apa enggak, jadi dibilangnya alternatif shoegaze aja gitu.
0: Oh, okay. Gitu.
2: Jadi kalau orang menilai itu shoegaze ya nggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Dan kan biasa kan nggak semua orang nih udah tahu ya band alternatif shoegaze nih ya genrenya. Dan gue pun mungkin sebenarnya salah satu orang yang belum tahu juga. Oh, nah kalau gitu. Dari kalian sendiri ya, kalau kalian disuruh ngejelasin nih musik kalian ke orang yang belum pernah dengar shoegaze, gimana sih cara kalian ngenalinnya gitu?
2: Cara ngenalinnya. Gimana tuh ya?
1: Buat orang yang awam nih, gue kan belum tahu nih alternatif shoegaze ini apa gitu.
2: Mungkin kayak
1: misalnya kalau lo misalnya butuh musik yang slow atau something seperti yang seperti itu gitu.
2: Mungkin ini sih kalau karena nggak tahu ya, kalau gue pribadi Sunbase kayak natural aja, gue nggak paham sih kalau masalah marketing yang lain-lainnya. Tapi Sunbase itu cocok banget didengerin kalau memang lagi bengong kali ya, lagi
0: patah hati, lagi patah hati, asik.
2: Ya mungkin kayak gitu, lagi butuh teman cerita deh kayaknya. Jadi kayaknya moodnya nggak bisa di semua itu ya, lagi happy nggak bisa dengerin, ini nggak bisa dengerin. Cuman kalau lagi butuh kayak ada yang inilah, ada yang ngasih tahu, kayaknya cocok deh, asik gitu dong.
0: Berarti ini ya, Bang, kata-kata Sugai save my life itu beneran ya?
2: bisa.
0: Nah, kalau itu selama ngebangun band alternatif Sugai sendiri tuh, tantangannya tuh, sulitnya tuh di bagian mana gitu Bang? Kan apalagi di Lampung ini, daerah Lampung ini tuh.
2: Oh, tantangannya tuh pasti pertama, gak ada scene-nya.
0: Oh, okay.
2: apalagi kan waktu itu baru nongol. Ya nggak tahu ya, dibilang pertama juga nggak bisa ngomong gitu, cuman yang aktif di saat itu Sunbase gitu. Terus mau nyari panggung, mau nggak mau kayak nebeng sama gigs hardcore, mau nebeng sama gigs pop gitu loh kayak. Pasti tantangan di awalnya di situ, apalagi nggak sedikit banget yang dengerin musik-musik kayak Sunbase, jadi Iya nggak tahu, jadi ya itulah tantangannya. Waduh, gimana ya gitu. Pasti pasti nggak kena, cuman ya udah cuman jalanin aja.
1: Oke. Dan berarti masing-masing punya kalian ini punya tantangan tersendiri ya. Tapi kalau misalnya tantangannya contohnya misalnya kayak sulit ketemu gitu, ada nggak sih? Biasanya kan gue punya nih temen juga yang ngeband, aduh susah banget diajak, ayo deh, ayo geh kita ngumpul, ayo geh kita kini gitu. Oh,
0: susah ya buat latihan-latihan.
1: Iya.
3: Lebih ke yang paling susah diajak ngumpul apa gimana sih maksudnya?
1: Iya, lebih susah diajak ngumpul nggak teman-temannya gitu?
3: Ini tadi yang terakhir masuk itu yang paling susah diajak.
1: Oh, berarti cuma satu orang aja yang susah diajak ngumpul.
3: Itu di conference ini aja dia susah, apalagi yang realnya.
2: Oke. Okay. Cuman kalau dari gue pribadi itu bukan masalah sih ya, soalnya. Tanbes juga memang pertama jarang ngumpul, jarang banget ketemu. Terus kalau memang si Komeng ini basis kita ini memang kan, masya Allah tabarakallah pokoknya. Ya.
5: Sangat sibuk saya. Maafkan teman.
2: Iya sayang. Cuman aja sih. Jadi itu tuh bukan kayak bukan jadi tantangan, malah ya seberapa dewasa aja lah, ngerti lah, saling ngerti aja.
1: Okay.
3: Karena dewasa adalah suges ya Min, ya gak ya?
1: Dewasa adalah suges. Oke.
0: Itu Bang Pram, berarti abis ini dengerin suges ya gak?
1: Nanti gue harus coba kulik-kulik lagunya ya.
0: Iya. Okay. Nah mungkin dari teman-teman Sunbase nih bisa untuk mungkin closing statement nih untuk teman Pro 2, gimana sih biar dengerin Sunbase
1: dan bisa dengerin di mana aja gitu.
0: Iya.
2: Sikat yang lain.
1: Boleh siapapun itu yang kasih closing statement untuk terakhir buat teman Pro 2 dan juga buat yang lagi dengerin kita gitu. Bisa dengerin di mana aja sih Sunbase ini?
2: Mas Abi atau Rehan, sikat.
4: Mas Abi, sikat Mas.
3: Gimana? Enggak kedengeran.
1: Boleh. Kasih closing statement dan juga kasih tahu nih kenapa mereka harus dengerin Sunbase dan di mana mereka bisa dengerin Sunbase.
3: Ong, gimana Ong? Min,
4: buat teman-teman yang penasaran sama karya Sunbase, kita seluruh karya kita sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
0: Wow. Okay.
1: Dan juga mungkin dari buat fans-fansnya gitu, ada pesan-pesan nggak?
0: Gue fans Sunbase nih.
1: Nah bisa langsung depan fans. Oke. Tadi kalau dibilang sama kakak-kakaknya semua ya, kalian bisa dengerin Sunbase dimanapun itu, di semua ya platform kan? Streaming. Betul. Udah tersedia. Berarti ya udah nggak perlu worry lagi lah buat dengerin Sunbase.
0: Dan
1: ya
0: mungkin nanti kedepannya mungkin Sunbase bakal ngeluarin lebih banyak karya ya buat teman-teman Pro 2. Maupun
1: ada karya baru nanti yang mau di-spill sebentar lagi atau gimana? Atau belum ada?
2: Insya Allah ada.
1: Insya Allah.
0: Bismillah kita doain semoga cepet deh keluar karya terbaru dari Sunbase. Terima kasih teman-teman Sunbase udah ngobrol bareng sama kita malam ini di Dapur Musik.
1: Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu ya.
0: Betul.
1: Thank you. Okay, teman Pro 2, itu tadi kita bersama
0: udah ngobrol
1: Sunbase,
0: ya? Iya, band pertama, band alternatif Sunbase pertama di Lampung.
1: Menarik banget sih, gue tadi dengerinnya dan juga katanya bisa didengerin sebelum tidur. Dan dia katanya nggak terbatas bukan sebelum tidur doang, banyak gitu. Bisa saat kita lagi bengong. Biasanya kalau lagi bengong kan kita di depan mungkin minimarket gitu ya, sambil ngopi, sambil ngerokok gitu.
0: Tapi lebih cocok lagi dengerin suges, apalagi mungkin Sunbase ya. Gue di pantai malam-malam. Cocok banget tuh.
1: Lo gak kesambet di pantai malam-malam ngelamun gitu. Memang lagunya enak gue tahu,
0: enak.
1: Cuman kalau kita ngelamun kan ngeri juga.
0: Jadi
1: ya,
0: siapa tahu gue ketiduran kan di pantai. Sampai pagi.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi bincang-bincang kita sama band Sunbase ya. Mungkin kalau kalian punya suggest juga ya buat teman Pro 2 yang mau bandnya untuk kita ajak ngobrol, kita promosikan juga. Mungkin bisa langsung ke Dapur Musik ya.
0: Cuma
1: gitu. Dan mungkin kalian juga untuk menantikan band-band lain yang mungkin akan kita ajak ke sini. Karena kan ini Dapur Musik, ini dapurnya. Jadi kita bakal datengin ke sini gitu.
0: Atau mungkin band mereka sendiri kayak, "Kak, ini dong, aku ada band baru nih," gitu-gitu. Bisa dong Kak, kita ngobrol lagi.
1: Bisa, kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Bisa, langsung aja WhatsApp kita di 08 0811 720825, atau
1: ke Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2.

0: time for Flash Info.
1: First Info kali ini datang dari dunia otomotif. Karakter iconic Lightning McQueen akhirnya hadir di dunia nyata dan resmi debut di sirkuit Monza, Italia. Bukan CGI atau AI, tapi mobil sungguhan yang dibuat lewat kolaborasi Disney dan Formula One dalam program Fuel the Magic untuk merayakan 20 tahun franchise Cars. Gak cuma dipajang, Lightning McQueen juga dijadwalkan melakukan honorary lap atau putaran kehormatan di lintasan Monza saat akhir pekan Formula One Grand Prix Italia yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026. Kolaborasi Disney dan F1 sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan berbagai penampilan spesial di sejumlah seri Grand Prix. Kehadiran Lightning McQueen di Monza pun jadi salah satu momen yang paling ditunggu para penggemar otomotif sekaligus pecinta film animasi. Itu tadi first info dari Bunga Syafira. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kalian lihat di rri.co.id atau di RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: kekasihku, Ayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Allah, saya dikuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 92,5 Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Tom Pro 2, 2 jam berlalu nemenin kamu di malam hari ini. Dan waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu.
1: Betul, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan titip-titip salam di live TikTok kita. Terakhir dari kita, let's deep share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Prampa Mungkas,
1: Dwi Fatina,
0: signing out.

0: Barengan sama Iqbal di cerita penutup hari spesial malam ini nih. Udah lama banget gak ketemu teman Pro 2 ya. Sekarang Iqbal udah barengan sama salah satu pakar cinta Indonesia. Kejauhan, kalau Indonesia kejauhan. Kita udah sama pakar cinta Bandar Lampung.
1: Kejauhan.
0: Gimana nih, Gatot Tajuka Suboto?
1: Gue mainnya di kelurahan aja gue. Okay. Kecamatan maksudnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gue udah barengan sama pakar cinta Tanjung Karang Timur. Agak enggak enak. Agak
1: bisa kan semua hal di Indonesia harus diakronimin.
0: PCKT, PCKT. TKT.
1: PCTKT.
0: PCTKT, pakar cinta Tanjung Karang Timur.
1: Aneh banget ya.
0: Enggak enak nyebutnya.
1: Ya oke.
0: Okay. PCBL aja udah. Pakar cinta Bandar Lampung.
1: Oh, di generasi tertentu itu terdengar sangat aneh. Ayo pokoknya itu lah. Oke, okay, langsung. Ya, saya terlalu sekarang, banyak menginterupsi.
0: Akhir-akhir ini kan kita udah ngelewatin fase-fase kemerdekaan Indonesia nih.
1: Yep.
0: Nah, mungkin di beberapa hal, di beberapa orang ini ada momen-momen yang kayak, apakah cuma negara ini aja yang merdeka? Mm-hmm. Lantas sebagai manusia kita tuh harus merasa merdeka seperti apa gitu?
1: Ini kayaknya nah recycle episode ya. Mending kita buka logger,
0: kita
1: puterin aja yang waktu itu.
0: Oh iya, bisa lagi kayak gitu ya sekarang ya?
1: Enggak dong, jangan. Tapi kayak itu serius.
0: Enggak, kita mau ngobrolin hal-hal yang simpel aja deh soal cinta, kayak ketika lo memulai sesuatu hal yang baru kan otomatis lo harus menyiapkan banyak hal kan. Enggak cuman mental, tapi juga lo harus menyiapkan finansial lo gitu.
1: Iya, dan semakin terdengar lo belum menyiapkan materi untuk siaran.
0: Wow, iya. No. Sebenarnya gue punya, gue tahu.
1: Oke.
0: Sebenarnya gue tahu. Nah, jadi karena banyak banget kebimbangan kita nih sebagai anak-anak 20, enggak anak-anak lagi enggak sih?
1: Enggak anak-anak
0: lagi. Kita
1: sebagai udah lansia sih. Udah masuk lansia sih.
0: Enak tuh dengar.
1: Gue kata
0: bapak lansia. Aduh, ini kalau ngomongin soal cinta dan keberanian kan ini kayaknya dua hal yang gak bisa lo satuin gitu kan. Kadang lo pengen cinta itu datang tapi mungkin lo belum berani. Atau ketika lo udah punya keberaniannya, cinta itu belum datang gitu. Ternyata lo belum nemuin orang yang pas atau belum nemuin perasaan yang pas gitu. Nah, kita mau ngobrolin, lo pernah gak sih ada di momen-momen ketika lo harus milih, lo harus cabut dari suatu hubungan yang gak pasti atau bertahan sama hal-hal yang masih abu-abu?
1: Oke, gue ngerti. Iya.
0: You got the line?
1: Iya.
0: It's the line-nya, silver lining, bro.
1: Line-nya gue dapet. Kakao Talk-nya gue dapet banget. WeChat.
0: Wow.
1: Gue dapet.
0: Wow, iya. Stiker.
1: Stikernya.
0: Stiker.
1: Kakak tuh. Lu sempet gak sih?
0: Sempet lah. Ada gue di momen itu. Ada. Line-nya dapet.
1: Terus?
0: Nah. Kalau lo?
1: Iya, kalau gue, ke topik tadi gitu ya. Gue selalu ngerasa ketika lo menikmati sesuatu keabu-abuan juga gak masalah untuk lo. Begitu-gitu aja, ngerti gak sih? Sampai pada akhirnya itu meresahkan lo, berarti itu udah gak match gitu sama apa yang lo butuhin.
0: Yes.
1: Then it's over gitu. Tapi kalau misalnya lo masih menikmati keabu-abuannya, kita itu kadang-kadang sering lupa bahwa abu-abu itu juga bagian dari warna kan gitu kan.
0: Wow.
1: Dan kalau misalnya lo lagi gak suka tinta warna lain, ya kan begini-gini aja, ya udah nggak masalah gitu.
0: Lo,
1: kenapa? Gua,
0: berarti lo cukup simple ketika lo memutuskan hal, apakah ketika lo mengambil keputusan lo akan lanjut dalam satu hubungan yang nggak pasti atau bertahan walaupun ya itu pelan-pelan bakal ngebunuh lo juga, bro, gitu.
1: Iya sih, tapi gue selalu ngeliat kenapa sih kayak hubungan cinta tuh kayak transaksional banget gitu, harus ada yang ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya gak masalah gitu ya. Mungkin lo juga butuh apa hitung-hitungan untung rugi gitu ya. Lo kayak Kania Cita Irlani banget, kayak cinta aja harus di apa ukur berdasarkan idenya gitu ya. Itu juga gak masalah banget gitu. Tapi di suatu waktu kan itu tentang perasaan ya.
0: Yes.
1: When it feels right, ya udah gitu. Lo
0: harus tetap jalanin itu gitu.
1: Apa sih yang paling meresahkan dari hubungan yang gak jadi-jadi? Paling kehilangan waktu.
0: Yes, kehilangan
1: tapi
0: waktu.
1: Kehilangan waktunya ngegain kebahagiaan juga kan.
0: Bener, tapi kan ketika lo kehilangan waktu yang banyak untuk mempertahankan hubungan lo yang abu-abu ini sama dia, ketika nanti akhirnya lo find out lo gak bisa sama dia lagi gitu, lo juga akhirnya akan ngebuang waktu lo untuk proses lo sembuh kan gitu.
1: Oke.
0: Ruginya double. Ruginya double, cuy.
1: Oke. Nah, itu sih itu yang apa jadi hitung-hitungannya ya. Apa yang sudah lu beri, udah lu invest ke seseorang, tanda kutip investnya ya. Bukan invest. Enggak, maksudnya bukan invest tiba-tiba dia jadi UMKM, bukan jadi pacar lu bukan. Gitu, bukan.
0: Masa tiba-tiba ngirim proposal bisnis gitu, jangan.
1: Bukan ya. Bukan, maksudnya investing a lot of things ke seseorang. Itu pasti gak menutup kemungkinan kita juga berharap sesuatu.
0: Menarik.
1: Terus makin dalam, akhirnya ketika itu gak jadi apa-apa juga lo mungkin ada rasa kayak semua hal yang sudah lo berikan jadi sia-sia gitu.
0: Oke, jadi menurut lo apakah cinta itu adalah sebuah investasi?
1: Cinta itu lebih ke ini sih. Apa ya?
0: Berat ngomonginnya cinta-cintaan gini.
1: Cinta itu singkatan.
0: C.
1: Udah terlalu under tolani mas, udahlah. Jangan gitu-gitu banget. Gak, cinta itu menurut gue selama
0: ini, ku nanti.
1: Kunafa. Coklat Dubai.
0: Jawabnya gak Fafa.
1: Iya. Allah.
0: Ya Allah. Kamu mau coklat kunafa? Gak Fafa. Baru.
1: Iya. Terus. Cinta itu sesuatu hal yang harusnya gak berat ya. Karena dia ada di Semarang ya. Cinta. Udahlah.
0: Bukannya dia lagi sama Rangga ya sekarang.
1: Tapi definisi. Oh, Cinta dan Rangga. Lu versi yang Leia Princi atau Dian Sastro?
0: Gua versi Cinta dan Rangga. Salah.
1: Lu mau.
0: Gue tadi mau ngejokes.
1: I name's name, man. Leia Princi atau Dian Sastro?
0: Gue Dian Sastro, gue.
1: Dian Sastro.
0: Ya lu tau lah Dian Sastro Indonesia banget cuy.
1: Berarti apa Leia? Apa Norwegia? Enggak. Indonesia juga kali.
0: Indonesia. Cuman, dia type gue banget lah Dian Sastro itu. Kalau gue mau punya istri gue kayak mana? Kayak Dian Sastro. Pinter, cantik Indonesia, baik.
1: Kok lama-lama deskripsinya in general
0: akrab, ya. Akrab tiba-tiba. Aduh
1: gimana ya kalau misalnya gue tanyain ke Dian Sastro gitu ya.
0: Dian Sastro sih pasti.
1: Lu bakal nyari cowok itu yang kayak mana gitu. Gak mungkin dia jawabnya Iqbal. Gak tahu, gak mungkin.
0: Kenapa lu selagi dia masih balas chat gue berarti masih ada probabilitas untuk gue jadi pacar Dian Sastro.
1: Lu tuh bukan lu tuh bukan Pisces ya, kata Ardi Hussein, ya kan, penyiar Pro 1 RRI Bandar Lampung, ya kan. Itu dia bilang yang punya daya imajinasi tinggi itu Pisces doang gitu.
0: Pisces
1: lu
0: doang.
1: Bukan, berarti kan memang ini udah gak tahu ya kondisi psikologis kali sekarang. Ya tapi gini, menurut gue cinta itu adalah satu hal yang terjadi, sebenarnya gak harus berat-berat banget, tapi lu harus bertanggung jawab akan itu dan lu bisa mematahkan ekspektasi lu dengan willingly untuk mematahkan ekspektasi lu terhadap pasangan lu, ngerti gak sih?
0: Ngerti.
1: Iya. Yeah. Jalanin as it is aja gitu.
0: Berarti cinta emang sesederhana itu menurut lu ya?
1: Justru enggak sederhana itu.
0: Kenapa?
1: Karena gue lebih suka begadang. Enggak maksudnya. Enggak jam-jam segini gue sukanya begadang maksudnya.
0: Tebak-tebakan rumah makan begadang yang begadang siapa? Yang begadang chefnya apa tukang parkirnya?
1: Kata gue mah dua-duanya lah. Masa tukang parkirnya doang.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, di Bantu Lampung.

0: Masih barengan sama Iqbal di cerita penutup hari teman Pro 2. Tadi kita udah puterin dari Caleb G dengan Jalan Terbaik nih teman Pro 2. Emang ketika lo lagi ada di satu momen yang lo harus milih antara lanjut atau enggak, dan akhirnya lo find out kalau lo gak bisa barengan sama orang itu, satu-satunya yang bisa lo doain adalah cuma semoga ini adalah jalan yang terbaik kan. Gitu. Makanya gue butuh validasi langsung nih dari pakar cinta kita. Dari
1: Kenapa? Kok saya dipanggil lagi?
0: Bener gak sih Pak? Kalau akhirnya lo gak bisa bareng-bareng sama orang yang lo mau, hal yang bisa lo lakuin itu adalah mendoakan dia gitu. Apapun keputusannya, selain menghormati keputusannya adalah mendoakan semoga ini yang terbaik untuk kedua-duanya gitu.
1: Iya benar. Iya. Terus benar. Maksud gue kayak mau apa lagi gitu kan?
0: Cuman kan kalau gue sih, gue tidak akan mendoakan yang terbaik ya.
1: Busu hati itu namanya. Jangan gitu
0: gitu banget terus. Enggak lah, gue tetap mendoakan kayak misal semoga lo tetap punya pasangan, lo dapetin apa yang lo mau, tapi lo gak akan bisa nemuin part-part ini di orang itu gitu. Which mean part-part ini yang gue maksud itu adalah
1: Ketika
0: bersama gue gitu.
1: Berarti masih belum selesai.
0: Emang
1: santai aja dong, emangnya kerasa banget emosinya mas. Gue tuh ngerasa cinta itu harusnya gak membuat lo egois ya. Berarti wow. Ngerti gak sih? Berarti kalau misalnya udahan dan masih ada sisi-sisi seperti itu, kayak ini gue yakin banget pasti teman Pro 2 ada yang ngerasa kayak haha sekarang tuh sama orang yang gak lebih baik dari gue dan segala macam gitu kan.
0: Iya.
1: Nah gue tuh bukan ngejudge ya, tapi gue pengen tahu aja emang kenapa sih, kenapa bisa ada dendam itu gitu kan. Pasti ada reasoningnya semuanya gitu kan.
0: Nah ini menarik nih, kalau kita breakdown pastikan pemikiran-pemikiran kayak gitu kan munculnya dari perasaan tidak terima ya. Perasaan tidak terima muncul dari lo tidak capable gitu untuk menerima perasaan itu. Jadi jadi ketika lo akhirnya, menurut gue itu hal naluriah yang biasanya dilakuin sama semua manusia kok, ketika lo gagal dalam suatu hal gitu.
1: Oke. Jadi gue sih gue berharap sih itu cuman beberapa saat aja ya. Ketika memang mungkin masih ada dendam ya, mungkin masih ada kecewanya, marahnya dan segala macam gitu. Tapi masalahnya ada yang ngebuat itu jadi ini loh, jadi apa ya, acuan untuk hidup gitu.
0: Oke.
1: Beruntung kalau misalnya ternyata memang itu bisa jadi motivasi ya, kayak lu pengen ngebuktiin sesuatu dan segala macam. Tapi gimana kalau itu cuma jadi dendam doang ya? Lu nggak ada apa-apa selain
0: lagi gitu loh. Kayaknya banyak banyak jadi juga orang-orang sekarang gitu, yang misleading gitu ya, ketika lo harusnya membuktikan sesuatu untuk diri lo sendiri, ketika lo udah selesai, tapi lo malah menghidupi ekspektasi lo yang wah gue pengen kelihatan seperti ini gitu.
1: Iya.
0: Gue baru sadar tuh.
1: Tapi ada nggak nih teman Pro 2 yang ngerasa bahwa apa tadi? Gue lupa. Pertanyaan apa tadi? Lupa gue.
0: Pertanyaan gue adalah kalau tadi nih barusan banget nih kita tuh lagi ngebahas tentang misleading ketika lo dalam hubungan gitu.
1: Oke.
0: Kita mungkin kita ngerasanya kita kita ketika ngelupain dia gak akan ada dendam dan lain-lainnya, ternyata masih nyimpen.
1: Oh iya, oke.
0: Ya kan. Ternyata hal-hal kayak gitu tuh yang makin lama makin gak bisa lo rawat deh gitu. Harusnya lo udah mulai sadarin itu kan, ketika lo udah menjalin hubungan, ketika lo ada di status yang emang harusnya aim lo tuh untuk ke jenjang yang lebih serius, kayaknya hal-hal kayak gini nih emang yang harusnya lo singkirin dulu deh gitu. Perasaan-perasaan dendam dan egoisnya.
1: Iya gitu. Dan ketika lo jadiin fokus hidup lo itu apa ya,

0: lo ketika ada cewek nih, ada cewek dia udah punya hubungan lama sama pasangannya, terus
1: sama dia punya franchise Sabana. Ya nggak apa-apa juga kalau dia mau usaha.
0: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, bener. Tapi Nestation oke, okay,
1: Nestation.
0: Lebih lebih ini pace rapid, perputaran uangnya lebih lebih
1: dan rapid ya ini grow-nya.
0: Bagus. Bener bener.
1: Bagus. Itu di mana sih ininya? Nanya-nanya kalau ngomong.
0: Website website biasa.
1: Kenapa jadi seminar gini sih? Seminar bisnis. Apa tadi sampai mana? Cewek.
0: Cewek.
1: Dia udah punya pasangan.
0: Yes, dia dia pernah ngejalin hubungan yang lama sama orang. Menurut lu apakah versi cewek ini sekarang itu adalah versi yang dibuild sama mantannya dulu atau bukan?
1: Pasti sih. Kan kita itu apa ya? Kita itu kita itu kadang-kadang jadi proyeksi masa lalu kita kan.
0: Oh iya
1: kan. Dan kadang-kadang ketika kita apa ya ngalamin sesuatu jadi belajar ngebentuk kita gitu kan. Kita adalah serpihan sisa dari apa yang pernah kita cinta gitu kan.
0: Wow, silat jadi, diksi ya, barusan adalah silat diksi.
1: Kenapa saya ingat? Karena pernah saya tweet. Jadi ya untung-untung ada itu di catatan gitu ya. Gitu loh, jadi nggak masalah juga gitu.
0: Jadi apakah masih ada kemungkinan kalau
1: sorry motong, maksud gue tuh begitu loh apa ya merayak, bukan mereka kan, cherish masa lalu lo atau hubungan yang sudah putus itu gitu. Lo tuh instead of apa ya kayak kompetitif atau dendam dan segala macam, kenapa nggak lo belajar dari situ gitu kan?
0: Oh iya lagi ya kan? Harusnya ya, harusnya
1: bikin lo jadi better person gitu atau dapetin better person gitu
0: atau loh. Ketika emang lo egois dan kompetitif ya harusnya cari yang
1: liga aja, cari liga,
0: iya, gitu. Cari maksud liga kan,
1: liga champions lah, terserah ikutin aja maksud gue.
0: Liga tani. Jangan liga men.
1: Udah lebih ke otot mas.
0: Balik lagi berarti yeah. Apakah menurut lo masih ada kesempatan untuk lo nge-build dan nge-inject sel-sel dan pemikiran dalam diri lo ini ke cewek yang udah pernah ngelewatin hubungan yang lama sama mantannya sebelumnya? Masih ada kesempatan gak?
1: Gue tuh kalau misalnya dapet, gue belum pernah sih kayak actually. Cuman kalau gue membayangkan kalau misalnya gue dapet kayak gitu ya, pasangan yang udah lama menjalani hubungan sebelumnya, gue pasti akan ngasih tahu ke diri gue sendiri ini pasti bakalan susah dan gue nggak masalah banget gitu loh. Maksudnya ya mungkin susah lah, lu nggak bisa ngeganti berapa bulan lu terhadap 5 tahun seseorang gitu
0: ya, lagi
1: nggak bisa. Lu kayak apa overflowing satu cup yang ada kopinya itu kan nggak mungkin cuman berapa liter gitu kan. Harus sampai, dan it takes time, gak masalah banget gitu. Cuman pasti itu bakalan berat dan wajar banget gitu.
0: Bener-bener berat pasti.
1: Kayak gue ngebayangin kalau dia nih
0: she
1: kelar.
0: Yes.
1: Terus iya kan ngebayangin kalau misalnya dia kelar, terus pasti pasangan penggantinya nanti
0: berat,
1: akan berat.
0: Berat.
1: Tapi kalau worth it gak masalah.
0: Iya bener. Bener-bener.
1: Maksudnya kan worth it maksudnya.
0: Yes.
1: Kalau worth it gak masalah,
0: bener.
1: Perjuangin gitu.
0: At the end semua orang bakal nyakitin lo, semua orang bakal pergi. Lo emang tinggal pilih mana sakit dan kepergian yang worth it untuk lo carry gitu kan.
1: Itu dia. Gila.
0: Ya kalau gitu,
1: di Jakarta banyak belajar banyak hal lo ya.
0: Di Jakarta belajar banyak
1: ibu
0: hal.
1: Ibu kota ini
0: Mama kota. Ya Allah,
1: masih
0: baru
1: dibilang ibu kota gak sih?
0: Mungkin, probably
1: kita,
0: Masih
1: kotanya apa ya jadi?
0: Masih.
1: Ya pokoknya itu lah.
0: Masih. Ya, nanti kita balik lagi.
1: Lu bahas kayak gitu jadi ini loh. Jadi cupu lu tiba-tiba, kenapa sih?
0: Gue takut kalau bahas-bahas kayak gitu. Okay. Ya tapi mungkin kesimpulannya adalah di sesi ini selain
1: sesi potret. Sorry.
0: Kesimpulannya di sesi ini adalah ketika lu memutuskan untuk menjalin hubungan sama orang yang mungkin udah pernah menghabiskan waktu yang panjang sama mantannya, ya oke aja emang perlu waktu untuk lo akhirnya bisa ngegantiin 100% porsi lo, atau ngebikin nge-influence dia tuh mungkin perlu waktu yang sangat panjang gitu teman-teman.
1: Benar.
0: Tapi yang pasti dia udah teruji kapabilitasnya nih menurut gue.
1: Benar. Ada BPOM-nya juga.
0: Wow.
1: Sorry.
0: Kapabilitasnya tuh udah teruji di apa ya, di mungkin momen-momen yang terjadinya konstan gitu, yang kayak repetitif, lo nonton lagi, lo ngedate lagi, coffee shop lagi gitu. Dan lo harus punya kapabilitas untuk bikin

0: di date pertama atau date ke 200 lo ini tetap fun ngejalaninnya gitu kan. Mungkin terus, cewek-cewek itu kayak gitu tuh deh.
1: Nah kalau gue benar. Kalau gue statement terakhirnya paling kalau misalnya lo ada di hubungan dimana salah satunya itu pernah memiliki hubungan yang sangat panjang, durasi waktunya gitu ya. Percaya lo bukan cuma lo doang yang struggles gitu. Kayak it's everyone's fight di relationship itu. Karena dia juga harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru sama lo.
0: Benar-benar.
1: Menahan diri mungkin untuk membanding-bandingkan atau punya kilasan balik ketika bersamaan sama lo gitu. Dan lo juga ya pastinya berusaha untuk feel
0: the vibe.
1: Iya, feel the ini dong, apa? Zero night itu ya. Bukan ini CPH gitu. Jadi ya itu sih jangan pilih-pilih. Maksud gue tuh kayak lo harus mencintai seseorang bersama dengan resikonya gitu loh.
0: Oh iya lagi iya. Setuju.
1: Latar belakangnya harus
0: lo tahu
1: dan apa resikonya, lo harus mencintai semua itu.
0: Iya dong. Kita emang harus mencintai pasangan kita hari ini, besok, dan sebelumnya.
1: Ini mau diberi jenis.
0: Wow.
1: Nah itu last statement gue, karena nanti gue akan ngasih lo waktu ya untuk ngomong sendiri.
0: Wow.
1: Mungkin ada kata-kata apology nanti yang akan datang di tengah-tengah malam. Enggak.
0: Ngapain? Sebenernya
1: salah tengah-tengah malam.
0: Ngapain? Gak usah.
1: Oh enggak.
0: Tapi ya udah. Monolog gitu. Berarti silver line di siaran hari ini adalah kalau emang lo lagi bingung, lo harus lanjut atau lo harus udahan sama hubungan lo, ya pilih mana perasaan yang paling worth it untuk lo.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Wah, perasaannya tuh seneng banget ketika lo akhirnya udah find out dari hubungan yang ternyata ini gak worth it deh untuk gue perjuangkan. Dan akhirnya lo sadar kalau mau sampai kapanpun lo ngusahain, lo tuh akan cuma tetap jadi tamu aja di hatinya dia. Ya, sakit, tapi ya mau gimana. Oke deh, kalau kayak gitu, terakhir dari Iqbal juga nih untuk menutup siaran kita hari ini dan kebersamaan. Kebersamaan gak tuh. Tapi dari Iqbal terakhir ya, teman Bro 2, let's divide, share and express your willingness only with Bro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih udah dengerin Iqbal dari jam 10 sampai jam 11. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Fahrezi, peace out.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung 9,5.

sama maknanya, Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi Manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini muli menganai, enggak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi enggak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dan 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Teman terbaik kamu. Kedua di Bantu Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwara. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekitarnya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin hal Quran. Di Semarang ada berapa hal di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempatnya. Semua akan mulia.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat, nyusul sini. Jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah

0: 1 menit dengan tema Pujian Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Tiap kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. Teman terbaik kamu.

0: nih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Stop.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 92,5 per 2 R di Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi, Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang?
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek social media.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.